0: mengatakan, mana qasad sedaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Dan sedekah yang paling wajib adalah zakat. Zakat itu termasuk sedekah. Makanya dalam ayat-ayat zakat Allah menyebutnya sebagai sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Jadi itu kewajiban dari Allah tapi disebut sebagai sedekah. Ini adalah zakat. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebut zakat sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya. Jadi di sini khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya adalah zakat. Karena sedekah itu adalah karena zakat adalah sedekah yang sedekah yang paling wajib. Maka zakat bisa disebut sedekah. Karena zakat adalah sedekah yang paling wajib, maka zakat bisa disebut sebagai sedekah. Ketika zakat itu sedekah, maka masuk dalam hadis tadi, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ketika kita mengeluarkan misalnya 1/40 atau 2,5% dari harta kita, kelihatannya harta kita berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan harta itu. Dia tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan ayatnya tadi jelas mengatakan wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi tutahhiruhum membersihkan, wa tuzakkihim ada yang mengatakan artinya adalah mengembangkannya. Dari kata-kata zakah, ya. Jadi mengembangkannya. Jadi membersihkan harta dan mengembangkan harta. Ini salah satu makna dari wa tuzakkihim biha. Ya, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Demikian jawabannya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham juga di Kota Mubagu dan penanya-penanya yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Zubair di Bogor.
1: Baik, silakan.
2: Afan izin bertanya. Jadi profesi saya saat ini berdagang makanan. Mm-hmm. Kemudian apakah ada perhitungan untuk membayar zakat jika penghasilan atau omsetnya itu melebihi dari ketentuan kewajiban berzakat, Ustaz.
1: Oh, nisab maksudnya ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Baik. Itu saja, Bapak?
2: Sudah, itu saja.
1: Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tafadhol, Ustaz.
0: Para jemaah sekalian, rahimahun rahimahullah, bagaimana zakat pedagang makanan, ya. Pedagang atau harta dagang itu menurut mayoritas ulama ada zakatnya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya dihitung dari bahan mentahnya. Jadi bahan mentah dihitung. Begitu pula bahan jadi dan hasilnya. Bahan mentah, bahan jadi, hasilnya juga. Itu dihitungnya kapan? Ya, dihitungnya di akhir tahun. Ya. Misalnya di akhir tahun, misalnya tahun mulai memulai bisnis restonya. Misalnya tanggal, ini harus anu ya, hijriah ya. Karena satu tahun zakat itu satu tahun hijriah, bukan satu tahun miladiah atau masehi. Jadi misalnya satu Ramadan mulai, atau satu Muharram ya, satu Muharram mulai buka resto. Maka nanti di satu Muharram dia hitung berapa bahan mentahnya, kemudian berapa bahan jadinya, kemudian berapa hasil selama setahun itu. Berapa hasil selama setahun itu. Kalau ternyata tidak ada hasilnya, maksudnya impas, apalagi ditambah dengan hutang-hutangnya ya. Jadi tadi dihitung dulu bahan untuk makanannya masih berapa, yang jadi berapa, uangnya berapa, dikurangi hutang. Kalau hutangnya ada yang harus dibayar, sebaiknya dibayar dulu ya, untuk mengurangi zakat ini. Hutangnya berapa dikurangi itu, nanti sisanya berapa, apakah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Kalau mencapai nisab ya, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya. Dia harus mengeluarkan 1/40-nya. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, hasilnya ini ya, yang masih berupa uang ya. Hasilnya ini yang masih berupa uang. Karena bisa jadi ya, orang yang bisnis ini dia menghasilkan uang, tapi uangnya dipakai untuk beli mobil. Sedangkan mobil gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli rumah, sedangkan rumah gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli tanah, sedangkan tanah tidak ada zakatnya. Maka yang dialihkan ke aset-aset yang tidak ada zakatnya menjadi tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya yang masih berupa uang yang wajib dia zakati. Atau misalnya dia belikan kambing, sedangkan kambing ada zakatnya. Maka nanti dia zakatnya jadi zakat kambing. Atau dia belikan misalnya sapi, sapi ada zakatnya. Ya nanti juga ada pembahasan ini nisabnya berapa, ini syarat wajibnya bagaimana. Tapi yang berkaitan dengan harta uang, ya karena ini yang berkaitan dengan warungnya atau restonya, ini masih dihitung di sini. Jadi bahan mentah ditambah bahan yang matang berapa, nanti ditambah tabungan dia. Tabungan ya, uang hasil ini yang menjadi tabungan, kemudian dikurangi hutangnya. Kalau masih mencapai nisab ya, masih di atas nisab atau mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan ini dihitung kapan? Setelah sampai haulnya. Haulnya berdasarkan bulan Hijriah. Nanti tahun kedua juga seperti itu. Muharram yang kedua, Muharram yang ketiga, ya. Maka di sini kita menjadi tahu ya bahwa penentuan awal bisnis itu bisa menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Atau kalau misalnya kita rela untuk mengurangi haul juga tidak ada masalah ya. Misalnya tadi mulainya Muharram, dia ingin zakatnya di Ramadan, berarti ini berapa bulan sebelumnya ini? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan. Berarti 4 bulan sebelumnya misalnya. Ya tidak ada masalah. Nanti tahun kedua Ramadan lagi tidak ada masalah ya. Untuk mengurangi haul tidak ada masalah, tapi jangan melebihi haulnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan dari mana, izin bertanya Ustaz. Setiap bulan saya diberikan oleh suami untuk bayar kontrakan, transport anak-anak, sekolah dan lain-lain. Pertanyaan Ustaz, apabila masih ada sisa sesuai nisab dan sudah setahun, apakah saya wajib berzakat atau bersedekah Ustaz? Jazakallahu khair. Ramadan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, harta ini harus diperjelas ya. Harta yang diberikan oleh suami ini harus diperjelas. Berapa yang punya istri? Berapa yang punya istri? Kalau misalnya dikatakan yang punya istri adalah sisanya, sisa kebutuhannya berapapun, maka yang berada di tabungan istri itu menjadi harta milik dia. Dan ketika mencapai nisab dan mencapai haul, maka istri wajib berzakat. Jadi istri wajib menzakati hartanya, suami wajib menzakati hartanya. Makanya harta istri dan harta suami itu harusnya jelas ya. Ini nanti juga bermanfaat ketika salah satunya meninggal. Nanti yang menjadi harta warisan suami yang mana, yang menjadi harta warisan istri yang mana. Ya memang sih kita tidak bisa memaksa untuk memisahkannya. Tapi kalau tidak dipisahkan, nanti akan lebih sulit cara menghitungnya. Ya, tidak wajib untuk dipisahkan, iya. Tapi nantinya akan sulit, ya. Begitu pula ini, yang ditanyakan ini harus diperjelas. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kewajiban zakatnya istri. Karena tadi tidak disebutkan ya, bahwa peruntukan istri berapa, peruntukan anaknya berapa, peruntukan kebutuhan rumahnya berapa. Ini kalau tidak dijelaskan, ya maka nanti yang diambil oleh istri ini harta siapa? Apakah itu harta anaknya, untuk rumahnya, ataukah hanya untuk istrinya saja? Ini kan menjadi tanda tanya kalau tidak ada penjelasan di awal. Maka istri bisa memperjelas status harta yang tersisa itu kepada suaminya. Apakah itu hartanya dia? Ataukah itu juga untuk anak, untuk rumah? Kalau itu untuk anak, untuk rumah, ya, maka bisa jadi tidak ada zakat ya. Kita nggak bisa mewajibkan zakat untuk istri itu atau atas istri itu. Karena itu ternyata bukan uang dia. Ternyata uang anak-anaknya. Dan bisa jadi anaknya ada dua, ada tiga. Kalau dibagi-bagi bisa jadi nggak sampai nisab. Maka diperjelas dulu itu uangnya siapa. Yang tersisa itu uangnya siapa. Kalau itu ternyata memang uangnya istri mencapai nisab dan juga mencapai haulnya, maka wajib dizakati ya, dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya, dan itu dikeluarkan setiap tahun apabila memang setiap tahun hartanya masih lebih dari nisabnya ya. Jadi nanti istri wajib zakat dari harta tersebut, suami wajib zakat dari hartanya. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyak sekali pertanyaan terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini terkait zakat. Namun insya Allah Anda dapat menyimak kembali kajian-kajian ini di pekan-pekan berikutnya. Dan khusus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, Anda dapat simak di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, sekaligus kami undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemimpin. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga salat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasalkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in fa'astajibalah. وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman? Ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
9: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: mereka banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Rasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: بسم الله الرحمن الرحيم سبح

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan kajian rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran, tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia, tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: mengetahui saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Roja TV, seluruh Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salamu azakumullah sahabat roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannah Wanar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannah wa Nar. Para pemirsa sekalian, kita sudah masuk pada pembahasan wanita penduduk surga, di mana yang lalu sudah kita singgung firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga, maka dia akan bersama istri-istrinya yang juga mukmin bersama dia di surga kelak. Apabila istrinya orang-orang mukmin dan suaminya orang-orang mukmin, maka dia akan bersama kelak dalam surga. Bahkan bukan hanya istrinya, keturunan-keturunannya, ayah-ayahnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, jannatin, jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden yadkhulunaha, di mana mereka masuk ke dalamnya. Apa itu? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang soleh dari ayah-ayah mereka dan dari istri-istri mereka dan dari keturunan-keturunan mereka. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ikatan pernikahan di dunia, maka itu akan terus tetap terikat hingga akhirat kelak, bahkan sampai ke surga. Mereka yang sepasang suami istri di dunia, jika keduanya adalah orang-orang mukmin, maka mereka juga menjadi pasangan nanti di hari akhirat. Pasangan intinya itu adalah pasangan mereka yang pernah menjadi istri mereka, yang pernah menjadi suami mereka semasa di dunia. Ikhwah, kemudian bagaimana jika seorang istri memiliki beberapa suami ketika dia di dunia. Dengan artian, tadi telah kita singgung, kalau dia berpasangan suami istri di dunia, maka pasangan ini juga nanti yang, maka dua orang ini juga yang menjadi pasangan nanti dia di hari akhirat, di surga. Lantas bagaimana kalau seandainya seorang istri memiliki beberapa suami, dengan artian bukan sekali pakai ya, dengan artian dia pernah menikah, kemudian cerai, pernah menikah, atau meninggal dunia misalnya, lantas dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, mungkin ini terjadi beberapa kali misalnya, lantas si istri ini nanti bersamanya di surga, yang menjadi pasangan dia di surga yang laki-laki yang mana? Ikhwah, kalau laki-laki, ya kalau laki-laki dia punya istri 4 misalnya, dan semuanya wanita-wanita yang solehat, maka keempat-empat ini akan menjadi istrinya nanti di surga. Akan menjadi istrinya nanti di surga. Adapun kalau seorang istri, tidak mungkin dia punya beberapa suami di surga. Di dunia saja dia tidak boleh memiliki beberapa suami. Lantas bagaimana ikhwah? Padahal suami-suami yang pernah nikah dengan dia, itu juga suami-suami yang soleh. Itu bagaimana? Lantas dia nanti, kalau kita katakan saja dia pernah punya, dia pernah menikah 2 kali misalnya. Ya, pernah menikah dengan laki-laki A, kemudian laki-laki A ini meninggal. Lantas dia menikah kembali dengan laki-laki B. Dua-dua ini Masya Allah, dua orang laki-laki yang sangat soleh. Si wanitanya juga seorang wanita yang solehah. Ketiga-tiganya ini masuk ke dalam surga. Lantas, si istri ini menjadi suami, si istri ini pasangannya yang mana? Suami yang mana? Apakah suami A atau suami B? Kalau kedua-duanya, tidak. Peraturan surga nggak seperti itu. Istri hanya memiliki pasangan. Ya, dia hanya memiliki satu pasangan. Tidak memiliki suami-suami yang lain. Beda halnya dengan sang suami. Baik. Lantas bagaimana ini? Dia bersama siapa nanti di surga? Apakah bersama suami yang pertama atau suami yang kedua? Artinya dua-duanya masuk surga. Inilah yang akan dibahas pada pembahasan yang kedua. Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita itu di surga kelak bersama suaminya yang terakhir. Dan artinya, kita katakan Zainab menikah dengan Zaid. Pertama dia suami pertamanya Zaid. Suami pertamanya Zaid. Kemudian Zaid meninggal. Atau mereka bercerai dengan Zaid. Mungkin ada masalah yang memang pertimbangan syar'i. Bercerailah mereka. Kemudian si wanita menikah lagi dengan si Ahmad. Baik. Kalau ketiga-tiga orang ini masuk surga. Zainab, Zaid, dan Ahmad ketiga-tiganya masuk surga. Lantas Zainab ini berpasangan dengan siapa? Apakah dengan Zaid suami pertamanya, ataukah dengan Ahmad suami keduanya? Demikian. Di dalam buku ini ikhwah azza wa iyyakum disebutkan bahwasanya al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Jadi kalau kita umpamakan tadi kisah Zainab, antara Zainab, Zaid dan Ahmad, Zaid adalah suami yang pertama, Ahmad adalah suami yang kedua, ya. Berarti Zainab akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Dia adalah Ahmad. Rawa Abu Ya'la al-Harrani fi tarikh riqah an Maimun ibn Mihrana. Qal, dia berkata, khotoba Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu Ummat Darda. Bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummat Darda. Kita ketahui bagaimana kehidupan Ummu Darda dan Abu Darda yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana. Salman Al-Farsi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda, ya akha Rasulullah sallam baina Salman wa Abu Darda, baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah mempertemankan, mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Pada waktu itu dia datang ke rumahnya, Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu datang berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ternyata Abu Darda-nya tidak ada di rumah. Yang ada Ummu Darda. Dia bertemu dengan Ummu Darda. Tapi Ummu Darda ini kehidupannya tidak sebagaimana wanita biasa. Wanita yang lain itu kan mereka dandan, rapi gitu. Ummu Darda ini ya sangat apa namanya? Ya tidak ada dandan, ya wanita yang sangat zuhud lah begitu ikhwan. Salman Al-Farsi mengatakan, bertanya kepada Ummu Darda, "Ya Ummu Darda, mali araki mutabadzila." Ya hai Ummu Darda, kenapa kak kulit kamu itu seperti ini? Ya tidak ada dandan, tidak ada, sebagaimana tabiatnya wanita. Meninggalkan dunia sama sekali. Tidak ada berhias, baju juga ala kadarnya sangat sederhana, ya. Apa kata Ummu Darda? Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak ada keinginan dunia sama sekali. Dia tidak punya keinginan dunia. Demikian ikhwah. Itulah kehidupan Ummu Darda dan Abu Darda. Jadi bukan rumah tangga Ummu Darda dan Abu Darda ini rumah tangga yang gemerlap, mewah, berlimpahkan harta. Tidak. Rumah yang mewah, enggak. Sangat sederhana. Ya. Baik, kita lihat ini. Di saat Abu Darda meninggal dunia, datanglah Abu Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan melamar Ummu Darda. Fa'abat an tatazawwajahu. Ternyata Ummu Darda menolak pinangan Muawiyah bin Abi Sofyan. Wa qalat, apa alasannya? Ya, apa alasan Ummu Darda? Qalat, sami'tu abad anna Abu Darda yaqul. Aku pernah mendengar Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu fi akhiri azwajiha, atau qal li akhiri azwajiha. Sesungguhnya wanita itu akan berpasangan dengan suami yang terakhir. Ya, dengan suami yang terakhir. Walaupun kita lihat bagaimana biografinya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang akhirnya dia menjadi khalifah yang setelah khalifah Hasan bin Husain, ya Hasan bin Ali, dia menjabat sebagai khalifah. Artinya dia juga sebelum menjadi khalifah dia ditunjuk sebagai gubernur kota Kufah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana kehidupannya. Ternyata walaupun kehidupan Ummu Darda bersama Abu Darda, bersama Abi Darda itu sangat sederhana, ternyata dia tidak ingin berpasangan selain dengan Abu Darda. Masya Allah. Ya. Dia tidak mau berpasangan dengan selain Abu Darda. Begitulah ikhwah. Kalau cinta karena Allah itu sudah melekat ikhwah, siapapun yang dihadapannya, maka itu tidak akan menggoyahkan cintanya. Sehidup semati, Masya Allah kan. Ya, di dunia dia menjadi pasangannya, dan dia tidak ingin hanya berpasangan di dunia. Dia ingin Abu Darda menjadi pasangannya nanti di surga kelak. Sehingga atas alasan itulah dia menolak pinangan Muawiyah bin Abi Sufyan. InsyaAllah. Ikhwah. Atas dasar apa? Dalil tadi itu. Sesungguhnya seorang wanita akan menjadi pasangan di surga bersama suami terakhirnya. Jadi artinya kalau seandainya Ummu Darda itu menerima lamaran Abu Sofyan, ya, berarti nanti di surga dia tidak bersama Abu Darda, tapi dia bersama Muawiyah bin Abi Sofyan. Itu dia. Tapi Ummu Darda tidak ingin. Dia ingin bersama Abu Darda. Wa rijalun hadzal isnad mauthuqun. Perawi-perawi yang disebutkan dalam sanad hadis ini mauthuqun, semua terpercaya. Ghairul Abbas bin Saleh falaisa lahu turjumah. Selain Abbas bin Saleh, ternyata dicari-cari tidak ada biografinya. Kalau tidak ada berarti ini hadis sanadnya sanad yang mubham. Ada yang mubham. Ada silsilah sanadnya yang tidak diketahui siapa orangnya. Ini Abbas bin Saleh berarti tidak diketahui. Dia itu apa? Kita enggak tahu di sini apakah majhul ain apa majhul hal. Ya, kita enggak tahu. Ini zahirnya dia itu majhul hal karena namanya diketahui, tapi bagaimana kondisinya tidak diketahui. Baik, kita ketahui bahwasanya dalam yang sudah menjadi ketetapan dalam mustalah hadis bahwasanya apabila di sana ada perawi yang tidak diketahui, yang tidak diketahui bagaimana kondisinya, apakah siqah atau enggak siqah, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Warawahu Abu Syekh fit tarikhi. Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab tarikhnya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, muktasiran minhu alal marfu, hanya menyebutkan marfu. Marfu di sini sebagaimana yang sudah kita sama-sama kita fahami bahwasanya hadis marfu itu adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam manzum Baiquniyah, wa ma udhifa linnabiyyi marfu'u wa ma littabi'i fa huwa maqtu'u. Disebutkan apa saja yang dinisbatkan kepada nabi, ya apakah dia ucapan, perbuatan dan lain-lainnya, maka itu hadis disebutkan hadis marfu. Dan apa saja yang dinisbatkan kepada tabi'in, kepada tabi'in, maka wa ma udhifa li tabi'i fa huwa maqtu'u. Yang dinisbatkan kepada tabi'in disebut hadisnya hadis maqtu'. Hadis ini ikhwah, Abu Syekh meriwayatkan hadis ini hanya marfu'nya saja, hanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak disebutkan tentang kronologinya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ali Al-Harran, Al-Harrani menyebutkan tentang peristiwa sebelumnya, ya. Di mana peristiwa ini sebenarnya lebih memperjelas makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu melamar Ummu Darda radhiyallahu anha. Ummu Darda menolak lamaran Muawiyah bin Abi Sufyan, alasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia hadis marfu'nya, ya. Tapi sebelum menyebutkan hadis marfu' ini ada kronologi ceritanya. Dan sebenarnya cerita ini memperjelas makna daripada hadis tersebut. Kata beliau, qala Rasulullah sallam, ini alasan Ummu Darda berdalilkan dengan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallam, al mar'atu fi akhir azwajiha, sungguhnya seorang wanita di surga kelak bersama suaminya yang terakhir. Itu ikhwah. Tetapi dari yang diriwayatkan oleh Abu Syekh itu hanya ucapan Rasulullah saja, tidak menyebutkan cerita awalnya, tidak ada disebutkan Muawiyah melamar Ummu Darda, enggak ada. Langsung menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawahu Tabrani fi mu'jamihil awsat bi isnadin dhaif. Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitab Majma' al-Awsat, tapi dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif. Jadi ikhwah, Abu Syekh menyebutkan sanadnya sampai ke Rasulullah, sementara Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitab Al-Awsatnya dengan sanad tersendiri. Hanya saja Imam At-Tabrani menyebutkan sanadnya, ternyata sanad itu sanad yang dhaif. Demikian ikhwah. Walakinnahu bi majmu'i thariqaini qawiyyun. Karena sanadnya berbeda ikhwah, ada dua jalur sanad. Sanad dari Abu Syekh dan sanad dari At-Tabrani yang matannya sama. Karena memenuhi persyaratan hadisnya naik dari dhaif ke hasan, ya, dari dhaif ke hasan, maka dia menjadi kuat. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang sudah mukarrar disebutkan dalam kitab usul hadis bahwasanya kalau hadis tersebut hanya dhaif, hadis sanadnya dhaif, kemudian ada sanad yang lain yang dhaif, maka kalau hadis dhaif diperkuat dengan hadis dhaif yang lain, ya, maka dia bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Tapi dengan catatan dhaif saja, bukan dhaif jiddan. Kalau dia sudah dhaif jiddan atau mungkar, apalagi kalau sampai palsu, maka seberapa banyak pun penguat-penguatnya, maka dia tetap dikatakan dhaif, tidak akan naik sampai pada hadis hasan yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian ikhwah. Dan penulis buku ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita, memang dua sanad ini sanadnya dhaif, baik yang diriwayatkan oleh Abu Syekh maupun At-Tabrani dhaif, tapi dhaifnya tidak seberapa. Makanya ketika ada dua sanad ini, ya, ada dua sanad yang menunjukkan satu matan, maka hadis ini bisa menjadi kuat. Jadi bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu yang dimaksud oleh si penulis. Wal marfu'u minhu sahih. Jadi hadis ini hadis marfu'nya itu sahih. Walahu syahidani mauqufan. Dan dua hadis yang marfu' ini ternyata ada dua hadis mauquf, ya dua hadis mauquf yang menguatkan hadis marfu' ini. Hadis mauquf ikhwah, wa ma adaftahu ila ashabi min, dan apa saja yang engkau nisbatkan kepada para sahabat, qaulun wa fi'lun wa huwa mauqufun zukin, apakah dia ucapan atau perbuatan, maka hadisnya hadis mauquf. Artinya dua penguat hadis marfu yang di atas tadi itu dikuatkan dengan dua hadis mauquf, yaitu hadis yang nisbatnya kepada para sahabat. Hadis mauquf namanya. Hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu dikatakan hadis mauquf marfu, dan yang dinisbatkan kepada para sahabat dikatakan mauquf, dan yang dinisbatkan kepada tabi'in dikatakan disebut dengan nama al-maqtu'. Demikian ikhwah, wa ma udhifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'i fa huwa maqtu'. Yang dinisbatkan kepada nabi dikatakan hadis marfu', dan yang dinisbatkan kepada tabi'in dikatakan maqtu'. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulun wa fi'lun fa huwa mauqufun zukin. Adapun yang kau nisbatkan kepada para sahabat baik ucapan maupun perbuatan, maka dikatakan hadis mauquf. Jadi ikhwah, Ali Syekh, Abul Syekh dan Tabrani menyebutkan hadis marfu, dan hadis marfu-nya sahih. Yang disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dikuatkan dengan dua hadis mauquf. Berarti bukan qala Rasulullah tapi qala sahabiyyu. Qala sahabiyyu. Al-awwal, hadis mauquf yang pertama yaitu perkataan ataupun ucapan sahabat tadi. Yang pertama, yarwihi Ibnu Asakir an Ikrimah, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir an Ikrimah. Ikrimah yang masyhur yang sering meriwayatkan hadis, seorang tabi'in yang bernama Ikrimah, ya, yang masyhur meriwayatkan hadis, dia adalah Ikrimah bin Maula Ibnu Abbas. Ikrimah Maula Ibnu Abbas ini yang sering meriwayatkan hadis. Dia adalah dari Ikrimah, anna Asma binti Abi Bakar kanat tahta Zubair bin Awwam. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar, dia statusnya adalah istrinya Zubair bin Awam. Sebagaimana yang kita ketahui ya ikhwah, Zubair bin Awam termasuk salah satu sahabat yang asrul mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang Rasulullah saksikan mereka pasti masuk surga. Ya. Yang Rasulullah persaksikan, memberikan persaksian bahwasanya mereka masuk surga sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Jadi ada 10, di antara 10 sahabat yang Rasulullah saksikan, persaksikan mereka ini masuk surga, dia diantaranya adalah Zubair bin Awam. Jadi Asma binti Abi Bakar menceritakan pada waktu itu dia adalah istrinya Zubair bin Awam. Wa kana syadidan 'alaiha. Zubair bin Awam ini sangat tegas kepada Asma binti Abi Bakar. Demikian ikhwah. Asma binti Abi Bakar diantara tugasnya adalah mengurus kendaraan-kendaraan Zubair bin Awam, ya. Suami beliau Zubair bin Awam. Asma binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar, ya. Jadi Zubair bin Awam ini menantunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma binti Abi Bakar ini kerjaannya hari-hari dia ngurusin kendaraannya Zubair bin Awam, kendaraannya untuk perang, kudanya dan seekor unta yang digunakan untuk mengairi sawah, ya, mengairi ladang. Kemudian Asma binti Abi Bakar ini juga dia yang mengangkut mengutip biji-biji kurma di kebun-kebun kurma, ya, untuk makan kendaraan kudanya Zubair bin Awam. Dan itu diangkut oleh dia sejauh sulusul farsakh, sekitar 3,7 km. Jalan dijunjung. Dengan ikhwan. Menunjukkan bahwa kehidupan mereka bukan kehidupan yang kaya raya, enggak. Gemerlap dan berlimpah harta, enggak. Kehidupan sangat sederhana yang luar biasa. Demikian ikhwah. Jadi dialah yang mengangkut makanan untuk si kudanya, untuk kudanya Zubair bin Awam. Karena pada waktu itu salah satu tugas ibu-ibu rumah tangga yaitu mengurusin makanan kendaraan suaminya. Kalau ibu-ibu sekarang kan tak mengurusin kendaraan suaminya, ya. Apalagi sampai ganti oli kan enggak begitu, ikhwah. Itu biasanya suami yang ngurus. Bahkan kendaraan yang dipakai istri juga yang ngurus suami. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, bahwasanya Asma binti Abi Bakar yang merupakan istri dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, Kana syahidan 'alaiha. Zubair ini tegas terhadap Asma binti Abi Bakar. Fa'atat abaha. Lantas Asma datanglah ke ayahnya, yaitu Abu Bakar. Fasyakat dalika ilaihi. Dan dia menceritakan tentang bagaimana ketegasan Zubair bin Awam. Ya. Tegasnya agak keras gitu lah ikhwah. Ya. Jadi mungkin terasalah oleh Asma, ini suami saya kok seperti ini, terlalu keras atau mungkin terlalu tegas. Kan wanita ini maunya dilembutkan. Dia terasalah. Maka akhirnya dia mengadu kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah. Ya, ternyata memang kehidupan para sahabat itulah ikhwah. Ya, sebagaimana ya emak-emak sekarang juga kadang-kadang kan kalau mereka sudah tertahan, dia cerita kepada kedua orang tuanya, masih mendingan cerita kepada orang tuanya ikhwah. Ya. Kalau dia cerita kepada orang yang enggak tepat. Jadi di sini Asma binti Abi Bakar ngadu kepada ayahnya Abu Bakar tentang bagaimana kehidupan dia. Mungkin para pemirsa masih ingat bagaimana Fatimah binti Rasulullah SAW ngadu ke Rasulullah tentang bagaimana tugas rumah tangganya yang sangat berat. Dia menggiling gandum sampai kapalan tangannya. Dia minta pada Rasulullah, bolehlah minta dibantu pembantu, dikirimkan pembantu. Apalagi pada waktu itu ternyata Rasulullah ada dikirimkan hamba sahaya untuk beliau. Nah, Fatimah radhiyallahu anha minta, kalau bisa bolehlah dibantu satu orang pembantu untuk membantu kerjaan rumah. Nah, demikian ikhwah. Ternyata Rasulullah tidak memperkenankan itu, tapi Rasulullah memberikan yang lebih daripada itu. Apa dia? Yaitu wasiat untuk berzikir. Seperti yang pernah kita singgung. Nah, ternyata Asma binti Abi Bakar juga seperti itu ikhwah. Kehidupan rata-rata para sahabat itu seperti itu. Ya, artinya bukan orang yang bergelimang harta, tidak. Tapi mereka orang-orang yang sangat sederhana. Istri-istri mereka juga sangat sederhana. Tugasnya cukup berat. Tugas cukup berat. Fatimah binti Rasulullah saja, beliau minta kalau bisa dibantu. Karena Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemuda, seorang yang bukan orang kaya, orang fakir. Baik, jadi mengadulah dia kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahandanya. Apa jawab Abu Bakar? Ya benati, wahai ananda, isbiri, bersabarlah. Demikian ikhwah, bersabarlah. Fa innal mar'ata idza kana laha zaujun salih. Karena seorang wanita apabila bersama dia seorang lelaki atau suami yang soleh, summa mata anha, lantas suaminya itu meninggal, falam tatazawwaj ba'dahu, lantas dia tidak menikah setelahnya, jumi'a bainahuma fil jannah, maka Allah akan kumpulkan mereka berdua nanti di surga. Ikhwah, tak soleh bagaimana Zubair bin Awam radhiyallahu anhu? Dia adalah orang yang diberitakan Rasulullah pasti masuk surga. Demikian ikhwah, berarti gak mungkin orang yang dipastikan masuk surga gak soleh. Ya. Gak mungkin orang-orang yang dipastikan masuk surga adalah orang-orang yang KDRT. Gak mungkin ikhwah, itu sebuah maksiat. Ya mungkin Asma binti Abi Bakar merasa mungkin kehidupannya terlalu keras, atau mungkin Zubair sangat tegas orangnya, ya. Jadi dalam masalah ini, ya artinya dari masih dalam koridor dibolehkan dalam Islam karena dia orang soleh, orang yang pasti masuk surga, ya, orang yang pasti masuk surga. Ya namanya, nah yang nama wanita mungkin punya perasaan, ikhwah, ya. Mungkin ada yang mengganjal dalam hatinya. Mungkin dia merasa, aduh, kehidupannya terlalu susah. Sementara kan Abu Bakar radhiyallahu anhu kan dikenal orang yang punya harta, seorang yang hartawan. Jadi Asma binti Abu Bakar, ya minta bantuan bapaknya lah, orang tuanya. Itu dia. Dan mungkin mengeluhkan beberapa sikap daripada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dinasihati oleh Abu Bakar, ya benati, wahai ananda, biri, sabar saja. Ya, sabar. Karena sesungguhnya seorang wanita bersama suaminya, ya, yang terakhir, kalau dia meninggal suaminya, dia gak menikah lagi, maka dia akan menjadi suaminya yang terakhir. Maka dia akan menjadi suaminya nanti di surga. Dan Zubair bin Awam, seorang sahabat yang diberitakan Rasulullah, pasti masuk surga.
2: Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini satu hadis mauquf ya. Kan ini ceritanya hiwar atau dialog antara Asma binti Abi Bakar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan tidak ada di sini ceritanya qala Rasulullah. Makanya hadis ini hadis mauquf ya. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulun wa fi'lan fahuwa mauqufun sukin. Wa rijaluhu siqah illa anna fihi irsalan. Cerita tadi itu dialog antara Abu Bakar dengan Asma ya. Hadis ini hadisnya semua perawinya siqat dipercaya illa anna fihi irsalan. Hanya saja hadisnya mursal. Hadis mursal ini ikhwah sebagaimana dikatakan oleh Baikuniyah. Baikuni dalam kitab Manzum Baikuniyah wal mursalu minhu sahabiyin saqat wa qul gharibun ma rawawin faqat. Artinya hadis mursal ini adalah hadis yang sanadnya dari tabi'in langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara bentuk mursal ya. Di antara bentuk mursal. Mursal ini ada mursal sahabah dan seterusnya. Baik. Li'anna Ikrimah yang kita katakan tadi bahwa saya Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, karena Ikrimah lam yudrik Abu Bakar. Ikrimah tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar. Jadi di sini seperti ada yang terputus. Kalau Ikrimah tak bertemu Abu Bakar, lantas dia tahu dari mana cerita ini? Cerita dialog antara Asma binti Abi Bakar dengan ayahandanya yaitu Abu Bakar. Illa ayyakuna talaqahu an Asma. Tapi boleh jadi Ikrimah bukan meriwayatkan dari Abu Bakar, tapi dia meriwayatkan dari langsung dari Asma binti Abi Bakar. Demikian ikhwah. Jadi ada kemungkinan ya. Dia tidak bertemu dengan Abu Bakar, boleh jadi cerita itu dia dengar dari Asma binti Abi Bakar. Makanya hadis ini hadis mauquf. Wal akhir kan tadi disebutkan dua hadis marfu yang tadinya dhaif naik menjadi kuat atau jadi hasan digoirihi juga dikuatkan dengan dua hadis mauquf. Yang satu hadis dari Ikrimah yang diriwayatkan oleh Abu Asakir, mauquf yang kedua yaitu al akhir akhrajahu al Baihaqi. Dan satu hadis mauquf yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Sunan anna Hudzaifah qala li zaujatihi, bahwasanya Hudzaifah berkata kepada istrinya, in syi'ti an takuni zaujati fil jannah, kalau engkau mau engkau akan menjadi istriku di surga kelak. Fala tazawwaji ba'di, dengan catatan kamu jangan nikah setelahku nanti. Artinya kalau aku meninggal, kalau engkau mau menjadi istriku nanti di surga kelak, maka kalau aku meninggal duluan, kamu jangan nikah lagi. Kenapa? Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fil dunya. Karena sesungguhnya seorang wanita itu di surga, dia nanti akan berpasangan dengan suaminya yang terakhir. Walidzalika ya, jadi ikhwah inilah dia ya dua hadis mauquf tadi itu. Saya ulangi, hadis mauquf, hadis marfu ada dari riwayat Abu Syekh ya, Abu Syekh, kemudian riwayat dari Tabrani walaupun hadisnya dhaif tapi ketika sama hadisnya bisa naik menjadi hadis yang kuat. Kemudian dua hadis marfu dikuatkan dengan dua hadis mauquf. Dua hadis mauquf ini satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ikrimah, yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Hudzaifah bin Yaman. Yang isinya sama, yaitu sesungguhnya seorang wanita di surga kelak bersama suaminya yang terakhir. Demikian ikhwah. Walidzalika haramallahu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyankihna ba'dahu. Oleh karena itu, Allah mengharamkan istri-istri Rasulullah SAW untuk menikah lagi setelah Rasulullah wafat. Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Li'annahunna azwaju fil akhirah. Karena istri-istri Nabi yang di dunia itu akan menjadi istri-istrinya nanti di hari akhirat. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang Syiah yang mencela habis-habisan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sangat mencela, bahkan berani mengatakan seorang wanita penzina, na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, ingat, Aisyah radhiyallahu anha di dunia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat itu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda katakan bahwasanya Aisyah masuk neraka? Istri Rasulullah masuk neraka? La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Itulah sebabnya mengapa Allah mengharamkan istri-istri Rasulullah menikah lagi setelah beliau wafat. Karena dia mereka itu nanti ibunda kita semua. Ya ummahatul mu'minin, semua itu akan menjadi istri beliau nanti juga di surga kelak. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah orang Syiah ini. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi intinya bab ini menyebutkan bahwasanya ya satu saja kesimpulannya bahwasanya seorang istri kalau dia masuk surga maka dia bersama suaminya yang terakhir. Jika suami-suaminya ini juga masuk surga. Ya kalau dia hanya suaminya hanya satu, ya itulah menjadi pasangannya. Nanti di surga. Kalau seandainya suaminya masuk neraka dulu, ditunggulah dengan dia. Karena hanya satu suaminya. Itu ikhwah rahimahullah. Namun begitu pun ikhwah, ada pendapat yang lain. Memang gak disebutkan dalam buku ini. Ada pendapat lain terkait dengan masalah ini. Artinya, si istri ini kalau dia memiliki beberapa suami. Beberapa suami, ingat ikhwah. Mungkin meninggal suaminya menikah lagi atau cerai dengan suami yang pertama menikah lagi dengan suami yang kedua. Itu yang dimaksud. Ya. Ada pendapat lain. Selain dari pendapat yang ada hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk dia menjadi pasangan suami yang terakhir, pendapat lain sebagaimana yang ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, ya, bahwasanya beliau wanita ini, ya, nanti di surga dia memilih pasangannya. Artinya nih, dia pernah menikah dengan si A, pernah menikah dengan si B, pernah menikah dengan si C, dah. Ternyata A, B, C masuk surga. Kemudian si istri juga masuk surga, si wanita ini masuk surga. Lantas dia menjadi suami yang pertama, suami yang mana ini? Dia menjadi istri dari suami yang pertama, yang mana ini? Yang pertama kah, yang kedua atau yang ketiga? Kalau yang kita baca tadi, dua hadis marfu, satu hadis mauquf, berarti suaminya yang terakhir itu yang si C. Tapi ikhwah, Imam Hasan Al-Basri menyatakan enggak. Dia katakan bahwasanya si wanita ini boleh pilih mana suaminya yang dia inginkan. Boleh dia pilih suami pertama, boleh kedua, boleh ketiga. Allahu a'lam bishawab, mungkin alasan dari Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya wa fihi ma tashtahil anfus, di surga itu kamu akan bersama yang kamu inginkan. Artinya kalau dia menginginkan suami yang pertama gimana? Nah, demikian ikhwah. Itulah dia pendapat Imam Hasan Al-Basri, yaitu si istri diberi hak untuk memilih suami mana yang dia suka. Suami pertama kah, kedua kah atau ketiga kah? Demikian ikhwah. Ada pendapat yang lain, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini ikhwah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu dia akan menjadi istri untuk suami mana di antara tiga itu suami yang paling soleh. Antakuna li ahsaniha khuluqan, ya. Maafi dunia, yang menjadi yang paling bagus akhlaknya. Jadi ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, Zainab punya suami A, B, C. Ya, A, B, C. Ya, pernah menikah dengan A, pernah menikah dengan B, pernah menikah dengan C. Ya, kalaupun dia berpisah dengan A dan C, A dan B, mungkin karena meninggal atau karena cerai. Baik. Si Zainab pernah menikah dengan laki-laki A, B, dan C. Udah. Untuk pendapat daripada Ibnu Taimiyah, gimana? Dia akan bersama di surga kelak bersama siapa di antara tiga suami ini yang paling soleh. Ikhwah, ya. Dia akan bersama dia. Kita anggap sajalah ikhwah, si A dapat surga yang di bawah, si B dapat surga yang tengah, si C dapat surga yang paling tinggi. Maka si Zainab ini akan bersama suaminya yang paling soleh, yang paling tinggi derajat surganya. Itu ikhwah. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi secara umum, ya, seorang wanita itu bersama siapa nanti dia di surga kelak jika dia semasa dunia memiliki beberapa suami. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya dengan suami yang terakhir. Yaitu kalau kita tadi ibaratkan Zainab menikah dengan laki-laki A, B, dan C, maka dia bersama si suami yang C. Demikian ikhwah. Dengan hadis yang disebutkan, ada dua hadis mauquf, marfu, dan ada dua hadis mauquf. Dan sahih hadisnya. Bisa dipegang. Pendapat kedua, dia adalah pendapat Hasan al-Basri, yaitu si wanita terserah dia mau pilih yang mana. Ya, kalau kita misalkan tadi, si Zainab tadi, silakan dia untuk pilih A, B, atau C. Silakan. Pendapat ketiga, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, si istri memilih mana yang paling soleh di antara tiga suami tersebut. Kalau kita misalkan tadi. Berarti, si Zainab akan memilih mana suami yang soleh dan ya. Seorang wanita itu bersama siapa nanti dia di surga kelak? Jika dia semasa dunia memiliki beberapa suami. Pendapat yang pertama, nyatakan bahwasanya dengan akhir, dengan suami yang terakhir. Yaitu kalau kita tadi ibaratkan Zainab menikah dengan laki-laki A, B, dan C, maka dia bersama si suami yang C. Demikian ikhwah. Dengan hadis yang disebutkan, ada dua hadis mauquf, marfu, dan ada dua hadis mauquf. Dan sahih hadisnya. Bisa dipegang. Pendapat kedua, dia adalah pendapat Hasan al-Basri, yaitu si wanita terserah dia mau pilih yang mana. Ya, kalau kita misalkan tadi, si Zainab tadi, silakan dia untuk pilih A, B, atau C. Silakan. Pendapat ketiga, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, si istri memilih mana yang paling soleh di antara tiga suami tersebut. Kalau kita misalkan tadi. Berarti, si Zainab akan memilih mana suami yang soleh di antara tiga. Karena yang paling soleh, bisa saja si A lebih soleh dibandingkan B dan C.

silakan tadi si Zainab tadi, silakan dia untuk pilih A, B atau C, silakan. Pendapat ketiga yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, si istri memilih mana yang paling soleh di antara tiga suami tersebut. Kalau kita misalkan tadi, berarti si Zainab akan memilih mana suami yang soleh di antara tiga. Karena yang paling soleh bisa saja si A lebih soleh dibandingkan B dan C, bisa saja B lebih soleh dibandingkan C dan A, boleh jadi si C lebih soleh dibandingkan A dan B. Jadi terserah si Zainab, dia akan memilih mana di antara mereka yang paling soleh, berarti derajat surganya yang paling tinggi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi zahirnya ya, karena ini ikhwah, sebagaimana konsep kita ketika kita berbicara tentang alam gaib, apalagi tentang masalah surga dan neraka, maka kita akan berbicara atas dasar data-data yang sahih, dalil-dalil yang sahih. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari buku ini dengan menampilkan, penulis menampilkan dua hadis marfu dan dua hadis mauquf yang itu semuanya menunjukkan pada satu titik, yaitu Al-mar'atu fi akhiri azwajiha. Seorang wanita itu akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Allahu a'lam bishawab, itulah pendapat yang paling kuat dibandingkan dua pendapat yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Selanjutnya ikhwah, kita masuk pada pembahasan hurun ain. Hurun ain. Hur ikhwah, hurun ain, kita biasanya membahas tentang kita bisa mengartikan dengan kata bidadari. Ya. Kita artikan dengan kata bidadari. Hurun ain ini juga termasuk wanita yang ada di surga. Ya. Wanita yang ada di surga. Dengan artian ikhwah, ya. Dengan artian, wanita surga itu ada yang memang wanita dunia, karena kesolehan mereka Allah tempatkan di surga. Ada juga wanita-wanita yang memang Allah sudah ciptakan mereka di surga. Mereka tidak pernah merasakan kehidupan dunia. Ya, mereka langsung Allah ciptakan di surga untuk berkhidmat, memberikan khidmat kepada suami-suaminya. Penulis mengatakan, yuzawijullahul mu'minina fil jannati bizawjatin jamilatin ghairu zawjatihimul lati fid dunya. Allah akan menikahkan orang-orang mukmin di surga kelak, atau di surga kelak Allah akan menikahkan orang-orang mukmin dengan istri-istri yang jamilat, yang sangat mempesona, selain istri-istri mereka yang dari dunia. Itu dia. Jadi ada dua jenis nih, ya. Seorang mukmin di surga kelak memiliki istri yang asal muasalnya ada dua. Satu, istrinya yang dari dunia, yang dua, istri yang memang sudah menjadi penduduk surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in. Demikianlah kami nikahkan mereka dengan hurun 'in. Dukhan ayat 54. Demikianlah kami nikahkan penduduk surga itu dengan hurun 'in. Apa yang dikatakan hurun 'in ini ikhwah? Sebagaimana yang kita katakan tadi, biasanya kita mengartikan hurun 'in ini adalah para bidadari. Tapi sebenarnya memang betul itu bidadari, tapi hurun 'in itu sendiri menunjukkan sifat tersendiri khusus yang menunjukkan dia bidadari itu, tapi dia punya sifat. Makanya dia dikatakan hurun ini. Apa dikatakan hur? Hur adalah al-hur jam'u haura. Hur adalah bentuk pluralnya, bentuk jamaknya dari haura. Wahia, dia adalah wanita allati yakunu biyadu 'ainiha syadidul biyad, yang dia memiliki mata yang putihnya itu sangat putih dan bersih. Putih matanya itu sangat putih dan bersih. Ikhwah, kalau kita kita lihat pandang putih mata kita di cermin, melalui cermin, kita lihat sudah ada urat-urat, sudah ada merah-merah, ya. Kadang-kadang ada kataraknya,

0: banyak kotorannya, tidak bersih. Ya, tapi bidadari ketika bidadari memiliki mata, putihnya itu putih bersih, tidak ada noda, tidak ada urat-urat merahnya, bersih sebersih-bersihnya. Itu dia. Makanya dikatakan dia hur, yaitu yang artinya yang memiliki mata yang putihnya itu sangat putih, kemudian wasawaduhu syadidus sawad, sementara bola matanya hitamnya itu sangat hitam. Itulah makna daripada hur, ya. Makna daripada hur adalah seorang wanita yang memiliki mata putihnya sangat putih, yang putihnya pinggir itu sangat putih, yang bola mata itu sangat hitam. Jadi betul-betul kontras. Kita sudah bisa bayangkan betapa indahnya matanya itu. Ya. Itu hurnya. Adapun ain, ain adalah jamul aina. Jamak dari kata aina. Apa itu aina? Hiya wasi'atul ain. Yang matanya lebar luas. Ikhwah. Ya, yang matanya luas. Jadi hurun ain, ya, bahasa kita kita katakan wanita cantik yang bermata jeli. Matanya lebar, luas, ya, luas. Kalau bahasa kita belok, sama enggak ya belok dengan luas? Intinya dia lebar, tapi lebarnya itu lebar yang profesional, ikhwah, yang membuat matanya indah. Enggak juga terlalu melotot-melotot begitu juga, ikhwah, enggak ya. Jadi dia matanya profesional, proporsinya pas, ya. Dan putihnya itu sangat putih, hitamnya sangat hitam, tapi dia agak luas, agak lebar matanya. Demikian, ikhwah. Dan tentunya indah dipandang. Itulah maka disebut para bidadari itu hurun ain. Ya, sebagaimana kita tahu, ikhwah rahimallahu wa'alaikum. Kalau kita bertemu dengan seseorang, pertama yang kita pandang apa? Itu wajahnya, ikhwah. Kalau kita bicara, pertama yang pandang, yang kita pandang adalah wajahnya. Dari wajahnya, mana yang menjadi apa namanya? Yang menjadi penarik pandangan kita? Dari wajahnya itu. Eye catching-nya apa? Yang pertama menjadi yang kita pandang, yaitu matanya. Ya. Dari seluruh tubuhnya yang pertama kita lihat itu wajahnya. Karena itu sebagai apa namanya? Pembeda, ya, wajahnya. Dari wajahnya ada satu hal yang pertama yang kita pandang, apa itu? Matanya. Makanya kalau kita lihat para wanita-wanita sekarang ini kan sibuk dengan wajah, ikhwah, wajah. Di antara wajah yang lebih menyibukkan mereka adalah masalah mata. Kalau di sana ada kedutan, ada kerutan, akhirnya tariklah benang sana, tarik benang sini supaya menghilangkan kerutannya. Setrika sana, setrika sini, matanya juga diberi maskara, diberi eyeshadow, diberi macam-macam, ya. Supaya apa, ikhwah? Supaya kesannya menjadi menarik. Kalau matanya menarik, maka otomatis wajahnya akan menarik. Kalau wajahnya menarik, maka orangnya akan menarik. Demikian, ikhwah. Jadi, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat tahu dengan seleranya manusia. Dan itu, ikhwah, bukan hanya laki-laki ke wanita. Wanita ke laki-laki juga seperti itu. Ya, wanita ke laki-laki juga seperti itu. Yang pertama kalau dia lihat seorang wanita ketika bertemu dengan laki-laki, yang pertama dia lihat adalah wajahnya. Kemudian di antara wajahnya itu yang pertama yang menjadi tatapannya adalah mata. Jadi tatapan, mata menatap mata, saling menatap. Itulah kira-kira, ikhwah. Apalagi kaum laki-laki. Ketika dia bertemu dengan wanita, yang pertama dilihat adalah wajahnya. Dari wajahnya itu pertama yang menjadi eye catching dia adalah matanya. Itu, ikhwah. Dan bidadari adalah seorang wanita yang memiliki mata yang sangat menarik. Itu masih matanya, ikhwah. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini masih cerita mata nih, ya. Masih cerita mata. Mikan. Itulah dikatakan hurun ain, yaitu wanita yang memiliki mata yang sangat menarik. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, dan matanya itu luas, agak lebar. Sehingga memang betul kalau matanya kita lihat, mata yang sangat menarik dan memang indah dipandang mata. Inilah bidadari surga, masih kita bicara masalah mata. Sekarang bagaimana dengan tubuh? Nah, masalah tubuh, insya Allah kita akan bahas di Senin yang akan datang. Bagaimana pula bentuk tubuhnya, insya Allah, ya, ikhwah. Demikian, insya Allah kita lanjutkan kajian ini tentang bagaimana sifat-sifat bidadari yang lainnya, tubuhnya dan lain-lainnya, ya, usianya seterusnya. Insya Allah akan kita bahas secara lengkap di kajian yang akan datang. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallah. Khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema wanita penduduk surga. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suami pertama dan insya Allah suami tersebut dia orang yang soleh, lalu menikah kembali dengan laki-laki lain mungkin kurang soleh, seperti sholat masih bolong-bolong dan sebagainya, apakah si wanita tersebut disuruh memilih suami di surga atau dengan suami yang terakhirnya Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
0: Jazakallahu khair. Ikhwah, pertama dia seorang wanita yang solehah, pernah menjadi istri seorang suami yang soleh. Yang menjadi pertanyaan pertama, ketika dia menikah lagi, kenapa mendapatkan laki-laki yang sholatnya enggak jelas, sholatnya bolong-bolong? Apa dia enggak pernah tanya si laki-laki ini? Ini kan satu pertanyaan. Ikhwah, seorang wanita yang solehah, pasti yang ditanya pertama itu adalah mengenai agamanya. Kalaupun enggak secara menyeluruh agamanya, minimal dia tanyakan, abang sholat apa tidak? Atau rajin enggak sholatnya? Dia tanyalah ke yang lain-lain, ini bagaimana sholatnya? Kok bisa dia menerima lamaran laki-laki yang sholatnya bolong-bolong, padahal suami pertamanya itu rajin sholatnya? Demikian ikhwah. Ya, bagaimana Ustaz, sudah kontrol sama syafal? Oke lah, kalau begitu. Lantas, dia dengan siapa nanti di hari akhirat? Ya, lantas, dia dengan siapa nanti di hari akhirat? Zohir daripada hadis yang dua hadis mauquf, dua hadis marfu dan dua hadis mauquf, ya, zohir hadisnya di sini, yaitu, dia bersama suami yang terakhir. Makanya lah Ummu Darda tidak mau menerima lamaran Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu ikhwah. Makanya lah Asma binti Abi Bakar boleh jadi tak menikah lagi. Kenapa? Karena suaminya ingin menjadi istri dari Zubair bin Awam. Kenapa Ummu Darda tidak menerima Muawiyah bin Abu Sufyan? Allah alam, mungkin karena dia lihat Abu Darda itu lebih soleh, karena kan dia tahu persis tentang Abu Sufyan ini, tentang Abu Darda, ya suami dia, ikhwah, ya walaupun kehidupan mereka sudah sangat sangat sederhana, tapi dia tenang bersama Abu Darda. Dia melihat ini Abu Darda ini seorang laki-laki yang masya Allah luar biasa, walaupun nggak punya harta yang melimpah, tapi dia memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Demikian, oleh karena itu dia tak menerima Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, karena dia melihat Abu Darda lebih soleh. Ini kan penilaian masing-masing kan boleh, Kak Eko ya. Karena dia lihat Abu Darda itu lebih soleh dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia tidak ingin nanti di surga kecuali bersama Abu Darda. Oke, Kak Eko. Jadi kalau si wanita tadi itu, ya pertanyaan tadi itu, dia menerima laki-laki yang jelas sholatnya gak beres, ya, yang dia Allah alam mungkin waktu melamar dia enggak terlalu banyak bertanya, ya. Yang seharusnya dia bertanya banyak apalagi terkait dengan sholat, ya. Itu resiko dia lah jadinya. Ya, dia akan bersama suaminya enggak sholat-sholat ini. Ya, kalau seandainya si wanita ini masuk ke surga, kemudian si suami nyangkut di neraka misalnya, ya kalau qadarullah ma syafa'a la, dia tak diampuni oleh Allah, ya tunggulah suaminya. Kalau kita ambil pegang dengan dua hadis marfu dan hadis mauquf, yang cukup kuat apa ikhwah pendapat ini, karena disertai dengan dalil. Adapun dua pendapat yang lain, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dua pendapat ini sepertinya berdasarkan data ataupun hadis dan ayat yang secara global. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita lihat dengan hadis yang marfu tadi itu, maka wanita tadi itu kalau suaminya masuk ke dalam surga, maka dia akan bersama suaminya yang tadinya sholatnya bolong-bolong. Demikian. Ya, alhamdulillah kalau seandainya ampuni, alhamdulillah. Kalau tidak diampuni bagaimana jadinya? Allahu a'lam bishawab. Makanya walaupun seorang muslimah itu janda, tapi janganlah dia terima asal ada orang yang melamar, jangan. Karena itu merupakan, karena dia sedang memilih pemimpin dia, bukan hanya di surga, tapi bukan hanya di dunia, tapi pemimpin itu akan menjadi pemimpin dia nanti di surga kelak. Pernikahan itu pernikahan keterikatan dari dunia sampai hari akhirat. Makanya hati-hatilah dalam memilih pemimpin. Dia adalah suami. Jangan asal yang penting ada yang menikahi saya, menafkahi saya, jangan. Tapi pilihlah, kalaupun dia tidak kaya, pilihlah kesolehannya. Allahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umahat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah bermimpi ibu saya yang ketika itu belum lama meninggal. Beliau dan satu temannya yang lebih dulu meninggal. Temannya meninggal di hari Jumat, sedangkan ibu saya di hari Jumat malam. Dalam mimpi saya, mereka berada di kobaran api, tapi seperti ada penghalang sehingga api tersebut tidak menyentuh mereka. Malah mereka asyik seperti ngobrol dan tenang-tenang saja. Ini apa artinya Ustadz? Dan apakah ini termasuk mimpi baik? Sedangkan di waktu yang berbeda, ibu saya dimimpikan anaknya yang lain dalam keadaan bersedih. Mengapa anak-anak beliau memimpikan hal-hal yang bertolak belakang Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Ikhwah azillahu wa iyyakum. Tadi ibunya meninggal di hari Jumat ya. Ikhwah, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin mata fi yaumin aw lailatin yaumil jum'ah illa waqahullahu min 'adabil qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal atau wafat di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari azab kubur. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari azab kubur. Ikhwah, tentang hadis ini memang ada khilafiyah tentang kesahihannya, tapi Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais beliau menghasankan hadis ini. Bisa dijadikan sebagai pegangan. Namun bagi para ulama yang lain menyatakan hadis ini hadis dhaif ya, dari sisi sanad, dan juga mereka mengatakan bahwasanya seorang itu terlepas dari azab kubur tidak terkait dengan masalah kapan hari apa dia meninggal, tapi terkait dengan amalannya. Ala kulli hal ikhwah rahimallahu wa iyyakum ya, mengenai kalau hadis ini dianggap hadis menurut seorang itu hadis sahih, maka kita tidak bisa menampiknya karena ini hadis ucapan Rasulullah SAW. Kalaupun kita katakan, oh itu kan tidak, orang itu terlepas dari azab kubur, itu tidak terkait dengan hari. Ya, kita tidak tahu itu merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, atau bisa jadi di hari sebelum kematiannya, di hari Jumat itu dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu gimana akhir daripada kehidupan seorang. Karena bagaimanapun, ala amalul bil khawatim, amalan itu di akhir. Karena kan Rasul juga mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, man kana fi akhiri kalamih la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya itu la ilallah, maka dia masuk ke surga. Kita ketahui bahwasanya ucapan la ilallah di akhir hasil kehidupan itu bukan lagi dengan kecerdasan, tapi itu berdasarkan keimanan. Karena Allah Subhanahu pernah mengatakan lakinu mautakum bila ilallah, talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilallah. Dia orang yang sedang sekarat, Rasulullah katakan dia disebut sudah mati, dianggap sudah mati. Demikian ikhwah. Berarti jawaban kalimat ucapan la ilaha illallah itu, ya ucapan la ilaha illallah itu diucapkan dengan akidah, keimanan. Pengaruh dari keimanan dan amal soleh dia semasa dia hidup. Taib ikhwah rahimahullah. Kemudian bagaimana dengan ta'wil mimpi? Ya, yang satu melihat ibunya, ya senanglah melihatnya. Ibunya senang. Yang satu melihat, nyata ibunya, intinya mimpinya yang satu, mimpi yang tak senang, tak disenangi. Ada pun mimpi yang lain, mimpi yang disenangi. Ikhwah, Rasulullah SAW ada menyebutkan perbedaan antara mimpi baik dan mimpi buruk. Beliau katakan, ya, ar-ru'yatul hasanah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Waru'iyatu idza ra'a ahadukum idza ra'a ahadukum ma yuhsinuh falyata'awwadz billah. Apa falyaltafi salasan wa ta'awwadz billah. Apabila salah seorang kalian melihat mimpi yang yang membuat dia sedih, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan mimpi yang membuat kita sedih, membuat kita takut, khawatir, itu mimpi dari syaitan. Baik ikhwah. Lantas bagaimana adanya kontradiksi seperti ini? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Ya bagi yang melihatnya, anak yang melihat mimpinya ibunya baik, membahagiakan dia, ya dia bisa laksanakan apa saja yang terkait dengan mimpi baik. Mimpi baik itu ikhwah, ketika kita mimpi baik, kita ucap alhamdulillah, kita kemudian kita menceritakan kepada orang-orang yang menyayangi kita, ya. Adapun mimpi buruk, kita ucapkan a'udzubillah, meludah ketiga 3 kali, merubah posisi, kemudian mohon perlindungan dari mimpi buruk ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, dan dia jangan ceritakan dengan siapapun kalau itu mimpi buruk. Insyaallah mimpi tersebut tidak akan membahayakan dirinya dan tidak membahayakan dirinya sama sekali. Adapun kenapa terjadi kontradiksi, Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga mimpi baik itulah yang benar, dan yang mimpi buruk ini kita berlindung kepada si anak, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kedua orang tuanya, ya, dan mewujudkan dalam kuburannya sebagaimana yang dilihat oleh anaknya yang memimpi, yang melihat mimpi orang tua dalam keadaan baik. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita pada pagi hari ini, ya. Semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema wanita penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk rajin giat dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jibari Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmunya di Roja TV dan Radio Roja.
0: Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
4: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Bakr Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى:

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ذِمَّةٍ.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah sallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan saleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal saleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal saleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarangnya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal saleh dia dan amal saleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
4: فتاوى مختارة
5: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: صلى الله عليه وسلم يقول هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
7: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
8: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibn Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Tanaffas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: وبقول شيطان الرجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله.
2: نعم.
3: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi SAW sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Qala ar-Rabb dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Apa arti ar-ruh? Ada beberapa penafsiran yang dibawakan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan ar-ruh itu artinya adalah ruh. Ruh niku napa? Nyawa. Jadi yang menciptakan nyawa, yang memiliki nyawa, yang menghidupkan nyawa, sinten? Allah. Yang namanya memiliki, berarti kalau ngambil kapanpun boleh protes atau tidak? Bu, boleh protes atau tidak? Enggak boleh. Kita punya anak nih. Anak kita dikasih sama Allah nyawa. Suatu saat Allah ingin mengambil miliknya, yaitu anak kita dicabut nyawanya oleh Allah. Boleh protes? Dening meneng, mau mantep banget. Boleh protes? Tidak. Boleh sedih? Boleh. Sama atau beda? Protes dengan sedih, sama atau beda? Beda. Sedih itu manusiawi. Lawong manusia yang paling sabar di muka bumi, sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sedih. Bagaimana beliau tidak sedih? Bayangkan. Semua putra-putri beliau wafat sebelum beliau wafat. Semua putra-putri Nabi SAW wafat sebelum Nabi kita wafat. Kecuali satu orang. Sinten? Hah? Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Selain itu wafat semua, yang putra, yang putri, semuanya wafat. Dan ketika wafat itu Nabi kita Muhammad SAW merasa sedih. Dan itu wajar. Yang tidak boleh adalah protes. Protes niku pripun Ustaz? Contone, protes itu ketika menuduh Allah enggak. Mengatakan Allah enggak adil. Masa anak satu-satunya diambil padahal nunggunya lama. Itu anak tetangga banyak kok enggak diambil-ambil. Itu namanya protes. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik, pencipta, pengatur ar-ruh. Maknanya nyawa. Sebagian ulama menafsirkan ar-ruh adalah Jibril. Jadi Allah pencipta, pengatur, pemilik, sinten? Malaikat Jibril. Dan ada juga penafsiran yang lain, makhluk istimewa namanya ruh, tapi enggak tahu bagaimana bentuknya. Jadi intinya doa ini adalah berisi pujian kepada sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah. Program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir berkaitan dengan tema yaitu bacaan saat sujud bagian yang keempat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Sebelumnya kami informasikan juga jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti insyaallah kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukan Wi'alamun, sifat ahli neraka.

0: pengadu domba. Nah, ikhwati selama zakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalifah At-Tunaiji di surat As-Saff dengan nomor urut surat ke-61. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتحفيظ القرآن، وأن نكون معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاجتماعية مواقع خبيثة تلوي الإلحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. Rawahu al-Bukhari.
8: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bi syahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapat di bawahnya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan nikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara, dimanapun dia berada kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan, ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya. Dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah. Sungguhnya, tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sodakah, ada nilai pahala. Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya. Sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ, sampai dengan firmannya, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. وَهْجُرُهُنَّ, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan jadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahu al-Bukhari.
7: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Fatwa Mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
1: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
0: نعم.
1: أقول هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
0: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
2: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa tak memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Qalu إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau pun marah dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Qal إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Al-Qur'an.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang ya di dalam pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisurah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat ia kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi ya, dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini kita akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Akhirnya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya sudah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ya, tsumma yukhayyiru min al-huril 'ain. Ya. Kemudian Allah mempersilahkan ia memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Demikian pula dalam hadis dari Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan kokohkan ya kakinya di hari pada hari kiamat nanti, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Subhanallah. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW minta wasiat, ya, ia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Terus dia minta lagi, "Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah." Jangan marah. Terus dia mengulangi lagi, maka Rasulullah terus mengulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Kenapa? Karena memang subhanallah, keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa meredam amarah kita, kita bisa ya mengatur akal pikiran kita. Orang yang sedang emosi, akalnya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Akibatnya apa coba? Dia akan tergesa-gesa. Dia ingin melampiaskan kekesalan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, puncak kemarahan itu adalah pembunuhan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana caranya ketika kita marah, kita bisa meredamnya. Ini ada beberapa tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Yang disebutkan pula oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di antaranya ketika kita amat marah, kita berusaha untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua orang sedang bertengkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma ma yajid." Atau kama qala. Aku tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, saat kita emosi, kita segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus sadar ini dari setan. Sebab ketika kita marah, saat itulah setan akan hadir. Dan kamu tahu tidak? Rasulullah itu pergi dari tempat yang dihadiri oleh setan. Pernah suatu ketika Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diam saja. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, akhirnya Abu Bakar terpancing dan emosi. Akhirnya Abu Bakar membalas caciannya. Rasulullah pergi. Maka ketika melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalas untukmu. Tapi ketika engkau terpancing emosi dan engkau balas, aku melihat setan hadir dan datang. Dan aku tidak mau duduk di majlis yang dihadiri oleh setan." Bahaya ya akhi. Sebab kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan, ya, mengapa dosa itu mencabut keberkahan? Karena itu adalah disebabkan oleh setan. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan setan akan dicabut keberkahan. Nah, kalau kita terpancing emosi, kita biarkan setan mempermainkan hati kita, betapa ruginya kalau begitu. Nah, dari itu kita berta'awud. Ini tips yang pertama, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tips yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita berusaha untuk merubah posisi kita. Artinya kalau kita sedang marah nih, berdiri, segera duduk. Kalau ternyata duduk belum juga, segera berbaring. Di saat kita emosi, kata para ulama, usahakan mulut kita diam. Jangan ketika kita emosi, kita sedang kesal, sedang marah, ternyata kita tidak menahan lisan kita. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka orang yang di dalam kebaikan saja, kalau dia menyampaikan kebaikan sambil marah, terkadang dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh melihat temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihati. Tapi temannya rupanya marah, dinasihati enggak terima dan berkata, "Alaika binafsika, urusi saja dirimu sendiri." Keesokan harinya, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi, ditegur lagi. Rupanya dia mengucapkan kata-kata yang sama. Keesokan harinya lagi, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi. Rupanya temannya itu mengucapkan kata-kata yang sama. Marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Lihat orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Mendengar itu Allah murka dan berfirman, "Man dhalladhi yata'alla alayhi?" Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Bahaya. Makanya ini tips yang kedua. Saat kita marah, kita rubah sikap kita. Kita kunci lisan kita. Yeah. Ketika kita berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa juga, berbaring. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meredam emosi kita, apa itu? Di antaranya segera berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak tentunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sholat, apa, sabar dan sholat. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak menyebutkan minta tolong dalam keadaan apa, bagaimana. Tidak. Untuk apa? Untuk mempunyai makna umum untuk segala macam keadaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, ketika kita marah banget, segera pergi berwudu, segera kita sholat. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita pun akan menjadi tenang. Nah, kalau hati kita tenang, tenteram, insya Allah kemarahan pun akan cepat redanya. Biiznillah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian tips yang selanjutnya juga, yaitu kita berusaha untuk mengingat pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menahan emosi. Dan sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Bahwa orang yang bisa, yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu Allah persilahkan memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Segera reda insya Allah. Makanya saudaraku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk bisa menahan amarah kita. Karena melampiaskan amarah sama sekali tidak akan memberikan solusi. Bahkan itu hanya membuka pintu setan untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Melampiaskan amarah itu Allah yang tidak ada manfaatnya. Orang yang berpikir dengan jernih, dia akan tahu bahwa melampiaskan amarah itu hanya akan mendatangkan kerugian saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menahan emosi kita. Maka dari itulah usahakan hati kita selalu tenang dan tenteram. Dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak sholat. Kalau hati kita tenang, insya Allah tidak mudah terpancing emosi. Sebaliknya kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari bermunajat kepada Allah, kalau kita ternyata bahkan juga jatuh kepada maksiat, biasanya sih mudah sekali terpancing emosi. Nah, wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj 'Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah الحلم والأناء رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Al-Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
2: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
3: Udah pasti kita lakukan tidak lanjut. Kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
2: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
1: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
4: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
5: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu tersebar di Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
4: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
1: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
6: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Jadi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan, rencananya Buana Flyover Joyo Martono Bulak Kapal

0: 3 atau simpang Bula Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
1: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau ya, jadi pusat. Kita lagi coba ya, koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bula Kapal provinsi pindahin ke Bulan-Bula?
2: Oh, buat
1: yang
2: lebih
1: cepat. Oh, iya. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari presiden nih, pusatnya anggaran prosesnya kemana nih.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
5: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar di negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
3: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
6: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick-up operasional hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
7: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
6: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
8: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
9: Biasanya Ibu dapat apa aja?
8: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
10: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
2: Senang aja Pak, tapi limosin 180 kilo 4 tahunan. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin, premium.
9: Obat cacing.
2: Palingnya, pakannya dipulin.
10: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban presiden.
3: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
11: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
12: Asik banget, yes lah untuk Persib 3 poinnya.
11: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
13: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di Kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
11: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
15: نور من القرآن
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إخوات الإسلام أعزكم الله، sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'namun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu pengadu domba. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud, Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmiah yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Dan seperti biasa, bagi Anda sahabat roja sekalian, setelah materi yang akan disampaikan oleh Ustaz, yaitu mengenai sifat ahlu neraka, masih dalam bab sifat ahlu nar, yaitu pengadu domba. Yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Fadl masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil dari pembahasan dalam kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Di antara pula jajaran orang mereka masuk dalam kategori al-mujrimun, para penjahat, para penduraka yang mereka terancam menjadi para penghuni neraka, sifat ahlun nar adalah an-namman, yaitu orang-orang yang mereka suka melakukan namimah. Orang-orang mereka suka melakukan perbuatan namimah. Siapa itu an-namman? An-namman adalah orang yang mereka suka menukil perkataan di antara manusia dari A ke B, dari fulan ke fulan, dan merangka untuk merusak hubungan di antara mereka yang tadinya harmonis. Gara-gara kalimat yang dinukil-nukilkan itu diadu-adu sehingga menjadi rusak, dalam rangka untuk memisahkan, memecah belah di antara mereka, dalam rangka untuk menimbulkan al-adawah, permusuhan di antara mereka, dalam rangka menimbulkan kebencian di antara mereka. Ini adalah amal yang sangat buruk, amal yang sangat tercela, amaliahnya ahli benar. Sehingga namimah ini, yaitu perbuatan menukil perkataan dari satu orang ke orang lain dalam rangka untuk mengadu domba, memecah belah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, ini adalah akhlak yang sangat buruk, penyakit yang sangat, yaitu merusak, dan membangkitkan fitnah. Membangkitkan, yaitu fitnah di antara manusia, menanamkan kebencian, menanamkan kedengkian, memecah belah jamaah, memecah belah umat, memecah belah orang mereka tadinya saling mencintai. Maka namimah ini adalah dia racun yang mematikan, penyakit yang kronis, yang sering menjadi hiasan bibirnya orang-orang yang bodoh. Perlu kita memperhatikan bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan catatan-catatan tentang namimah ini. Yang pertama, ketahuilah wahai orang, mereka suka mengadu domba, dan ini adalah penyakit yang masya Allah di zaman kita ini luar biasa. khususnya di dunia medsos, bagaimana orang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang super tercela, sangat tercela. Baik dengan menukil perkataan antar manusia sehingga timbul kebencian dan kedengkian, atau bahkan sengaja memframing, memotong-motong kalimat, memotong video, apalagi dipotong dengan curang, kemudian sehingga seakan-akan hal asli. Ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa merusak di zaman kita sekarang ini. Maka seorang muslim perlu hati-hati. Bagaimana Islam mengajarkan kita berkaitan dengan masalah ini? Dan kita enggak boleh curang, enggak boleh kita zalim. Sebenci apapun kita dengan orang, enggak boleh kita zalim. Enggak boleh kita ada kecurangan-kecurangan, pengkhianatan-pengkhianatan. Catatan pertama, bahwa orang yang mereka namam para pengadu domba ini, mereka betul-betul dikatakan mujrim, penjahat, pelaku kejahatan, kedurakaan. Li'annahu yakhudhu bilisanihi mal kha'ibin. Dia ini mereka berbincang dengan para ini pelaku kebatilan. Namimah adalah perbincangan yang isinya kebatilan. Perkataan-perkataan batil yang merusak. Karena dia merusak atau menyakiti manusia dengan lisannya. Karena dengan lisannya dia memecah belah di antara dua orang yang mereka saling mencintai. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni neraka Saqar di antaranya, masalakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kalian kok berada di neraka Saqar itu? Satu di antaranya yang Allah katakan, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, perkataan para penghuni neraka ini, karena kami orang yang memperbincangkan kebatilan bersama dengan para ini pembincang kebatilan. Mereka saling mengobrol berkaitan kebatilan. Mereka asyik membicarakan kebatilan. Dan nama salah satu di antara minal khaibin. Orang mereka memperbincangkan kebatilan. Dia berada di majelis perbincangan kebatilan. Dia menukil perkataan satu ke dinukil ke yang lainnya dalam rangka menimbulkan perpecahan, kebencian, kedengkian di antara orang mereka saling itu tadinya mencintai, menyayangi, saling akrab, saling bersahabat, menjadi rusak, menjadi saling benci, menjadi saling tertanam kedengkian. Itu karena ulah namam ini, ulah pengadu domba ini. Yang kedua, bahwa namam ini min syarrin nas, termasuk diantara sejelek-jelek manusia. Yang mereka bergerak ke sana kemari untuk memecah belah diantara manusia. Memecah belah diantara orang mereka saling tadinya mencintai. Memecah belah suami istri, memecah belah persaudaraan, memecah belah ini suatu kaum. Berapa banyak orang yang tadinya bersaudara, saling menjalin persahabatan yang bagus, yang akrab, yang sangat mesra, sudah menjadi terputus, menjadi saling ada tertanam kebencian, kedengkian, dendam, karena ulah namam ini, ulahnya para pengadu domba ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya menyebutkan, syiraru ibadillahi al-masya'una binamimah. Sejelek-jelek hamba Allah, ada orang mereka al-masya'una binamimah, yang berjalan ke sana kemari dalam rangka untuk mengadu domba. dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan itu al-mufarriquna bainal ahibbah. Orang mereka mecah belah di antara orang mereka saling ya ini mencintainya. Sehingga terjadi permusuhan, terjadi perpisahan, tertanam kebencian. Maka ini termasuk di antara yaitu syiraru ibadillah.

dia gunakan untuk mengadu domba di antara manusia. Dan orang mereka itu berwajah begini, memiliki dua wajah, memiliki dua lisan, ke sana dengan wajah ini, ke sini dengan wajah ini, menjilat dan mengadu. Nabi katakan tentang orang seperti ini, tajiduna min syirarin nasi dzul wajhain alladhi ya'ti ha'ula bi wajhin wa ha'ula bi wajhin. Kalian akan mendapatkan sejelek-jelek manusia di antara sejelek-jelek manusia adalah pemilik dua wajah. Datang ke sana dengan wajah yang begini. Datang ke sini dengan wajah yang begini. Bukan wajah yang menimbulkan kebaikan, tapi wajah yang menimbulkan musibah, malapetaka, bencana. Mengadu domba di antara dua kelompok, dua orang bersaudara, sehingga terpecah, terputus, tertanam saling kebencian dan kedengkian, permusuhan, gara-gara omongan dia. Maka lisan ini betul-betul sangat berbahaya. Seorang mukmin akan menjadi orang yang betul-betul sangat menjaga lisannya, jangan sampai lisannya itu menimbulkan marah bahaya. Bagaimana nikmat-nikmat yang asalnya nikmat Allah semuanya ini menimbulkan kebaikan di antara para manusia. Karena kita ini plot-plotannya adalah umat yang diharapkan selalu berbuat baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian agar kalian ini beruntung. Bagaimana mendamaikan orang yang mereka bermusuhan? Bagaimana mendekatkan orang yang mereka saling berjauhan? Bagaimana mengajari orang tadinya bodoh? Bagaimana menuntun orang tadinya sesat? Sehingga harusnya lisannya digunakan untuk hal yang bisa mengantarkan manusia keluar dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kalau ini enggak, lisannya dipakai untuk membelah dua hal yang tadinya menyatu, mencerai-beraikan dua yang tadinya itu melekat, tadinya berkumpul, dipisahkan. Mangkana dza lisanain, kata Nabi. Barang siapa yang di dunia ini mereka memiliki dua lisan. Lisan ke sana, lisan ke sini. Lisan yang digunakan untuk memecah belah, mengadu. Ja'alallahu lahu yawmal qiyamati lisanain min nar. Dari kiamat kelak, Allah akan menjadikan dua lisan baginya di neraka. Sehingga, ya jazan wifaqah, balasan sesuai dengan perbuatan dia. Di dunia memiliki dua lisan, maka Allah pun akan berikan dua lisan tapi dari api neraka. Yang keempat, bahwa an-nammam ini yaqumu bi amali min a'malil munafikin. An-nammam yaqumu bi amalin min a'malil munafikin. An-nammam ini dia melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Orang munafik. Dia memiliki wajah, berbagai wajah. Wajah ke sana, wajah ke sini. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Wajah untuk mereka itu amal orang munafik adalah amal yang kayak bunglon, kesana berubah begini, kesini berubah begini. Dia kesana ambil perkataan orang, kesini menyampaikan perkataan orang, tapi untuk mengadu domba, untuk membangkitkan permusuhan. Lihatlah bagaimana Allah SWT ketika berbicara tentang orang-orang munafik, yang lisannya bisa lebih manis daripada madu, tetapi isinya racun.
dia bisa menjilat sana, menjilat sini, lalu pakai untuk jadi berubah menjadi api yang membakar untuk memisahkan manusia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Seakan-akan mengambil hatinya orang mukmin sehingga dia bisa ridha dan menerima orang-orang munafik tersebut, menyesuaikan dengan siapa yang dia temui. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia berkumpul kembali kepada syaitannya, gengnya, kepada kelompoknya yang sejua betul dengannya, lalu dia mengatakan, mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama dengan kalian. Kami hanya ingin mentertawakan, mengolok-olok orang-orang mukmin saja. Ketika ketemu orang mukmin, seakan-akan bagian daripada mukminin. Ungkapannya, bahasanya, kemudian gaya tubuhnya, itu seakan-akan betul-betul bersama mukminin. Tapi kalau ketemu setan-setannya, ketemu kelompoknya, ketemu yaitu golongannya yang betul-betul sejua, sama-sama kafirnya, sama-sama rusaknya, sama-sama ahlul batilnya, mereka katakan bahwasanya dengan orang mukmin itu dia hanya ingin mengolok-olok saja, ingin menghinakan, merendahkan, mentertawakan saja. Maka ini tampilan yang berbeda tapi untuk merusak. Maka tampilan orang munafik itu, wa idza ra'aitam tu'jibuka jasamuhum, kalau Anda lihat jasadnya, maka nampak mengagumkan betul, menakjubkan, membuat Anda terkagum-kagum dengan tampilannya itu. Wa yaqulu tasma' li qaulihim, kalau dia bicara, kamu akan dengarkan perbuatannya, akan mendengarkan perkataannya. Perkataannya manis, mantap, penuh dengan penekanan, pakai sumpah-sumpah, itu biasa pembicaraan orang munafik. Kana mukhasabu musayyada, musannada. Mereka ini seperti yaitu kayu yang bersandar. Ya sabuna qul sayhatin alaihim, jasangka setiap suara itu arahnya ke dia. Humul aduwu fahdarhum. Mereka adalah musuh-musuh, maka waspadilah mereka itu. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana kalian akan bisa ini tertipu oleh mereka. Mereka punya tingkah yang kayak bunglon tadi. Kesana pakai warna ini, kesini pakai warna ini, berubah warna begini. Kalau lihat perkataannya sih, Masya Allah, manis banget. Kalau lihat tingkahnya, kayak Masya Allah, mantap banget. Tapi dia menyimpan kekafiran, kemunafikan, kebencian, sehingga dia hanya ingin membuat permusuhan di antara para itu manusia. Perkataannya penuh dengan racun. Yang kelima, annamam kha'inul ha'inil amanah. Annamam kha'in, ini dia orang yang khianat lil amanah, terhadap yaitu amanah. Karena dia tidak menjaga amanah majelis. Dia bermajelis ini. Kemudian dia bermajelis lagi ke sana. Yang di majelis yang pertama tadi, dia bawakan ke majelis yang kedua. Tapi bukan untuk mencari kebaikan, tapi untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, kedengkian. Kemudian kebencian di antara mereka. Sehingga dia pindah dari majelis ke majelis itu untuk saling menukil dan menceritakan dan saling untuk menimbulkan permusuhan, dan ini pengkhianatan. Pengkhianatan. Sikap khianat, tidak menjaga amanah.
Seorang mukmin itu bagiannya harusnya bagaimana lakukan islah. Bagaimana memperbaiki bukan merusak. Bagaimana menyatukan bukan memisahkan. Bagaimana mendekatkan bukan menjauhkan antar kaum mukminin, antar orang-orang mereka layak untuk didekatkan, disatukan. Tapi ini adalah tingkah merusak. Perbuatannya pengkhianat. Harusnya dia bagaimana yaitu menyimpan baik-baik, merawat baik-baik, mengolah menjadi yang lebih baik, tapi malah dia bentur-benturkan, dia adu-adukan, dia ini jadikan menjadi saling memanasi satu dengan lainnya, sehingga saling panas. Ini perbuatannya para pengkhianat, para pengkhianat. Kalau orang orang Jawa sengkuni, pengadu domba ya sengkuni. Dia pintar ya suluman-suluman untuk mengadu, yaitu manusia. Dia tidak menjaga amanah majelis. Dia berkhianat dengan ya ini majelis yang dia datangi. Yang Islam mengajarkan bagaimana kita bersikap amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah Ta'ala. Allah mengamanahkan kepada kita agama. Agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentaati Allah, agar kita mempelajari agama Allah, mendakwakan agama Allah. Ini adalah amanah. Yang bagaimana seorang mukmin dia amanah menjalankan apa yang menjadi beban yang Allah amanahkan kepada kita. Demikian pula jangan khianati Rasul. Dengan membuat bid'ah-bid'ah, menyelisih ajaran Rasul. Wa takhunu amanatikum, jangan pula kalian khianati amanah-amanah kalian. Kita mendapatkan amanah dari manusia, amanah-amanah yang dibebankan kepada di pundak kita. Bagaimana kita berusaha untuk mengemban amanah-amanah itu, jangan berkhianat. Amanah menjadi kepala keluarga, amanah menjadi orang yang dikasih pekerjaan, dikasih tugas, dikasih kepercayaan, dikasih jabatan. Maka amanah-amanah di antara manusia pun tidaknya ditunaikan. Jangan sampai dia menjadi orang yang berkhianat. Itu berkhianat terhadap itu amanah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kali ini mengetahui. Allah juga mengkhabarkan dalam kitabnya bahwa Allah itu enggak suka dengan perbuatan pengkhianat. Dengan para pengkhianat dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan pengkhianatan mereka akan menjadi penghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada para pengkhianat. Allah benci kepada para pengkhianat. Sehingga jangan sampai kemudian perbuatan kita justru mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan Allah juga tidak memberikan petunjuk kepada makarnya para pengkhianat. Sehingga perbuatan pengkhianatan itu akan bisa menjadi penghalang dari hidayah Allah SWT. Hidayah Allah membutuhkan orang mereka itu baik. Hidayah Allah bersama dengan orang baik. Lawan khianat dan amanah. Bagaimana hidayah Allah dekat dengan orang mereka amanah. Karena orang amanah menunjukkan hatinya baik, dia mempersiapkan tempat yang baik untuk menyambut hidayah, dia menjadi orang yang jujur, dia bisa dipercaya. Ini adalah apa yang Allah sebutkan. Sikap amanah dicintai Allah, sikap khianat dibenci Allah Ta'ala. Sikap amanah mendekatkan kepada petunjuk, sikap khianat menjauhkan dari petunjuk. Dan Nabi jelaskan tentang para pengkhianat ini, dia telah berakhlak dengan akhlaknya munafikin. Paling enggak dia telah mengambil atau telah berakhlak dengan modelnya akhlak munafikin. Yang Rasulullah SAW diantaranya menyebutkan tentang akhlak orang-orang munafik ini, arbaun mangkuna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal
Yang kalau empat perkara itu ada pada diri seorang, dia menjadi munafik yang tulen. Menang munafik yang betul-betul munafik. Asli munafik. Wa man kanat fi hislatun min hunna, kanat fi hislatun minan nifaq, hatta yada'aha. Kalau sebagian sifat itu ada pada seorang, maka dia memiliki sebagian sifatnya orang-orang munafik sampai dia tinggalkan. Apa empat hal itu? Idza tumina khana. Jika diamanati, dia khianat. Dikasih amanat, khianat. Maka seorang mukmin dia berusaha untuk betul-betul memegangi amanat tersebut. Dia menunaikan amanah itu. Dia tidak akan meremehkan amanah. Kalau dia kasih amanah, walaupun nampak kecil, maka dia berusaha untuk menunaikannya. Itu adalah mukmin. Ada rasa bertanggung jawab dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Ada kesadaran untuk menunaikan amanah. Dan tidak menunaikan amanah itu tidak dia anggap kecil. Karena berkaitan dengan sifat pengkhianat, ini sifatnya orang munafik. Wa idza hadatha kadzaba. Di antara sifat munafik itu, kalau dia berbicara, dia dusta. Enggak sesuai dengan kenyataannya. Dan dusta ini sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga pintar berdusta. Salah seorang mukmin berdusta itu, dia akan betul-betul gelisah. Dibuat gelisah dengan perbuatan yang dia lakukan itu. Karena itu akan mengantarkan kepada ini kebinasaan. Dan dia takut binasa. Dan dia tahu apa yang dilakukan itu dilihat, dicatat oleh Allah SWT. Maka gelisah, ada kegelisahan dalam hatinya itu dengan kedustaan yang dia lakukan itu. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, maka dia khianati, dia selisihi, dia tidak tepati. Sehingga ini pengkhianat juga. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, dia curang, tidak gentle, dia main belakang, dia curang. Ini adalah sifat yang sangat buruk. Ini sifatnya orang-orang munafik. Dan sifatnya namam, sifatnya para pengadu, ini domba. Dusta di antaranya, bicara dusta, dia dari sana dibawa ke sini, kemudian mengolah perkataan dengan bumbu kedustaan-kedustaan, sehingga kemudian menjadi sebuah kalimat yang membuat nyala permusuhan, menyalakan kebencian. Ini adalah perbuatan buruk, perbuatan yang merusak di tengah-tengah kehidupan manusia. Sedangkan kita ini orang diplot oleh Allah Ta'ala menjadi orang berbuat baik. Bermau melakukan islah, melakukan kebaikan, melakukan islah, tidak memecah belah, bagaimana kemudian menunaikan amanah. Ini adalah termasuk di antara sifat-sifat baik yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga akan terwujud kebaikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan saling mencintai, saling menyayangi, saling menasihati, saling mengingatkan, bukan malah saling membenci, saling menimbulkan permusuhan, saling menimbulkan perpecahan, karena perbuatan namimah yang dia lakukan. An-namam, yang keenam, catatan keenam, an-namam adalah kadzab. Namam adalah kadzab. Mereka adalah para pendusta. Kenapa? Karena mereka yufsidu bainan nas, merusak di antara manusia. Dia nukil perkataan seseorang, dibawa kepada seseorang. Dia berkata, nukil sesuatu yang di majelis, dia bawa ke majelis yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah orang yang tadinya saling mencintai, memecah belah yang tadinya saling yaitu dekat, saling akrab. Dia tambah, dia bumboni perkataannya, bumboni itu sehingga perkataannya jadi sedap, kelihatan bagus, sehingga orang menjadi terpancing dengan perkataannya,
sehingga tadinya enggak ada apa-apa menjadi muntap, marah, kemudian benci, menyimpan dendam untuk membalas, dan seterusnya. Ini semuanya karena ulah si Namam itu. Dia menukil perkataan dari satu kasaka yang lainnya itu diolah dengan kedustaan. Dan rangka menimbulkan permusuhan, kebencian di antara manusia. Dan Allah mengatakan, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang mereka melampaui batas, musrif, berlebihan, lagi kadzdzab, ini berdusta. Maka termasuk penghilangan, termasuk penghalang hidayah adalah orang mereka punya kebiasaan dusta. Dan di antara kedustaan yang dilakukan manusia lah, yaitu dengan mereka akan namimah. Namimah berisi kedustaan, sehingga menjadikan orang terpancing atau orang terprovokasi, terbakar, untuk mereka saling kemudian bermusuhan, membenci, membalas, dendam, dan seterusnya. Dan kita ini orang yang diingatkan Nabi, agar menjauhkan dari sifat dusta sejauh-jauhnya. Menghindari kedustaan betul. Termasuk kedustaan dalam hal bermuamalah. Ada dusta itu kepada Allah, dusta kepada Rasulnya, dusta kepada para ulama. Ada dusta di antara pergaulan kita. Dan dusta itu semuanya menghasilkan keburukan. Semuanya menghasilkan keburukan. Maka Nabi katakan di antaranya, Iyaka wal kadiba. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Anda jauhi kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena dusta itu akan menuntun kepada perbuatan fajir dan perbuatan fajir itu akan menuntun kepada neraka, menuntun ke neraka. Sehingga seorang mukmin yang arah hidupnya adalah ke surga hendaklah menjauhi perbuatan dusta, perbuatan menukil perkataan disamakan ke tempat yang lainnya untuk menimbulkan permusuhan. Ini adalah perbuatan tukang fitnah, tukang adu domba, tukang membakar masalah, tukang membangkitkan yaitu permasalahan. Dan di dunia medsos, dunia maya di medsos, itu sangat dahsyat sekali. Orang mereka menjadi para namam, menjadi para pengadu domba, satu dengan yang lainnya, pemimpin dia duduk. Rakyatnya, pejabat diadu dengan ini masyarakat, kemudian kelompok diadu dengan kelompok, person diadu dengan person, suami diadu dengan istri, orang tua diadu dengan anak, teman diadu dengan teman yang lainnya, sehingga betul-betul merusak. Ini perbuatan setan betul. Dan banyak yang tampil sebagai setan dalam perkara ini. Sehingga mereka betul-betul perbuatannya keji, mengadu domba, bahkan ya karena itu untuk melaksanakan konten-konten yang dia buat dengan melakukan kedustaan kayak gitu merusak di antara para manusia. Wartawan-wartawan jahat atau para pengguna medsos yang jahat. Yang ketujuh. An-nama minal mufsidin fil ardi. Bahwa para pengadu domba ini pelaku kerusakan di muka bumi. Karena menimbulkan kerusakan, ini saling bermusuhannya dua orang atau lebih. Saling bencinya dua orang atau lebih. Mereka saling memisahkan dua orang yang tadinya mereka bersahabat karib. Mereka merusak hubungan antara dua orang yang mereka tadinya bagus. Ini para perusak. Para perusak. Termasuk mufsid. Minal mufsidin. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang mukmin agar berangkat dari imannya itu selalu berusaha untuk melakukan islah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di antara orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Antar mukmin itu mereka bersaudara. Yang mereka telah diikat dengan persaudaraan iman. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslihu bain akhawaikum. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Memperbaiki persaudaraan di antara mukminin adalah termasuk bagian amal ketakwaan dan termasuk di antara hal yang akan mendatangkan rahmat Allah taala
Ana faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang paling besar jatah rahmatnya, yang paling besar upaya untuk melakukan islah di antara kaum mukminin. Maka dalam kunci pergaulan, perbuatan itu sekecil apapun kalau berpotensi untuk meretakkan hubungan, hindari. Sebaiknya perbuatan itu sekecil apapun kalau berpotensi untuk merekatkan hubungan, maka lakukan. Supaya terjadi keindahan, kebaikan, islah, bukan kemudian malah justru rusak, berpecah belah, berpisah, saling mendengki, membenci. Maka ini perkara yang diperintahkan Allah SWT. Waslihu dzata bainikum, yaitu perbaikilah hubungan di antara yaitu kalian. Ini perintah Allah SWT. Wasulhu khair, kedamaian, perdamaian itu adalah baik, sehingga bagaimana mencairkan, menyatukan, mendekatkan, itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Bahkan satu di antara yang Allah sebutkan tentang majlis yang tidak ada kebaikannya, la khaira fi kathiri min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan yang dilakukan mereka. Di antaranya adalah illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali bisikan-bisikan yang sifatnya memerintahkan sedekah, sehingga orang mengeluarkan sedekah, sehingga mereka berbuat baik kepada manusia, mereka berbuat makruf, membisikkan yang makruf, agar orang berbuat makruf, atau islah bainan nas, atau ini mengislah di antara para manusia. Maka ini perbuatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada ini kita, ini semua. Dan di antara sifat perusak itu adalah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wal nasla. Kalau dia diberikan kekuasaan oleh Allah, mereka bergerak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini perbuatannya para perusak. Mereka ini memutuskan perjanjian Allah, memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambung. Kemudian melakukan yufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ulaika lahumul la'nah, maka mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, annamam waqa'a fi jarimatin namimah. Annamam, mereka telah terjerumus dalam kejahatan namimah, dalam kejahatan ghibah, dalam kejahatan tajasus. Ya, mereka ghibah. Karena dia membicarakan fulan ke fulan. Dia tajasus, dia cari-cari di majelis ini, cari-cari di orang ini, kemudian dipindah kepada orang lainnya. Tajasus, dia memata-matai. Ya, sehingga nanti dia hanya dalam rangka untuk menimbulkan kegaduhan, kerusakan hubungan di antara mereka, untuk merusak di antara mereka. Maka namanya jarimah, merupakan kejahatan besar. Yang Islam mengajarkan kepada kita, di antaranya wala tajassasu, jangan kalian saling tajassus, memata-matai, mencari-cari, tahu tentang seorang, untuk kemudian jadikan sebagai bahan, membicarakan kesana kemari untuk mengadu domba, menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Ini termasuk yaitu perbuatan buruk yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang yang mereka melakukan namimah, apa yang mesti tertuntut dari kita? Kalau kita mendapati orang melakukan namimah, apa yang kita mesti kita lakukan? Yang pertama, Allah tusaddiquhu fima yaqul. Jangan benarkan omongan orang yang melakukan namimah itu. Jangan benarkan. Orang yang mereka suka mengadukan orang kepada Anda, dia akan pula seperti itu, akan gampang pula mengadukan Anda kepada orang lain. Sehingga Anda akan kemudian diadu-adu oleh orang itu. Maka ketika menghadapi orang mereka melakukan namimah kepada kita, atau dia melaporkan si fulan kepada kita, jangan benarkan dulu. Jangan benarkan. Karena Anda pun akan bisa diperlakukan seperti itu oleh si orang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
oleh orang yang beriman, kalau datang orang kepada Anda, orang fasik, dengan sebuah berita, maka tabayunlah. Intinya, jangan benarkan dulu, lakukan tabayun, sehingga terjadi kebaikan di antara Anda, dan tidak bisa diadu oleh orang yang mereka ingin mengadu tersebut. Karena ini musibah. Kalau sampai kurang dari kebencian, permusuhan, kemudian ya saling menyimpan dendam, ini adalah musibah. Maka ketika ada orang mereka melakukan iman di depan kita, dia mengadu-adu kepada kita, dia akan memunculkan kebencian kepada seorang, jangan benarkan dulu. Yang kedua, anta murahu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Perintahkan dia melakukan yang ma'ruf dan larang dia dari yang mungkar. Karena perintah Allah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, namimah kemungkaran. Maka ketika ada orang makan namimah seperti itu, maka ingatkan, nasihati. Dan ini merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Karena kalau Anda biarkan, berarti Anda mendukung namimah dia. Dan ini merupakan bentuk nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Sehingga Anda tidak membiarkan orang namimah itu kebablasan. Nah, bisa Anda ucapkan kalimat, ittaqillaha filisanik waifulan. Bertakwalah kepada Allah tentang dalam lisan Anda. Jangan sampai lisan Anda menjerumuskan Anda ke dalam jahanam gara-gara lisan. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada Mu'ad bin Jabal. Dan yang ketiga, diantaranya wajib untuk bagi Anda untuk melakukan kebencian billah karena Allah Ta'ala. Sampai kepada dia, akhi, saya membenci Anda karena Allah Ta'ala. Karena Anda sedang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya seperti memang berat. Tapi kalau dia lakukan jujur karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan pun akan menimbulkan keberkahan. Ya, mungkin menimbulkan dia gak senang dengan kita, tapi gak ada masalah. Karena bagaimana berusaha untuk mewujudkan kebencian karena Allah Ta'ala. Yang keempat, wajib bagi Anda untuk bersangka antadunna bi'akhi kalladhi nukila laka anhu al-kalam khairan. Tentang orang yang dibicarakan orang itu kepada Anda, maka Anda wajib untuk bersangka baik. Jangan dulu langsung muncul suudzon kepada orang yang dibicarakan di hadapan Anda itu. Anda ingkari dia, Anda tetaplah bersangka baik kepada yang dibicarakan kepada Anda tersebut, sehingga mudah-mudahan akan terwujud kebaikan, sehingga tidak akan berlanjut pada ini keburukan. Karena kadang-kadang, begitu kita dapat laporan, dapat aduan, lalu kemudian kita langsung muncul suudzon, langsung membenarkan, ini akan menjadi sebuah insiden buruk dalam kita bersaudara, dalam kita bermuamalah, dalam kita ini bergaul. Ini termasuk diantara don-don akan munculkan don-don yang buruk dan menjadikan keburukan dalam membangun ini pergaulan kita. Yang kelima, iyakah anta tajassasa ala akhika. Ndaklah jauhi tajassus. Lalu Anda menyelidiki, mencari-cari, jangan-jangan benar dikatakan sifulan tersebut. Ini adalah juga menyeret kita kepada sikap tajassus. Hindari-hindari hal seperti itu sehingga Anda tak memiliki pergaulan yang baik dengan orang yang dilaporkan kepada Anda. Maka yang diperintahkan oleh Allah, wala tajassasu. Mudah-mudahan akan terwujud kebaikan sehingga tidak akan berlanjut pada ini keburukan. Karena kadang-kadang begitu kita dapat laporan, dapat aduan, lalu kemudian kita langsung muncul suudzon, langsung membenarkan, ini akan menjadi sebuah insiden buruk dalam kita bersaudara, dalam kita bermuamalah, dalam kita ini bergaul. Ini termasuk diantara don-don akan munculkan don-don yang buruk dan menjadikan keburukan dalam membangun ini pergaulan kita. Yang kelima, iyakah anta tajassasa ala akhika. Ndaklah jauhi tajassus. Lalu Anda menyelidiki, mencari-cari, jangan-jangan benar dikatakan sifulan tersebut. Ini adalah juga menyeret kita kepada sikap tajassus. Hindari-hindari hal seperti itu sehingga Anda tak memiliki pergaulan yang baik dengan orang yang dilaporkan kepada Anda. Maka yang diperintahkan oleh Allah, wala tajassasu. Jangan kalian saling melakukan tajassus. Tajassus memata-mata.

0: iyaka anta tajassasa ala akhika. Hendaklah jauhi tajassus. Lalu Anda menyelidiki, mencari-cari, jangan-jangan benar dikatakan simpulan tersebut. Ini adalah juga menyeret kita kepada sikap tajassus. Hindari-hindari hal seperti itu sehingga Anda tak memiliki pergaulan yang baik dengan orang yang dilaporkan kepada Anda. Maka yang diperintahkan oleh Allah, wala tajassasu. Jangan kalian saling melakukan tajassus. Tajassus memata-matai, ingin mencari tahu, sengaja mengurek-urek atau ya mengurek-urek tentang keburukan seorang. Dan jangan sampai pula perkataan yang dilaporkan kepada Anda, Anda nukilkan pula kepada ini orang lain. Ini akan menjadi musibah beruntun. Anda berarti terpancing, terprovokasi. Ada orang mengadu kepada Anda. Lalu Anda ambil perkataan itu, dinukilkan kepada orang lain lagi. Sehingga akan berantai, menukilkan perkataan, dan bisa menukilkan permusuhan yang berantai pula, kebencian pula yang ya ini berantai. Maka diingatkan oleh Allah Nabi kepada kita sekalian, la yadkhulul jannah qattat. Qattat itu namam. Tidak akan masuk surga, ancaman, ini dia terancam dengan tidak masuk surga. Namam, tidak masuk surga itu sekali lagi, ada yang tidak masuk surga itu artinya tidak masuk surga dari awal, sehingga tertahan dulu, awalnya masuk ke neraka dulu. Baru kemudian ketika dia masih punya iman dan tauhid, maka dikeluarkan dari kekalnya neraka. Sehingga ancaman lain kulul jannah ini, maksudnya ada ancaman tentang perbuatan dia bisa menyebabkan ke neraka. Ini orang-orang yang mereka melakukan namimah. Melakukan namimah. Dan Nabi juga katakan tentang orang mereka itu disiksa di kuburannya. Di antaranya karena mereka ini kana yamsi bin namimah. Dia suka jalan-jalan untuk melakukan namimah. Mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dan banyak kasus muncul kemudian terjadi bahkan sampai pembunuhan itu karena atas keberhasilan pengadu domba meyakinkan Anda sehingga Anda mengikuti alurnya pengadu domba ini. Nah, ini musibah yang sangat besar dan banyak cerita yang seperti itu sehingga hanya seorang betul-betul waspada. Dan mudah-mudahan Allah menjaga para guru kita dari para pengadu domba karena banyak oknum yang kadang mengadu domba, ustadz dengan ustadz, mengadu domba, majlis dengan majlis, mengadu domba, panitia dengan panitia, mengadu domba, ini ya antar bertetangga, dan seterusnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari perbuatan para namam ini, sehingga terjalin kebaikan di antara kita, terjaga di perbuatan yang akan menjerumuskan ke neraka, dan keindahan di masyarakat akan terwujud dengan menjauhkan sikap ini perbuatan namimah, dan menjauhkan dari para namam, orang yang mereka suka mengadu domba. Demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin, semoga Allah memberikan taufiknya kita, kita sendiri dijauhkan dari sikap yaitu namam, sebagai orang yang suka mengadu domba, dan juga tidak terpancing dengan para namam yang suka mengadu domba, dan betul-betul kita bisa bersikap yang penuh dengan preventif, penjagaan, untuk tidak terpancing dengan para itu namam. Maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Nauqanu Ya'lamun. Masih dalam pembahasan sifat alunar, sifat alin neraka, yaitu pengadu domba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan kita berusaha untuk tidak menjadi masuk ke dalam golongan yang mengadu domba. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami baik di layanan line telepon biasa atau layanan line telepon WhatsApp di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan di pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan senada. Ya Ustadz, jika ada orang yang

0: menegur anak ya laki-laki dan kita mengadukan kepada orang tuanya, atau misal seorang istri yang mengadukan kelakuan anak remajanya sehingga dimarahi oleh bapaknya atau orang tuanya, Ustaz. Apakah hal tersebut masuk ke dalam mengadu domba, Ustaz? Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mengadukan keburukan sang anak bawanya kepada orang tuanya atau istri kepada suaminya. Kalau ini sih bukan mengadu domba. Ini adalah ini harusnya upaya untuk bagaimana memperbaiki anak itu. Kalau mengadukan kepada istri kepada anak kepada ayah, tentu istri punya pertimbangan bagaimana memperbaiki akhlak si anak ini. Dia juga lihat-lihat apakah mengadukan, kalau dia memang bisa menangani keburukan anak itu, mestinya sang istri dia berusaha untuk melakukan pendekatan kepada sang anak dengan baik-baik, dengan lembut. Karena kadang-kadang anak itu lebih dekat dengan istri dengan ibu dibandingkan dengan sang ayah. Karena dengan ayah itu kadang takut, karena galak, takut kemudian sehingga seringnya hanya menerima marah dan takut. Tapi kalau dengan ibu bisa dia hati-hati, bisa dia dekat. Maka kalau ibu melihat keburukan anak, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki anak, dia tempuh dulu. Sebelum dia ke bapaknya, dia tempuh dulu. Kalau kira-kira memang kesulitan untuk memperbaiki anak ini, dia bisa mengadu ke suami, bermusyawarah. Sifatnya bermusyawarah. Bagaimana memperbaiki sang anak tersebut. Bukan sifatnya untuk mengadu supaya anak itu nanti dipukuli sama ayah dan niatnya buruk. Enggak, tapi kalau ini berkaitan bagaimana cara memperbaiki. Jadi mengadukan tapi dalam rangka untuk perbaikan. Dan itu juga termasuk di antara ghibah yang boleh. Ada ghibah, hak ghibah asalnya haram. Tapi ketika ada kebutuhan, maka ghibah itu menjadi boleh karena ada maslahat yang diinginkan. Jadi pengaduan tersebut. Apakah mengadukan ke hakim, atau mengadukan seseorang untuk bisa dia memberikan jawaban yang tepat kepada kita, dan seterusnya. Intinya ada maslahat yang akan didapatkan. Tentu pengaduan ibu kepada sang suami atau ayahnya, atau tetangga kepada orang tuanya, itu sifatnya adalah bukan yang provokatif, tapi bagaimana supaya bisa yang berhak memperbaiki itu bisa bertindak memperbaiki dengan lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi di layanan yang telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya. Sambil menunggu kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan untuk Asep, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang sering menjelek-jelekkan anak satu ke anak yang lainnya Ustaz, sehingga kami tidak terasa bermusuhan. Sudah dinasihati, namun malah kebalikannya, kita yang dimarahi. Mohon nasihatnya, bagaimana sikap kita sebagai anak untuk bersikap kepada orang tua. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita anak pada orang tua memang walatanarhuma wasahibuma ma'rufa. Kita diperintahkan memperkenalkan orang tua dengan baik. Dan yang jangan kita membentak-bentak orang tua. Dan kalau orang tua kita memiliki perbuatan yang ibaratnya itu sangat menjengkelkan kita, yang pertama kita berusaha untuk memiliki kesabaran. Kesabaran terhadap keburukan orang tua. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk dengan cara yang terbaik bisa mengingatkan orang tua. Kemudian dengan cara yang terbaik bagaimana kita bisa menyadarkan orang tua. Dan kemudian kalau kita umpamanya diadu-adu dengan yaitu saudara-saudara kita, anaknya orang tua, saudara-saudara kita sendiri, kita umpamanya 5 bersaudara. Terus ibu atau ibu ini suka banget ngadu-adu kita dengan saudara yang lainnya. Di satu sisi bagaimana kita punya proyek garap orang tua kita ini jadi baik. Yang kedua, maka bagaimana kita berusaha untuk melakukan juga pendekatan pada saudara-saudara kita agar tidak terprovokasi. dengan cerita-cerita ibu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga mereka bisa saling paham juga ketika ada ibunya menceritakan gini-gini, jangan cepat ditanggapi. Ya, paling yang bisa kita lakukan itu. Kemudian setelah itu ya selebihnya kita bersabar, kita berusaha untuk mencari yang solusi yang terbaik, kita lakukan pendekatan-pendekatan. Ya, karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan, keterbatasan dalam kita berusaha untuk memperbaiki kenyataan yang ada. Intinya membutuhkan kesabaran, apalagi pada orang tua, kesabaran yang lebih ekstra lagi, jangan sampai kita pegel, kemudian orang tua kita sikat gitu aja, tidak boleh. Tetap kita bagaimana berusaha untuk berlaku yang baik pada orang tua dengan cara-cara yang baik. Karena bagaimanapun juga menghadapi kesalahan orang tua berbeda dengan menghadapi kesalahan yang lainnya. Membutuhkan kita perlakuan yang lebih lembut, lebih baik, penuh dengan kesabaran. Yang kalau kemudian kita diuji dengan orang tua yang kadang-kadang itu sangat menjengkelkan, sangat merusak, ya kita bagaimana diuji dengan kesabaran yang ekstra, bagaimana tetap menjadi anak yang bersabar. Dan itu merupakan bagian, tentu merupakan bagian perjalanan hidup kita, yang kadang-kadang kita diuji dengan orang tua yang kayak gitu. Sehingga sangat dilematis sekali. Dan gak mungkin kita kemudian putuskan pula dengan orang tua tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan nasihatnya. Ya demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan dan telepon. Silahkan untuk bisa menghubungi kami di 021-823-65436. Silahkan, halo. Ya, silahkan, ada yang terhubung di layanan WhatsApp. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Ibu sudah terhubung, Ibu. Halo.
2: Kok ada dua orang masuk ya?
0: Enggak, Ibu dikecilkan volume TV-nya atau radionya supaya tidak ada pantulan suara. Langsung, silahkan, Ibu. Pertanyaannya apa, dari mana, dengan siapa dan dari mana? Halo Bu, masih dengar sama kami? Ya, rupanya belum ya, bisa menyimak ya suara kami untuk Ibu. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini untuk bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Silakan, halo. Nah, ya, pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana hukumannya sebenarnya dalam Islam bagi mereka yang memang telah ketahuan terang-terangan pelaku mengadu domba, Ustaz? Apakah ada hukuman had tertentu untuk pelakunya, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Hukum had tertentu kayak pencuri dipotong tangannya, kemudian berzina dirajam, kalau muhsan. Yang pertama, hukuman had itu tidak boleh kita lakukan kecuali adalah penguasa yang memiliki kekuasaan. Adapun yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak diterapkan hukuman itu di negeri tersebut, maka tidak boleh diwujudkan, dilakukan hukuman had yang seperti itu. Potong tangan, kemudian dirajam atau yang berzina. Adapun ghibah namimah, kita akan ketahui dia itu namimah, maka ya hukumannya bagi kita, ya pertama kewajiban kita dulu adalah menasihati, mengingkari, menyampaikan, mengingatkan tentang buruknya perbuatan dia. Kemudian, ya kalau kemudian dia tetap yaitu terus melakukan perbuatan itu, kita sudah mengingkarinya, maka kita ingatkan teman-teman yang lainnya bisa agar jangan sampai terpengaruh dengan si fulan-fulan-fulan ini, dan hak kita untuk mengingatkan orang lain karena dia telah merusak, telah dinasihati dengan dinasihati juga tidak menghiraukan, maka kita bisa mengingatkan teman-teman kita dari kejahatan para perusak ini, kejahatan tukang namam ini. Karena sudah terang-terangan dia melakukan namam dan merusak di antara manusia, maka kita pun juga membentengi orang lain juga dan mereka menyelamatkan kejahatan di kejahatan orang tersebut. Boleh kita mengingatkan kawan-kawan kita sendiri yang kira-kira punya potensi didatangi namam ini supaya tidak dirusak oleh ini. namam tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun, minta maaf, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil pertemuan kita pada siang hari ini. Minimal mengingatkan kita bagaimana Islam mengingatkan kita perbuatan yang sangat buruk ini, dan bagaimana kita diarahkan oleh Allah SWT untuk selalu melakukan islah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan terpancing, jangan ikut-ikutan, jangan terbawa arus, tapi selalu berusaha untuk berusaha mencari yang terbaik sebagaimana panduan Islam dalam kita membangun muamalah. Demikian, matur nuwun, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga berkah ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan semoga Allah terus bisa memberikan kesehatan kepada Ustaz supaya bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua di kesempatan yang akan datang. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, pembahasan bab sifat alunnar, sifat ahli neraka, yaitu pengadu domba. Semoga lisan kita bisa menahan untuk tidak berbuat dosa besar tersebut dan menjauhi saudara-saudara kita untuk dari perbuatan tersebut. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas sami'ul 'alim," sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri pasrah mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya Engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Wa tub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Wa tub alaina," tapi mereka mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amalan dia kerjakan ditolak oleh Allah SWT. Setiap orang mukmin khawatir, jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selainnya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
0: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hamba-Nya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam urusan yang sifatnya global ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran.

101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja.
3: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
6: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qala tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: Min adhkaril masaa.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما
0: وَمَتَى تِجَا كَالِي
3: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas

0: dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi suhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: ونفق في الصور
1: dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'" Ya Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan ikuti dan simak kajian ilmiah untuk edisi sore dengan satu bahasan yang menjadi ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat khususnya bagi kaum muslimin dan muslimah yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Kita akan ikuti satu tausiah, nasihat yang penuh manfaat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafirahumallahu Ta'ala dari bahasan Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan ibadah haji, dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafirahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa menjadi ilmu yang dapat diamalkan di dalam pelaksanaan ibadah haji bagi kaum muslimin dan muslimah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia bisa berangkat haji di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan haji yang mabrur untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti dan simak bersama kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa innal hajj min afdhalit ta'at wa ajallil qurb allati yataqarrabu biha almuslimu ila rabbih 'azza wa jalla.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul Islam, ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah haji merupakan ibadah yang paling mulia yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: بل هو عبادة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعائم الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف.
3: Bahkan ibadah haji tersebut merupakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia termasuk di antara ibadah yang menjadi pondasi utama di dalam agama sebagaimana itu merupakan bagian daripada rukun Islam yang lima.
2: والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت.
3: Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa Islam itu berdiri di atas lima landasan. Yang pertama adalah syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan yang berikutnya adalah melaksanakan ibadah haji.
2: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة.
3: Sebagaimana juga banyak di dalam riwayat-riwayat lainnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada umatnya agar mereka melaksanakan ibadah haji serta keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya.
2: وبين لهم ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله.
3: Salah satunya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang yang bernama Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, ketika pertama kali dia masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidakkah kamu tahu bahwa Islam akan menghilangkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Begitu juga dengan hijrah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan begitu juga dengan ibadah haji, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya.
2: وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
3: Begitu juga dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak melakukan kefasikan atau melakukan sesuatu hal-hal yang sifatnya dilarang di dalam agama, maka dia pulang seolah-olah baru saja dilahirkan oleh orang tuanya.
2: وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
3: Sebagaimana juga dalam riwayat yang lainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila seseorang melakukan ibadah umrah, kemudian diikutkan dengan umrah yang lainnya, maka akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala.
2: وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية حجته التي رسم فيها لأمته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمة.
3: نبي صلى الله عليه وسلم melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah di mana Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutkan bagaimana haji yang sebenarnya, mengajarkan kepada umatnya tata cara pelaksanakan ibadah haji tersebut dengan tata cara yang langsung dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dicontoh oleh umatnya.
2: Wa hatta ala talaqqi kullama yasduru minhu min a'mal aw aqwal. Faqal khudhu anni manasikakum fala'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha. Rawahu Muslim.
3: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya agar mengambil semua ibadah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebagai umatnya, hendaklah kalian mengambil semua manasik ibadah haji dariku karena kemungkinan aku tidak lagi berjumpa dengan kalian.
2: Fasummiyat lidzalik hajjatul wada'. وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
3: Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinamakan dengan haji wada', yaitu haji perpisahan, karena itu merupakan haji pertama sekaligus haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu haji ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang mana menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu. Kemudian kucukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridai Islam sebagai agamamu."
2: Innal hajja fursatun 'azimatun lit-tazawwud fihi min zadil akhirah bit-taubati ila Allah والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته ومن خلال الحج ومناسكه يتهيأ للحاج فرص كثيرة لتلقي الدروس النافعة.
3: Sesungguhnya ibadah haji merupakan kesempatan untuk mengambil bekal dengan bekal yang paling indah dikala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga kita selalu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan sangatlah banyak sekali. Oleh karenanya itu merupakan kesempatan untuk berbekal dengan bekal yang sangat indah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wal ibar al mu'athira wal fawaid al jalila wal thimar al karimah al yani'a fi al aqidah wal ibadah wal akhlaq. بدءا بأول عمل من أعمال الحج يقوم به العبد في الميقات وانتهاء بآخر عمل من أعمال الحج بطواف سبعة أشواط يودع فيها الحاج بيت الله الحرام.
3: Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka tentunya itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengambil faedah-faedah yang luar biasa, keagungan-keagungan yang sangat indah dikala mereka melaksanakan ibadah yang mulia. Dan itu dimulai ketika seseorang berada di miqat, dan diakhiri ketika seseorang melaksanakan tawaf wada', dikala mereka tawaf tujuh keliling di Ka'bah al-Musharrafah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: فهو مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتخرج فيها المؤمنون المتقون فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة فتحيا بذلك القلوب ويتقوى الإيمان.
3: Karena seseorang dikala mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya akan kuat kekuatannya, bertambah keimanannya, dan itu semua mudah bagi mereka untuk mendapatkannya.
2: Wa manafi'ul hajj la tuhsa wa fawaiduhu la tustaqsa wa 'ibaruhu wa durusuhu almustafadatu min la yuhatu biha.
3: Pelajaran dari ibadah haji tidak terhitung. Hikmah-hikmah yang luar biasa ada di sana. Faedah-faedah yang bisa diambil oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji sangatlah banyak sekali.
2: وفي الحج من الفوائد والمنافع الدينية والدنيوية ما لا يحصيه المحصون ولا يقدر على عده العادون. وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
3: Sesungguhnya di dalam ibadah haji banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak akan pernah sanggup dihitung oleh mereka yang ingin menghitungnya. Tidak akan pernah bisa dicari oleh mereka yang ingin mencarinya, kecuali akan mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa adzim fin nasi bil hajj, umumkanlah untuk manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dari arah mana saja, baik itu dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum, yang mana tujuannya untuk menyaksikan faedah-faedah yang akan mereka bisa manfaat bawa pulang, baik itu faedah secara dunia ataupun faedah secara akhirat. Kemudian hendaklah mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rangkaian-rangkaian yang akan mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walittawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang lama.
2: Fal hajj mali'un bil manafi' al 'azimah ad diniyyah wad dunyawiyyah. Wal lam fi qawlihi ta'ala liyashhadu manafi' lahum hiya lam at ta'lil wa hiya muta'alliqatun bi qawlihi ta'ala wa'adhdhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir.
3: Mereka yang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan faedah yang luar biasa, baik itu secara keduniaan ataupun secara maknawi yang bersifat akhirat di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyashhadu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat lam agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali. Dan lam ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, wa azzim finnas, dan umumkan agar manusia melaksanakan ibadah haji, ya'tuk, ya'tina min kulli fajjin amik, yang mana mereka akan datang dari daerah yang jauh, dari daerah yang sangat, yang dari pedalaman, ataupun dari seluruh penjuru dunia, mereka akan datang untuk mengambil faedah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Ay in tu'addin fihim bil hajj يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا أن يحضروا منافع لهم والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم.
3: Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa adzim fin nas, hendaklah diumumkan kepada manusia bil hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan datang melaksanakan ibadah haji tersebut, baik itu dengan menggunakan kendaraan atau mereka berjalan kaki. Kemudian Allah menyebutkan liyashhadu, agar mereka mendapatkan manfaat, sehingga lam ini adalah lamut ta'lil dan hubungannya dengan ayat pertama untuk memberikan manfaat kepada mereka yang melaksanakan ibadah tersebut.
2: Wa qawluhu ta'ala fil ayah manafi'a huwa jam'u manfa'a wa nakkara al manafi' لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية.
3: Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala manafi', yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa nakirah, dengan siat nakirah, yang mana asal katanya adalah manfa'ah, sehingga ayat ini adalah ayat yang khusus mendapatkan manfaat yang berkaitan dengan ibadah haji yang akan mereka rasakan bagi semua mereka yang datang melaksanakan ibadah haji.
2: لا توجد في غيرها من العبادات مجتمعة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك والذبائح والتجارات.
3: Tentunya manfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah manfaat yang khusus berkaitan dengan ibadah haji. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hatim dari salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka rasakan, dan manfaat tersebut adalah manfaat yang berkaitan dengan masalah akhirat dan juga manfaat yang berkaitan dengan masalah dunia. Manfaat yang berkaitan dengan masalah akhirat ketika mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manfaat yang berkaitan dengan masalah dunia adalah makanan yang mereka makan seperti hewan sembelihan dan juga perdagangan-perdagangan yang mereka lakukan, dan itu semua merupakan manfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa rawa Abdul Razzaq an Mujahid rahimahullah fi qawlihi ta'ala liyashhadu manafi'a lahum qala at-tijara wa ma arda Allah min amri ad-dunya wal akhirah.
3: Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari salah seorang yang bernama Mujahid, dikala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manfaat yang mereka dapatkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga perdagangan yang mereka lakukan.
2: Wa rawa Ibn Jarir At-Tabari fi tafsirih an Mujahid rahimahullah fi qawlihi ta'ala liyashhadu manafi'a lahum qala al-ajru fil akhirah wat-tijaratu fid dunya.
3: Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir di dalam tafsirnya dari Mujahid rahimahullahu taala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum, manfaat di akhirat ketika mereka mendapatkan pahala, dan manfaat di dunia adalah dikala mereka berdagang.
2: Fal manafi'u allati yuhassiluha al-hajij wa yajnunaha fi hajjihim li baitillahi al-haram 'adidatun wa mutanawwi'a. Manafi'u دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية كما قال تعالى في سياق آيات الحج من سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
3: Manfaat yang banyak sekali yang didapatkan oleh para jemaah haji dikala mereka melakukan ibadah yang mulia ini. Manfaat secara akhirat dikala mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak akan mereka dapatkan kecuali dalam keadaan dan situasi melaksanakan ibadah haji ini. Begitu juga manfaat-manfaat yang berkaitan dengan masalah dunia, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian mencari karunia yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. dan itu merupakan di antara manfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah haji yang mulia ini.
2: Wa min al-manafi' ad-dunyawiyyati aidan ma yusibuhu al-hujjaj min al-budn wad-dabaih kama qala Allah taala lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma.
3: Dan juga di antara manfaat yang akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah hewan sembelihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kalian menyaksikan manfaat-manfaat di kala kalian melakukan ibadah ini. Dan di antara salah satunya adalah hewan-hewan yang dijadikan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapat mengambil manfaat yang banyak sekali darinya.
2: Thumma mahilluha ila al-bait al-atiq. إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجهم لبيت الله لا يقارن بهذه المنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
3: Kendati demikian, tentunya faedah-faedah dan manfaat yang tadi telah dijelaskan dalam masalah manfaat duniawiyah tidak bisa dijadikan ukuran untuk mendapatkan manfaat dalam masalah agama. Karena apabila seorang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan manfaat yang luar biasa sekali banyaknya ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala mereka berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dikala mereka berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah, manfaat yang luar biasa yang akan mereka dapatkan ketika melaksanakan ibadah yang mulia ini.
2: Wa ayyu khairan a'zam wa ayyu manfa'atin ajal من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد فمن تعجل في يومين من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده.
3: Manfaat akhirat, manfaat agama yang sangat banyak sekali yang akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Dan cukuplah bagi mereka ketika mereka selesai melaksanakan ibadah haji dihitung sebagai seolah-olah mereka yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Tentunya tanpa memiliki dosa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa." Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan makna daripada ayat yang indah ini, bahwa sesungguhnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka bersegera pulang dari ibadah haji tersebut ketika mereka berada di Mina pada hari kedua atau pada tanggal ke-12 daripada Zulhijjah mereka pulang, maka mereka tidak akan berdosa. Dan itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ampunan kepada mereka. Tentunya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pulang tanpa membawa beban dan juga tanpa membawa dosa. Begitu juga, wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi. Barang siapa yang menyempurnakan sampai tanggal 13 Zulhijjah, mereka menghabiskan waktunya di Mina, maka juga tidak menjadi masalah bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan ampunan yang luar biasa kepada mereka semuanya kalau seandainya mereka bertakwa. Kemudian mereka berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
2: ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
3: Kemudian Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan makna ayat yang tadi telah disebutkan, maka dia membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Jarir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian mereka tidak melakukan kerusakan dalam ibadah hajinya, tidak melakukan rafas, dan juga mereka tidak melakukan kefasikan, maka seolah-olah mereka pulang dari menunaikan ibadah haji seperti orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya.
2: وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه النسائي.
3: Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah antara ibadah haji dengan ibadah umrah, karena sesungguhnya ibadah haji dan ibadah umrah tersebut akan menghilangkan dosa dan juga menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat-karat yang ada di besi ketika besi tersebut dibakar.
2: فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضى حجه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال جل وعلا فلا إثم عليه لمن اتقى أي اتقى الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي.
3: Hadis-hadis yang telah dijelaskan, nas-nas yang sangat banyak sekali, terutama fadilah, keutamaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka betul-betul akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dikala mereka senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, bertakwa akan batasan-batasan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama.
2: Wala raiba anna hadhihi fadilatun 'azima wa manfa'atun jalila tusari'u fi nailiha القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متقيا ربه في حجه.
3: Sungguh tidak diragukan lagi fadilah-fadilah yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang sangat indah yang didapatkan oleh mereka yang menunaikan dan melaksanakan ibadah haji yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dijelaskan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah mereka menunaikan ibadah haji, kemudian mereka pulang ke daerahnya, kemudian mereka seolah-olah baru saja dilahirkan oleh ibunya, maka itu merupakan keutamaan yang luar biasa, dan mereka kalau seandainya mereka selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bal inna ar-rabb subhanahu min 'azimi karamihi wa jamili ihsanihi bi 'ibadihi al-hajij yubahi bihim malaikatahu yubahi bi hujjaj baitillah al-haram 'indama yaqifuna على صعيد عرفة فيقول جل وعلا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم.
3: Dan juga di antara keutamaan yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji, ketika Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada mereka-mereka yang menunaikan ibadah yang mulia ini. Dan yang demikian ketika mereka berada di padang Arafah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para malaikatnya dalam keadaan berbangga, perhatikanlah mereka. Mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji datang dalam keadaan kusut masai, tidak terurus. Kemudian yang mereka harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersaksi di hadapan para malaikatnya, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku berikan ampunan kepada mereka semua.
2: وبهذا يتبين أن الحاج يعود من حجه بأكبر ربح وأعظم غنيمة، ألا وهي مغفرة ربه لذنبه، فيبدأ بعد الحج حياة جديدة صالحة مليئة بالإيمان والتقوى عامرة بالخير والاستقامة والمحافظة على الطاعة، إلا أن حصول هذا الأجر مشروط كما تقدم بأن يأتي بالحج على وجه صحيح بإخلاص وصدق وتوبة نصوح مع مجانبة لما يخل بالحج.
3: Jelaslah bagi kita bagaimana keuntungan yang luar biasa yang dirasakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Sepulangnya mereka melaksanakan ibadah yang mulia ini, seolah-olah mereka memulai kehidupan yang baru. Mereka pulang dari melaksanakan ibadah yang mulia ini seolah-olah mereka baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kemudian mereka memulai kehidupan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah tersebut sesuai dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mereka-mereka yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kesalahan yang pernah mereka lakukan, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keadaan demikian mereka pun akan mendapatkan janji yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Min rafath wa fusuq, fa idza kana kadhalik jabba ma qabla wa kharaja minhu al-haj bi tilka al-hal ar-ra'ia ka yawmi waladathu ummuhu bila ithm wa la khathiyah. Wa lil-hajj maqasid 'azima yanbaghi 'ala كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله الحرام أن يستذكرها وأن يستحضرها حتى يعمل في حجه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها.
3: Sesungguhnya ibadah haji yang mulia ini tentunya memiliki tujuan yang sangat indah, yang mana seorang hamba mereka akan berusaha untuk menyempurnakan dan mendapatkan maksud-maksud daripada ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang maksimal. Untuk mewujudkan demikian, mereka pun akan mendapatkan janji yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Min rafath wa fusuq, fa idza kana kadhalik jabba ma qabla wa kharaja minhu al-haj bi tilka al-hal ar-ra'ia ka yawmi waladathu ummuhu bila ithm wa la khathiyah. وللحج مقاصد عظيمة ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله الحرام أن يستذكرها وأن يستحضرها حتى يعمل في حجه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها.
3: Sesungguhnya ibadah haji yang mulia ini tentunya memiliki tujuan yang sangat indah, yang mana seorang hamba mereka akan berusaha untuk menyempurnakan dan mendapatkan maksud-maksud daripada ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang maksimal untuk mewujudkan dalam kehidupan agar mereka mendapatkan makna yang sebenarnya daripada

0: حتى يعمل في حجه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها.
1: Sesungguhnya ibadah haji yang mulia ini tentunya memiliki tujuan yang sangat indah, yang mana seorang hamba mereka akan berusaha untuk menyempurnakan dan mendapatkan maksud-maksud daripada ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang maksimal untuk mewujudkan dalam kehidupan agar mereka mendapatkan makna yang sebenarnya daripada ibadah haji yang disebutkan oleh Rabbul Izzati wal Jalalah.
0: Wa min al-ma'lum anna man yastahdhiru أهدافه في عمل ما من الأعمال يكون ذلك أتقن في العمل وأكمل في إتمامه بخلاف من يسير في العمل دون أن تكون له أهداف محددة وغايات واضحة يؤدي العمل لأجلها.
1: Tentunya seorang hamba ketika mereka memiliki tujuan yang jelas akan apa yang mereka lakukan sebelum melaksanakan ibadah, maka dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan. Dan tentunya itu berbeda dengan mereka yang melakukan suatu pekerjaan kemudian tidak jelas apa tujuannya, tidak jelas apa visi dan misinya, maka mereka tidak akan mudah untuk menyempurnakan apa yang mereka inginkan tersebut.
0: Laqad syara'a Allah jalla wa ala ibadat al-hajj, tilka al-ibadah al-'azimah wa at-ta'ah al-jalilah لمقاصد عظيمة وحكم جليلة وأهداف نبيلة ينبغي على الحاج أن يعيها ليعظم أجره وليتم عمله وليزيد بذلك ثوابه عند الله.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan ibadah haji kepada hambanya maka memiliki hikmah yang sangat indah, kemuliaan yang luar biasa, yang tentunya apabila seorang hamba mereka menghadirkan maksud-maksud haji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan keimanan kepada mereka, menambah kekuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat ibadah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: وليحقق بذلك ما شرع الحج لأجله من المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة.
1: Sehingga seorang hamba, tentunya mereka akan berusaha untuk mewujudkan apa tujuan dan maksud daripada ibadah haji tersebut, agar mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa, dan juga mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: وَلِيُحَقِّقَ شُهُودَ مَنَافِعِ الْحَجِّ الْجَلِيلَةِ الَّتِي دَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ لِشُهُودِهَا وَحُسْنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا في قوله جل وعلا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
1: Dan juga agar mereka yang melaksanakan ibadah haji bisa mewujudkan manfaat-manfaat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kala mereka menunaikan ibadah haji yang mulia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzim fi an-nas bil hajj." Umumkanlah kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka akan datang dalam setiap penjuru, dari setiap penjuru, baik itu dengan menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki, yang mana tujuannya agar mereka mendapatkan manfaat serta maksud yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Wallamu huna kama taqaddam lam at-ta'lil. أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه العظيمة وعبره الجليلة ودروسه المتنوعة.
1: Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan bahwa kalimat lam itu adalah kalimat lam ta'lil. Ada illat yang artinya umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji agar mereka dengan ibadah haji tersebut agar mereka mendapatkan manfaat-manfaat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaat yang mereka berusaha untuk mewujudkannya, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat secara dunia ataupun secara agama.
0: Wa min khilali hadha al-barnamaj bi idznillah subhanahu wa taala uridu ahamma ahdaf al-hajj wa a'zama maqasidihi fi kulli yawmin نقف مع هدف من أهداف الحج

0: عظيمة ومقصد من مقاصده الجليلة.
1: Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui program kita ini, maka kita akan menyampaikan tujuan-tujuan daripada melaksanakan ibadah haji. Kemudian manfaat-manfaat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar kita bisa mewujudkannya sehingga menjadi ibadah haji yang betul-betul berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Rajin Allah ajma'in أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن ينفعنا بهدي كتابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب.
1: Tentunya dengan program ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima semua apa yang kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan semua amalan kebaikan. Sebagaimana juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima apa yang telah kita lakukan.
0: فإن من مقاصد الحج العظيمة بل أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه، فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا سبحانه لتحقيقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sesungguhnya di antara tujuan dan maksud melaksanakan ibadah haji yang agung ini merupakan di antara salah satunya mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlepas diri dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhid tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah. Bagaimana kita berusaha untuk mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan di antara tujuan yang paling mulia, di antara visi dan misi yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid itu merupakan pondasi Allah menciptakan hambanya, dan itu merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bersama.
0: ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه، بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل.
1: Ketika kita melaksanakan manasik haji yang mulia ini dan syiar-syiar yang sangat jelas, masyair yang telah disebutkan oleh Allah keberkahannya, maka jelaslah dengan sejelas-jelasnya bagaimana kedudukan tauhid yang sangat mulia dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia merupakan pondasi yang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atasnya, dan semua ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dibina di atasnya. Bahkan semua ketaatan dan ibadah yang tidak berdiri di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima dari mereka yang melakukannya.
0: ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. فبينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم القائم على الإخلاص والتوحيد.
1: Oleh karenanya sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dibawakan di dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at tauhid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ibadahnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Kalimat-kalimat yang mulia ini merupakan kalimat tauhid dan mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah, berlepas diri dari kesyirikan. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka bertalbiyah dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mentahqiqkan atau tidak mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dalam bentuk mentauhidkan Allah dan berlepas dari kesyirikan.
0: Fi sahih Muslim عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي يكفي لا تزيد على ذلك ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
1: في dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikun dikala mereka mengucapkan kalimat talbiyah, mereka menyebutkan labbaika la syarika lak. Ketika mendengarkan yang demikian, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailakum qad, celaka kalian, cukup sampai di situ. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyetujui apa yang mereka ucapkan. Tapi setelahnya mereka melanjutkan kalimat talbiyah, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, yaitu kecuali syarikat yang mana itu milikmu ya Allah, yang engkau memiliki mereka dan apa yang engkau miliki. Kemudian mereka mengatakan yang demikian, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka sedang melakukan tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah.
0: وفي قوله لا شريك لك وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك.
1: Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syarika lak, tidak ada syarikat dan sekutu untukmu ya Allah. Dan kalimat ini berulang dua kali di dalam mengucapkan kalimat talbiyah. Yang pertama diucapkan, kemudian yang kedua juga diucapkan dengan yang demikian. Sedangkan yang pertama diucapkan setelah kita mengucapkan labbaika. Sedangkan yang kedua diucapkan setelah kita mengucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Maknanya yang pertama bahwa terdapat di dalamnya bahwa kita tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dikala kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sedangkan yang kedua terkandung di dalamnya bahwa kita tidak akan pernah mensyirikkan dan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya.
0: Wa huwa ikhlasun lillah fi naw'i at-tauhid al-'ilmi wal-'amali. Al-'amali fi qawlihi labbaik Allahumma labbaik, wal-'ilmi fi qawlihi innal hamda wan-ni'mata laka wal-mulk la syarika lak.
1: Di dalam bentuk kalimat talbiyah ini adalah bentuk mengikhlaskan semua ibadah, mengikhlaskan semua bagian daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhid yang bersifat pengetahuan ataupun yang bersifat pengamalan. Yang bersifat pengamalan dapat di dalam perkataan labbaik allahumma labbaik. Ya Allah, sesungguhnya kami menjawab seruan-Mu. Ya Allah, kami menjawab seruan-Mu. Sedangkan di dalam masalah pengetahuan terdapat di dalam perkataan innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, kekuasaan hanyalah syariatmu dan kami tidak akan pernah mensyirikkan dengan sesuatu apapun.
0: وإذا تقرر أن الحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله لله ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير وليس له مع الله سبحانه شركة في الملك ولا يملك نفعا ولا دفعا وليس بيده عطاء ولا منع تعالى الله عما يشركون بل إن الأمر كله لله لا شريك له وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل.
1: Apabila telah jelas bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya semua pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuasaan hanyalah punya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi daripada sisi yang tadi telah kita jelaskan, maka hendaklah seorang hamba mereka mengikhlaskan dan hanya memberikan kalimat talbiyah kepada Zat yang Maha Rahman. Mereka senantiasa tunduk kepada Allah, mencintai, kemudian menerima, taat, dan betul-betul merintih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu di dalam ibadah? Mereka yang tidak punya sesuatu yang ada di dunia, walaupun hanya setipis kulit korma saja. Dan tidak ada satupun syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan yang tidak memiliki manfaat ataupun tidak bisa menghilangkan mudarat. Dan tidak ada mereka yang bisa memberikan atau juga mereka yang melarang. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Akan tetapi semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syarikat baginya. Dan ini merupakan di antara dalil yang sangat jelas bagaimana rusaknya kesyirikan. Dan orang-orang yang melakukannya merupakan manusia yang paling jahil dan mereka yang kesasar dari jalan yang sebenarnya.
0: وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة رواه ابن ماجه ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Miqat dan ingin melaksanakan ibadah haji, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya kami melaksanakan haji ini tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak menuju Mekah sambil mengucapkan kalimat talbiyah yang terkandung di dalamnya kalimat-kalimat tauhid yang sangat agung, yang terdapat di dalam kalimat talbiyah tersebut bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan keinginan daripada tauhid tersebut, kemudian berlepas diri daripada lawan daripada kalimat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-mengulang kalimat talbiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Masyairul Haram.
0: ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد لله عز وجل ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم.
1: Kemudian kalau seandainya kita perhatikan dikala kita melaksanakan tawaf di Ka'bah al-Musharrafah, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah, wukuf di Padang Arafah. Arafat, kemudian Mabit di Muzdalifah, kemudian melaksanakan amalan-amalan ibadah haji yang lainnya. Semua ibadah tersebut merupakan ketaatan kepada Allah yang berdiri di atas tauhid. Wajib bagi setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji untuk melakukan semua amalan-amalan ketaatan ini, semuanya hanyalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah menerima amalan seseorang yang beramal kalau seandainya tidak berdiri pondasinya di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Sesungguhnya aku tidak butuh kesyirikan dari mereka yang melakukannya. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, yang mana mereka mensyirikkan aku dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan amalannya dan kesyirikan yang ia lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
0: Wa 'ala al-mulabbi alladhi akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bit-talbiyati bihadhihi al-kalimat al-'azimah أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه فيكون مخلصا دينه لله لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Sudah sepantasnya lah bagi mereka yang mengucapkan kalimat talbiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini untuk menghadirkan maknanya, mengetahui tujuannya, dan berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia senantiasa ikhlas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia meminta kecuali kepada Allah. Tidaklah ia beristighasah kecuali kepada Allah. Tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah. Tidaklah menyembelih kecuali untuk Allah. Tidaklah ia bernazar kecuali untuk Allah. Dan dia tidak akan pernah menyelewengkan semua bentuk ibadah kecuali hanya semata-mata untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, قل إن صلاتي ونسكي, katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, wamahyaya wamamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, dan aku tidak akan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun, wabizalika umirtu wa ana awalul muslimin, dan yang demikianlah Allah perintahkan diriku, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه جاعلا التوحيد أكبر مقاصده وأهم غاياته وعنايته به مقدمة على العناية بكل أمر على هذا يحيى وعليه يموت وعليه يبعث بإذن الله عز وجل.
1: Sehingga dengannya seorang hamba senantiasa memegang kalimat tauhid, mereka menjaganya, mengetahui hukuk-hukuknya, mengetahui kewajiban yang harus mereka lakukan, kemudian menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalamnya atau sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalamnya. Begitu juga hal-hal perantara yang bisa menyampaikan seseorang ke dalam kesyirikan tersebut. Mereka benar-benar menjadikan tauhid merupakan tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling agung. Mereka menjaganya, mereka mengetahuinya, bahkan mereka betul-betul berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan kalimat tauhid tersebut. Oleh karenanya, di atas tauhidlah seorang hamba mereka hidup, dan di atas tauhid tersebut pulalah mereka akan meninggal, dan di atas tauhid itu pulalah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala.
0: وتامل هنا المسلم يبدا حجه اول ما يبدا باعلان التوحيد ونبذ الشرك قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، يقولها ويرفع بها صوته، وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الشرك.
1: Maka hendaklah bagi kita untuk memperhatikan bagaimana seorang hamba mereka memulai ibadahnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Sesungguhnya mereka mewujudkan impian yang dicita-citakan oleh kalimat tauhid, dan mereka berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan kalimat tauhid tersebut.
0: فكما أن الله متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له، فهو متفرد بالتوحيد لا ند له، فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وكما أن العبد مطالب بقصد الله وحده في الحج، فهو مطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكل طاعة يتقرب بها.
1: Sebagaimana seorang hamba, mereka mengakui semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dikala mereka beribadah juga mengakui semua ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah, mereka tidak bertawakal kecuali kepada Allah, mereka juga tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Zat yang Maha Esa, dikala mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua nikmat kepada Allah, maka mereka juga dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan dalam setiap ibadah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Faman sarafa syai'an min al-ibadat li ghairillah asyraka billah al-'azim wa khasira al-khusran al-mubin wa habita 'amaluhu wa lam yaqbal Allah minhu sarfan wala 'adla.
1: Karena barang siapa yang menyelewengkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima dari ibadah yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa yang mereka lakukan, dan tentunya itu tidak kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan.
0: Laqad jaa al-Islam bi hadha al-ihlal al-'azim. الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله.
1: Sesungguhnya Islam dia sudah membawa sesuatu yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seseorang dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhid tersebut, baik yang kecil ataupun yang besar, yang tanpa ataupun yang kurang, maka Islam sudah betul-betul membawanya.
0: بينما كان المشركون عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون كما تقدم في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
1: Dan itu tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun ketika mereka mengucapkan kalimat talbiyah sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan di awal. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak. Ya Allah, kami menjawab seruanmu dan kami tidak akan mensyirikkanmu dengan apapun kecuali syarikat yang itu merupakan milikmu ya Allah. Dan itu merupakan ucapan mereka yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Fa yadkhuluna ma'a Allah fi at-talbiyah alihatahum al-batila wa yaj'aluna mulkaha bi yadihi. وهذا هو معنى قول الله عنهم في القرآن الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
1: Ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid, mereka menjadikan ilah-ilah yang mereka sembah di dalam kalimat talbiyah. Mereka memasukkan tuhan-tuhan mereka tersebut di dalam kalimat yang mereka bacakan. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum." Tidaklah mereka beriman kebanyakannya kecuali mereka melakukan kesyirikan.
0: أي ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثانا لا تملك شيئا وأصناما لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع بل لا تملك من ذلك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها.
1: مقصود daripada firman الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم tidaklah mereka beriman. Yaitu dikala mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang menjadikan, namun mereka tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu akan itu semua. mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan ibadah tersebut kepada patung-patung, kepada sembahan-sembahan yang tidak mereka bisa melakukan apapun, tidak bisa memberikan, tidak bisa melarang, dan tidak bisa melakukan apapun, namun itulah yang mereka lakukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Rawi Ibnu Jarir At-Tabari عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وعن عكرمة أنه قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره.
1: Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Jarir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan semuanya, maka mereka akan mengatakan Allah. Begitu juga di dalam riwayat yang dibawakan oleh Ikrimah, apabila ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka mengatakan Allah. Tapi walaupun demikian, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
0: وعن مجاهد قال إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره وعن ابن زيد قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه.
1: Dari Mujahid disebutkan bahwa sesungguhnya iman mereka dikala mereka meyakini bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan rezeki juga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari Ibnu Zaid, dia menyebutkan bahwa sesungguhnya keimanan mereka itu dikala mereka mengakui semuanya kembali kepada Allah, namun mereka juga mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa anna Allah khaliquhu wa raziquhu wa huwa yushriku bih. Ala tara kayfa qala Ibrahim أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون قال فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن به ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
1: Sesungguhnya mereka meyakini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semuanya. Walaupun demikian, mereka tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Qala afara'aytum ma ta'budun. Nabi Ibrahim menyebutkan, tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadati? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan orang tua kalian atau kakek nenek kalian, kakek moyang, nenek moyang kalian semuanya, yang mana kalian menyembah dan sama-sama menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Sesungguhnya mereka itu merupakan musuhku kecuali Rabb semesta alam. Maknanya mereka mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semuanya. Walaupun demikian, mereka tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadatan.
0: Al-musyrikun kanu yaquluna hadha. Laqad kana al-musyrikun fi zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يقرون بأن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم هو الله، ثم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين له، بل يشركون معه غيره في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها.
1: Sesungguhnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan. Namun walaupun demikian, mereka tetap mengucapkan لبيك لا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Ya Allah, kami menjawab seruanmu dan kami tidak akan memberikan sekutu kepadamu kecuali sekutu yang itu merupakan milikmu. Mereka meyakini bahwa semuanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, namun mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mereka tetap melakukan kesyirikan, meminta kepada Allah, meminta kepada pohon-pohon, meminta kepada batu-batu, dan meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: وقد جل الله هذا الأمر وبينه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون والآيات في هذا المعنى كثيرة.
1: سسنقول يا الله سبحانه taala telah menjelaskan perkara ini di dalam Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wala insa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau seandainya kalian bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang mengatur semuanya? La yaqulunallah. Mereka akan tetap senantiasa mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, mereka tidak menjadikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa hadzal ma'na yakthur taqriruhu fil Qur'an al-Karim. Al-istidlal 'ala al-kuffar bi'i'tirafihim bi rububiyyatillah جل وعلا على وجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له.
1: Sesungguhnya ayat-ayat yang serupa sangat banyak sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah kepada mereka semua dikala mereka mengakui bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
0: ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيتي احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده.
1: Oleh karenanya, di antara hujjah yang bisa disampaikan kepada mereka ketika mereka meyakini yang menciptakan adalah Allah dan mereka mentauhidkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikrarkan itu semua, maka mesti bagi mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
0: Wawabbahum munkiran alaihim syirkahum bihi ghaira ma'atirafihim biannahu huwa ar-rabb wahda. Karena man i'taraf biannahu ar-rabb wahda lazimahu an yukhlis al-ibadah kullaha lah. Wa bihadha yatabayyan anna al-i'tiraf bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir li shu'un al-khalq لا يكفي في التوحيد ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تخلص العبادة كلها لله وحده.
1: Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan kepada mereka semua ketika mereka mengakui dan meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini jelaslah bagi kita bersama bahwa sesungguhnya mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah, maknanya mereka belum memberikan hak yang sempurna di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila meyakini tentang rububiyah Allah, maka wajib untuk meyakini dan lazim untuk beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala saja.
0: Fa Allah la yaqbalu min ibadihi tauhidahum lahu fi rububiyah إلا إذا أفردوه بتوحيد العبادة فلا يتخذون معه ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له سبحانه فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang hamba dikala mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah tanpa mengikrarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyandarkan semua kepada Allah, tidak berinabah, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah, maka wajib bagi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-uluhiyah, sebagaimana mereka mengakui semuanya penciptaan Allah, yang menjadikan alam semesta juga Allah, maka mesti bagi mereka untuk juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah.
0: Inna an-ni'mata 'ala ummati al-islam 'azimatun bihidayatihim ila tauhidillah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد.
1: Sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin merupakan nikmat yang luar biasa. Ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah, kemudian mereka juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah, dan mereka juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma'i was sifat, sehingga ketika orang-orang musyrik meskipun mereka melecehkan kalimat tauhid tersebut, namun mereka diberikan kalimat dan diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikala menjadikan semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
0: Lillahil hamdu subhana ala tawfiqihi wa in'amihi wa hidayatihi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna al-karim wa yarda.
1: Maka tentunya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang Allah Subhanahu wa taala menyukainya, dengan pujian yang Allah Subhanahu wa taala meridainya terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan pujian-pujian dengan pujian-pujian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa nas'aluhu jalla fi'ala an yuwaffiqana ajma'in likulli khair wa an yuslih lana sya'nana kullu wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, memberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, sebagaimana kita juga hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa akan itu semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak bersama kajian yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr Hafirahumallahu Ta'ala dari bahasan tujuan dari ibadah haji, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafirahullahu Ta'ala. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa diamalkan khususnya bagi para jamaah haji, bagi kaum muslimin dan muslimah yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan haji yang mabrur untuk mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda beberapa jeda hingga kumandang azan salat maghrib di petang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.

0: kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan?

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti kajian secara langsung bersama Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi dari bahasan Al-Burhan min Qasasil Quran yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Bagi yang punya kitabnya bisa buka halaman 59. Halaman 59 ya, di paragraf keempat. Ini kisah yang kedua dari para rasul yang termasuk dengan ulul azmi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan itu merupakan rasul yang pertama. Di halaman 59 penulis rahimahullahu taala akan memperkenalkan kepada kita tentang siapakah Nabi Ibrahim serta keutamaan-keutamaan beliau. Beliau rahimahullah berkata, Ibrahim alaihi salam rasulun min ulil azm. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu seorang rasul dari kalangan ulil azmi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dan dari engkau, maksudnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Ibrahim. Wa Musa, dan dari Musa. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Di ayat yang ketujuh surat Al-Ahzab ini disebutkan lima rasul yang termasuk ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalimat wa minka. Wa minka artinya dan dari engkau. Jadi ulul azmi yang jumlahnya lima itu ada di surat Al-Ahzab ayat 7 ya. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ini yang pertama. Nabi Ibrahim adalah nabi dan seorang rasul, dan beliau adalah ulul azmi. Ibrahim alaihi salam minal anbiya alladzina auha Allahu ilaihim. Ibrahim alaihi salam merupakan nabi atau di antara para nabi yang Allah beri wahyu kepada mereka. Jadi Allah kasih wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalilnya surat An-Nisa ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya berupa Al-Quran dan Sunnah. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbat, kepada Nabi Ismail, kepada Ishaq, Ya'qub dan Asbat, anak keturunan Nabi Ya'qub. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, kepada Nabi Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa atayna Dawud Zabura, dan kami memberikan Zabur kepada Nabi Dawud. Ini nabi-nabi yang Allah kasih wahyu kepada mereka. Kemudian lanjut, beliau berkata, Ibrahim alaihi salam alladhi ja'ala Allah fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah jadikan pada keturunannya kenabian dan Alkitab. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat ke-27, wa wahabna lahu Ishaq, dan kami berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim Ishaq wa Ya'qub, Ishaq dan Ya'qub. Wa ja'alna fi dhurriyyatihin nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan dalam keturunan mereka kenabian dan kitab. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara Nabi Nuh dan Ibrahim dalam fadilah ini. Artinya yang memiliki keutamaan ini selain Nabi Ibrahim juga Nabi Nuh alaihi salam, dan itu Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat 26. Berikutnya, Ibrahim alaihi salam khalilur rahman waqad syarakahu fi dzalika rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga itu adalah khalilur rahman. Khalil itu di atasnya mahabbah, ya, di atasnya habib, khalil, ya, orang menerjemahkannya dengan kekasih, kekasih Allah. Orang yang paling dan sangat dicinta oleh Allah. Dan yang mendapatkan julukan Khalil itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Ini syahidnya, surat An-Nisa 125. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wal khullah hiya ghayatul mahabbah. Khullah itu puncaknya mahabbah. Nabi SAW sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal, beliau bersabda, "Inni abra'u ila Allahi ayyakuna li minkum khalil." Aku berlepas diri kepada Allah kalau ada khalil di antara kalian bagiku. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim juga khalil. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku mengambil khalil dari umatku, niscaya aku menjadikan Abu Bakar, yakni Abu Bakar Siddiq, sebagai khalil. Dari sini kita dapat informasi bahwa yang mendapatkan gelar khalil hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khullah, khullah itu ghayatul mahabbah, puncaknya mahabbah. Itu namanya khullah. Khalil. Ibrahim alaihi salam awwalu man yuksa yaumal qiyamah. Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat. Jadi manusia sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya telanjang. Nah, yang dikasih pakaian pertama kali oleh Allah adalah Nabi Ibrahim AS. Ini keutamaan beliau. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau di sini nomornya 3349 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Innakum mahsyuruna hufatan uratan urlah, kata Rasul. Kalian semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Tidak berkhitan. Itu kejadiannya kapan? Di hari kiamat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya 103. Yauma natwis samai katayyis sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Setelah membaca ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Nah, orang di hari kiamat itu telanjang. Tapi ikhwannya Allah, ya kan? Jangan dikira orang melihat satu sama lain, perkaranya lebih besar dari itu. Orang dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Oleh karena itu, ikhwan Allah menjelaskan, carilah jalan selamat di dunia ini. Jalan selamat di dunia ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah, beribadah benar-benar, ya, baca Quran. Baca Quran. Quran itu kata Rasul, ikra'u al-Quran. Baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi dari sini kita tahu, ikhwan ya, bahwa orang yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini keutamanya besar sekali. Nanti kita lihat kisah-kisahnya. Ini masih mukaddimah dulu. Berikutnya kata beliau, Ibrahim alaihi salam Abu Dhaifan. Nah, ini disebut Ibrahim Abu Dhaifan. Dhaifan itu tamu-tamu. Ini bapaknya para tamu. Maksudnya apa? Awwalu man dhaifat dhaif. Orang yang pertama kali menyuguhi tamu, menjamu tamu. Nabi Ibrahim ini nabi yang sangat dermawan. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat, antum bisa baca dari ayat ke-24. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang berita tamunya Nabi Ibrahim yang mulia, yang dimuliakan? Tamu-tamu Nabi Ibrahim itu siapa, ikhwan? Para malaikat. Idh dakhulu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk mengunjungi Nabi Ibrahim dan mereka mengucapkan salama, salam. Kemudian dijawab sama Nabi Ibrahim, qala salam, qaumun munkarun. Mereka adalah orang-orang yang munkarun. Maksud munkarun di sini, orang asing. Orang yang tidak dikenal. Karena tiba-tiba datang ke Nabi Ibrahim alaihi assalam. Faragha ila ahlihi, faja'a bi'ajlin samin. Faragha itu Nabi Ibrahim maksudnya beliau pergi dengan sembunyi-sembunyi lah ya, tidak diketahui oleh tamunya itu, pelan-pelan kepada keluarganya untuk menyiapkan suguhan. Antum lihat suguhannya apa? Suguhannya faja'a bi'ajlin samin. Nabi Ibrahim membawa ijl, sapi muda, sapi bakar. Yang samin, samin itu artinya gemuk. Gemuk lawan dari apa? Kurus. Sebagian kita nyuguhin ayam kurus. Ya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, sapi akhi. Dermawan tidak? Dermawan ya, Nabi Ramlan, subhanallah. Abu Dhaifan beliau itu. Ya itulah. Jadi ini kisah yang diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Makanya sebaik-baik kita adalah orang yang menjamu tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Di antara memuliakan tamu, kalau mampu menyuguhi tamu, tapi juga tidak mutakallifin. Tidak memberatkan diri, tidak mengada-ada ya. Ini Nabi Ibrahim ada. Ya. Ketika enggak ada, cuma punya air putih aja gimana tuh? Ya udah air putih aja. Jangan ngutang-ngutang juga. Ya. Tapi juga kalau ada punya kelebihan, juga jangan bakhil. Punya duit banyak, tapi cuma air putih doang. Ini namanya bakhil. Medit, pelit. Ya. Orang yang beriman sama Allah dan hari akhir, itu muliakan tamunya. Waduh, kalau ada tamu, duit kurang nih. Gitu ya. Enggak, berpahala besar. Orang yang beriman itu enggak berpikiran untung rugi ya, akhi. Ya. Nah, itu. Kemudian di ayat yang ke-27, faqarrabahu ilaihim. Nah, kalau terjemahannya itu dihidangkan kepada mereka. Kalimat dihidangkan itu sebenarnya kurang tepat. Kalau saya lihat terjemahan dihidangkan kan? Tapi kalau antum lihat qarrabahu artinya apa? Dari kata qarib, didekatkan ke mereka. Dan ini menunjukkan juga tambah yakin bahwa Nabi Ibrahim itu, kita tambah yakin, sangat dermawan. Karena apa? Didekatkan. Gak jauh. Orang yang bakhil, jauhkan hidangannya. Bikin malu tamu kan? Nabi Ibrahim enggak akhi, betul dermawan. Didekatkan. Nah, ini cara menghidangkan ke tamu juga begitu akhi ya. Kalau ada tamu itu, dekatkan ke tamu. Ayo akhi, kul. Zuk, lah. Cicipin. Makan. Kalau enggak makan, enggak usah kesini lagi deh. Itu. Itu yang dermawan. Tapi kalau yang bakhil, aduh, habis enggak nih? Ya, mudah-mudahan jangan kesini lagi. Gitu ya. Nabi Ibrahim Masya Allah, faqarrabahu ilaihim, didekatkan ke mereka. Qala ala ta'kulun. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu makan? Tidakkah kalian makan? Ala ta'kulun, ajakan ini. Kemudian ketika tidak makan, disebutkan oleh Allah di surat Az-Zariyat 28, fa'aujasa minhum khifah. Maka ada rasa takut di dalam diri Nabi Ibrahim. Ini takut yang apa? Tobi'i. Takut tobi'i. Ya. Qalu la takhaf. Para malaikat bilang, jangan kamu takut. Jangan khawatir. Wabasyaruhu bighulamin alim. Kemudian mereka, para malaikat, memberi kabar gembira tentang anak yang alim, yang berilmu. Maksudnya siapa? Nabi Ishaq. Ya. Ibrahim alaihissalam imamul muwahidin berikutnya. Ya. Ibrahim alaihissalam adalah imam al-muwahidin. Imamnya ahli tauhid. Asnallahu alaihi fi kitabihi. Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat ke-67. Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim adalah lurus, orang yang lurus. Dan dia muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian lihat selanjutnya apa sebenarnya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina amanu apa? Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina taba'uhu. Ya kan? Orang yang paling layak dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiy wal ladzina amanu, dan nabi ini juga orang-orang yang beriman. Di sini ikhwannya Allah muliakan, ketika orang-orang Yahudi mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu bersama kami, gitu ya. Nasrani bersama kami, Allah bantah. Ibrahim bukan bagian daripada Yahudi, bukan juga bagian daripada Nasrani. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi Ibrahim adalah Imamul Muwahhidin. Imamnya ahli tauhid. Imamul Muwahhidin. Allah juga sebutkan di surat An-Nahl dari ayat ke 120 sampai 123. Kemudian di surat Maryam ayat 41. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi dijuluki sama Allah di sini siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim ini orang siddiq dan dia seorang nabi. Kemudian juga di surat An-Najm ikhwan ayat 37, wa Ibrahim alladzi waffa. Ini Allah sifati Ibrahim itu waffa. Waffa itu artinya apa? Waffa fi jami'i ma umira bihi. Beliau menunaikan semua perintah Allah, bahkan perintah yang sangat berat, nanti kita akan baca semua kisahnya. Di surat Al-Baqarah 124 Allah berfirman, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lihat, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai siapa? Imam. Nah, terus Ibrahim alaihi salam aduwu syirkil ladzi kassara al-asnama biyadihi. Ibrahim alaihi salam musuh dari kesyirikan yang menghancurkan berhala-berhala langsung dengan tangannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 51, walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kemudian ayat yang ke-52-nya, lihat, idh qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, patung-patung apakah ini yang kalian getol beribadah kepada mereka, kepadanya. Disebut sama Nabi Ibrahim tamathil, patung-patung. Kemudian wa aqsama Ibrahim alaihi salam billahi la yahtimanna hadhihi al-asnam. Nabi Ibrahim bersumpah, ya, akan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya 57, watallahi. Watallahi artinya apa? Dan demi Allah. Tak di situ tak qasam, ya. Billahi wallahi tallahi. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, aku akan membuat makar, Nabi, kait, ya, terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Faja'alahum judzadza. Maka Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur dengan tangannya, dihancurkan dengan kapak dia, hancur. Illa kabiran lahum, ditinggalkan berhala yang besar, kecuali yang gede. Ah, selesai kampaknya taruh tuh di yang gede itu. Ya, maksudnya apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Maksudnya bisa jadi semoga mereka itu kembali kepada yang gede ini. Nanti bisa tanya tuh, kenapa pada hancur? Ya enggak? Surat Al-Anbiya 58 yang tadi, ya. Wa wabbakha Ibrahimu alaihi salam qaumahu alladhina ya'buduna hadhil asnam. Jadi Nabi Ibrahim mencelak kaumnya yang menyembah berhala-berhala tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'aw wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala selain Allah yang tidak bermanfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa memudaratkan kalian? Uffil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, afala ta'khilun, tidakkah kalian berakal? Ini menunjukkan orang yang berbuat kesyirikan itu tidak berakal, akhi. Dan anehnya di zaman sekarang masih ada orang yang apa? Menyembah berhala. Padahal sudah jauh Nabi Ibrahim itu mendakwahi kaumnya ya untuk tidak menyembah berhala. Jadi berhala itu agama Islam, dari agama Islam atau dari agama selain Islam? Selain Islam. Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, akhi. Ya. Ibrahim alaihi salam alladhi amara Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'a millatahu. Nabi Ibrahim alaihi salam dialah nabi yang Allah perintahkan rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya. Untuk mengikuti ajaran beliau. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-123, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Di surat Al-An'am juga ayat 161 Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Katakanlah, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Rabbku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu gimana? Dinan qiyamah. Millata Ibrahim hanifa, milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Wa amara Allahu al ummatal islamiyah an tattabi'a millata Ibrahim, dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Ini perintahnya umum. Surat Ali Imran ayat 95 Allah Ta'ala berfirman, "Qul sadaqallah." Katakanlah, Allah Maha benar. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Ikutilah milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Ini perintah Allah kepada kita semua. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dan orang yang tidak suka atau benci terhadap milah Nabi Ibrahim adalah orang yang bodoh, memperbodoh dirinya sendiri. Dan itu Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 130. "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan orang yang membenci milah Nabi Ibrahim itu, ya, artinya tidak ada yang membenci milah Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang bodoh itulah orang yang membenci milahnya Nabi Ibrahim. "Walaqad istafainahu fid dunya," kata Allah. Sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia. "Wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di akhirat termasuk orang yang soleh. Nah. Waqalu, di surat Al-Baqarah 135. Waqalu, mereka berkata, "Kunu hudan aw nasara tahtadu." Jadilah kamu orang-orang Yahudi. Jadilah kamu orang-orang Nasrani, niscaya kamu dapat hidayah, petunjuk. Kemudian dijawab sama Allah gimana? "Qul," katakan, "bal millata Ibrahim hanifa." Yang lurus itu milahnya siapa? Ibrahim hanifa. "Wa ma kana minal musyrikin." Dia tidak termasuk orang musyrik. Gimana tuh orang yang mengatakan semua agama sama tuh? Dengan ayat ini. Ya. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan semua agama sama, suruh baca ayat ini. Allah bilang, mereka bilang, kunu hudan au nasoro tahtadu. Aha, misalnya kamu dapat petunjuk. Ya. Di sini tidak diiyakan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala bantah. Qul bal, ada bal dil idrab. Artinya mereka tidak dapat petunjuk. Justru yang dapat petunjuk itu milahnya siapa? Ibrahim Hanifah. Ya. Nah, itu. Anda sudah sering menganalogikan itu dengan dalil akal ya. Jadi kita ketika memiliki keyakinan inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang mengikuti agama selain agama Islam itu merugi. Saya pernah bilang, sebagian orang mengatakan semua agama sama, dan yang mengatakan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, itu tidak toleransi katanya. Ini kalimat tidak benar. Agama atau orang Islam ya adalah orang yang paling ngerti tentang toleransi. Ketika kita meyakini hanya Islam yang benar, ya, kita tidak boleh juga memaksa orang untuk masuk Islam dengan paksa. Kita datang ke orang Yahudi, datang ke orang Nasrani, hey, masuk Islam gak loh? Kalau enggak, saya bunuh misalkan. Boleh tidak? Gak boleh. Kalau enggak saya pukul misalkan. Kalau enggak saya bom. Boleh gak ngebom? Begini, gak boleh, haram. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Dan kita paling paham toleransi, akhi. Ya. Tetapi kita harus ingat, kita toleransi, tetap kita mempertahankan akidah. Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang mengatakan semua agama sama, Anda bilang, orang itu tidak bisa membedakan warna. Ya kan? Orang yang mengatakan semua agama sama itu, akhi, dia akan bertentangan dengan dalil Quran. Dalil Quran tadi, inna dina indallahi al-islam wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian dalil sunnah, dalil hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang dion Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi, kata Rasul, tidaklah mendengar tentang aku, ya, dari kalangan umat ini, min hadhil ummah. Umat ini maksudnya umat dakwah. Thumma, kemudian dia tidak beriman kepadaku, beriman kepada risalah yang aku bawa. Ya, thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, dia meninggal dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk api neraka. Antum baca enggak hadis ketujuh di Sahih Bukhari? Rasul SAW mengirim surat ke siapa? Raja Heraklius. Raja Heraklius itu siapa? Hercules apa Heracles? Heracles, ya? Ya. Itu Azimir Rum, pembesar Romawi. Ya. Pembesar Romawi itu dikirim surat sama Nabi. Isinya apa suratnya? Aslim, taslam. Masuklah Anda ke dalam Islam, niscaya akan selamat. Raja Heraklius agamanya apa? Atau pembesar itu agamanya apa? Agamanya apa? Nasrani. Kalau semua agama sama, ngapain Nabi ngirim surat untuk masuk Islam? Sama udah. Sama aja. Kan gitu. Tapi Nabi ngirim ngirim surat. Kemudian ikhwan, orang yang mengatakan semua agama sama tidak tahu, atau dari sisi akal juga yang mengatakan semua agama sama, kita harus toleransi karena semua agama apa? Sama, ya. Ini dari sisi akal bertentangan. Dia mungkin, maaf, bisa dikatakan lebih bodoh daripada orang yang tidak ngerti warna. Ya. Jadi begini. Antum melihat topi saya. Warnanya apa? Hitam. Saya tanya, semua yang ada di masjid ini dari depan sini sampai ke belakang sana. Tapi saya warnanya apa, ikhwan? Hitam kan? Toyib. Sepakat. Toyib, sepakat hitam. Ada yang datang. Namanya misalkan siapa namanya? John misalkan, John. Ya. Pak Ustaz, saya lihat dan jamaah ini enggak benar. Kenapa enggak benar? Masa topinya Ustaz warnanya warnanya merah dibilang hitam? Antum membenarkan John atau yakin ini hitam? Yakin hitam. Siapa yang salah di sini? John, ya kan? Baik. Tapi tidak dengan orang yang mengatakan semua agama sama. Dia akan mengatakan, Pak Ustaz, John benar, kalian benar. Semua warna sama. Harus toleransi kita. Ya? Semua warna sama. Datang lagi. Ya? Namanya Bud. Bukan Budi. Bud. Bud aja lah. Kalau Budi nanti Budi tersinggung lagi. Orang namanya Bud. Datanglah si Bud ini, ya, asal jangan bodoh aja. Saya enggak percaya sama si John yang mengatakan topinya Ustaz berwarna merah dan kalian yang mengatakan berwarna hitam. Saya ngelihat warnanya hijau. Kok hijau? Hijau itu lihat, ini hijau. Salah apa benar kata si Bud ini? Salah. Tapi bagi orang yang mengatakan semua warna sama, dibilang apa? Kita harus toleransi, semua warna sama. Semua warna sama. Nah, datang lagi orang. Namanya apa? Atau namanya siapa? Ciki. Kalau ini Ciko kan? Ini Ciki, satunya Ciki. Dan namanya Ciki aja deh. Ya. Si Ciki datang, dia Ciki gelarnya doktor, profesor akhi. Profesor Dr. Ciki. Lulusan Ciciki. bukan Cicago, Ciciki. Ya. Kemudian dia bilang, Profesor Dr. Ciki ini, tadi semuanya dokter akhi yang datang gitu. Loh, kok yang ini mengatakan warnanya hitam ya? Saya sih ngelihat warnanya kuning. Ya, warnanya kuning. Ini warna apa, akhi? Anda jadi penasaran mau lihat ini. Kok dia bilang kuning? Ya. Atau meyakinya kuning apa hitam? Saya tanya, kuning apa hitam? Hitam ya. Nah, berarti Profesor Ciki salah benar. Kemudian ada dokter bilang Semua warna sama. Semua warna sama. Mau Dr. Ciki, Profesor Ciki bilang warnanya kuning, mau si John warnanya merah, siapa lagi setelah John itu? Si Bud warnanya hijau, itu sama semua. Taib akhi. Kalau antum naik motor, ada lampu Bang Jo. Tahu Bang Jo? Di Jawa antum harus pergi ke Jawa. Bang Jo itu lampu abang hijau. Lampu merah kalau di sekitarnya. Kan lampu merah itu ada warna apa? Merah, hijau, merah, kuning, hijau. Iya kan? Nah, kemudian orang yang mengatakan semua warna sama itu, naik motor tuh, warnanya merah. Ditabras sama dia. Tabras apa terabas? Diterabas. Cus. Bunyi itu, cus. Ya, diterabas. Ditilang sama polisi. Berhenti loh. Kenapa kamu terabas itu? Ya. Dia bilang, tadi warnanya merah ya? Bukan. Hijau. Warnanya hijau tadi. Yang benar, merah. Semua bilang itu merah tadi. Terus kata orang yang penganut toleransi itu, Pak Polisi, semua warna sama. Toleransi. Mati gak orang seperti itu? Cepat mati ya. Mati, tabrak mobil, mati, masuk rumah sakit. Akhi yang mengatakan semua warna sama, itu di dunia sesatnya dan paling celaka di dunia. Dan alangkah celakanya, bahayanya orang yang mempunyai keyakinan semua agama sama. Tidak bisa membedakan mana agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang muharraf, mubaddal. Ya. Itu. Jadi tidak dipertentangkan antara kita memiliki keyakinan agama yang hak Islam kemudian toleransi, enggak bertentangan. Kita toleransi, toleransi. Dan Allah ajarkan. Allah bilang jangan mencela tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah, Tuhan kita. Toleransi kita enggak boleh. Antum mencela tuhan-tuhan mereka begini begitu, boleh tidak? Enggak boleh. Itu bagian toleransi. Ya? Ah itu. Dan yang paling ngerti toleransi siapa? Orang Islam. Ya. Nah, topinya Ciko warna apa, ikhwan? Topinya Ciko. Warna apa, Ciko? Putih. Sepakat enggak? Ah, kalau saya melihatnya hijau ini. Baik. Jadi inna dina indallahil Islam. Ya. Baik. Lanjutkan, akhi.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: Terbukanya hati seseorang, orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
2: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
3: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah.

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah, tiada segan, membuat perumpamaan berupa nyamuk, atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian, kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kedamaian di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

0: Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun.
1: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد। ইখওয়াতুল ইসলাম পেঙ্গার রেডিও রোজা, terima kasih kebersamaan Anda semua hingga di malam hari ini 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan, penjagaan untuk Anda beserta keluarga. Berikut kita akan sama-sama ikuti satu tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam Hafirullah, yang merupakan kajian rutin bersama beliau di setiap hari Senin malam, sedianya secara langsung dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun qadarullah wa masyafa'ala, beliau berhalangan untuk menyampaikan nasihat dan kajian secara langsung. Berikut kita akan ikuti dalam format rekaman yang kembali kami hadirkan dari bab 457 sampai 460. Semoga bermanfaat, kita bisa ambil faidahnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, selamat menyimak.
1: Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Dzulqa'dah. Malam ini insyaallah malam 17 bulan Dzulqa'dah. 13 hari lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Maka semoga semua telah mempersiapkan diri untuk masuk ke hari-hari terindah sepanjang masa. Kita melihat jemaah haji Indonesia sudah mulai banyak yang memenuhi kota Madinah Nabawiyah, dan mungkin sebagiannya sudah mulai bergerak meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang menjadi slogan mereka adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka mengatakan, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami datang ya Allah, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kepemilikan hanya dipunyai oleh Allah Jalla Jalaluh, dan tiada sekutu baginya. Semoga yang belum berangkat haji, Allah mudahkan baginya untuk melangkahkan kaki ke tanah suci. Pemirsa dan pendengar Radio Roja hafizakumullahu ta'ala, kita masih bersama pembahasan tentang adab-adab salam. Kita sampai ke bab nomor 457, babu yusallimu shaghir 'alal kabir. Kita tahu salam ini menghadirkan cinta. Salam ini menumbuhkan cinta dan menebarkannya di masyarakat. Tapi apabila adab dan etika salam tidak dijaga, terkadang yang hadir bukan cinta, boleh jadi akan ada hasad, iri dan dengki. Di bab ini Al-Imam Bukhari mengatakan babu yusallimu shaghiru 'alal kabir. Bab di mana yang kecil, yang junior itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini secara umur. Jadi kadangkala di sebagian perusahaan atasannya lebih muda daripada anak buahnya. Terus tatkala mereka berjumpa, tatkala mereka berpapasan, siapa dahulu yang mengucapkan salam? Berdasarkan hadis yang akan kita bahas, maka yang umurnya lebih muda, dialah yang mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Namun bagaimana kalau ternyata atasannya tidak mengucapkan salam? Karena merasa dia bos, dia atasan, walaupun dia lebih muda secara umur, tapi lebih tinggi secara jabatan. Ya udah, kita ucapkan salam kepada dia dalam rangka menyebarkan kebaikan dan menumbuhkan cinta serta kasih sayang. Tapi Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibnu Jurayj qala akhbarani Ziyadah akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan maula ibn Zaid annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Di sini Thabit mantan budaknya Ibn Zaid berkata, dia menyampaikan bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu rakibu alal mashi. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, wal mashi alal qa'idi, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, wal qalilu alal kathir, dan yang jumlahnya lebih sedikit atau yang sedikit, dia mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian di hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibnu Abi Amr qala haddatsani Abi qala haddatsani Ibrahim an Musa ibn Uqbah an Safwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يسلم الصغير, yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang besar secara umur ya, yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Maka berkaitan dengan bab ini, kita perlu mengingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menanamkan akhlak yang mulia, adab dan etika yang luhur di diri kaum muslimin. Dan kita tahu yang namanya adab itu menjadikan sikap lebih indah, lebih enak dipandang, dilihat, didengarkan. Makanya kita lihat ada adab tidur, ada adab makan, ada adab duduk, ada adab masuk toilet, dan ada adab salam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah penghormatan, di mana yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar sebagai bentuk penghormatan dia kepada yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna." Bukan termasuk golongan kami. Siapa? Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak mengasihi yang junior, yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang besar di antara kami. Jadi berkaitan dengan masalah umur ini juga dipertimbangkan dalam agama. Di beberapa kampus umpamanya ada istilah senior junior. Atau di beberapa perusahaan, atau biasanya di tentara, di kepolisian, ada tuh istilah senior sama junior. Maka ingat, yang junior bukan secara pangkat, tapi secara umur. Hendaklah dia tetap menghargai yang lebih tua. Bagaimana tidak dihormati dan dihargai? Ini orang lebih dulu kenal Allah Azza wa Jalla. Lebih dulu dia sujud meletakkan keningnya di muka bumi ini. Lalu kita tidak menghargai dan menghormatinya. Baik, selesai kita dari bab yang berkaitan dengan adab di mana yang junior mengucapkan salam kepada yang senior. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab muntahas salam. Bab puncak dari salam itu di kata-kata yang mana? Yang kita tahu selama ini, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu puncaknya. Apakah ada tambahan lainnya? Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengatakan, wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha, aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan, ucapan salam dari seseorang, maka balaslah dia dengan yang lebih baik atau yang sama. Artinya kalau kita berjumpa dengan seseorang, lalu orang itu mengatakan assalamualaikum, maka jawaban yang lebih baik adalah assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban kita assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bagaimana kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh? Apakah kita boleh menambahkan kata-kata lain? Inilah yang dibahas oleh Al-Imam Bukhari pada bab berikut ini. Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar. Dia berkata, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Ziyad an Abi Zinnad qala kana kharija yaktubu ala kitabi Zaid idza sallama qala assalamu alayka ya amir al-mu'minin wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Kita lihat bahwasanya Kharijah ketika dia menulis surat kitab Zaid, ya, dia menambahkan assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullah wa barakatuh. Ini yang biasa kita baca. Lalu ada tambahan di sini, wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Apakah memang demikian yang disyariatkan? Beberapa waktu yang lalu kita membaca hadis di mana ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di majelisnya. Lalu ada satu orang yang mengatakan assalamualaikum. Nabi mengatakan asyru hasanat. Ucapan assalamualaikum itu 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar, lalu lewat lagi laki-laki yang lain. Kemudian dia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ishruna hasanah. Ini orang mendapatkan 20 kebaikan. Famarra rajulun akhar, lalu datang orang yang lainnya, ini orang yang ketiga, dan berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala 30 hasanah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan 30 kebaikan. Dan sudah enggak ada. Ada tambahan, tapi tambahan itu dhaif. Maka apakah benar ucapan salam itu hanya sampai wa barakatuh? Apakah boleh kita menambahkan ucapan lainnya? Ada beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana keduanya mengingkari, menyanggah kalau ada yang menambahkan setelah wa barakatuh. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang mengucapkan salam lalu dia tambah atas wa barakatuh, apa kata Abdullah bin Abbas? Inna salama intaha ilal barakah. Sesungguhnya salam yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam itu akhirnya adalah wa barakatuh. Enggak ada tambahan lagi. Jadi tidak ada ruang untuk menambah. Begitu pula ada sebuah asar dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengingkari kalau ada yang membaca dengan tambahan atau setelah ucapan wa barakatuhu masih dikasih tambahan lagi. Dan di antara dalil yang digunakan bahwa salam itu berakhir dengan wa barakatuhu adalah firman Allah di surat Hud ayat 73 ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan memiliki anak dan Nabi Ibrahim akan punya anak lagi. Dia mengatakan, inna hadza la syai'un ajib. Ini benar-benar hal yang menakjubkan. Aku sudah tua renta dan mandul dan suamiku sudah tua juga. Lalu para malaikat mengatakan, qalu atajabina min amrillah. Mereka berkata, apakah engkau heran, takjub dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu malaikat mengatakan, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidun majid. Di sini malaikat hanya sampai wa barakatuhu, rahmatullahi wa barakatuhu, enggak ada tambahan lagi. Baik. Di hadis yang baru saja kita baca disebutkan di sini bahwasanya salamnya adalah assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh wa tibu salawatihi wa tayyibu salawatihi, yang artinya wahai amiral mu'minin, semoga keselamatan untukmu dan rahmat Allah dan berkahnya dan ampunannya. Jadi tambahannya wa maghfiratuh, setelah wa barakatuhu ditambahin wa maghfiratuh, lalu ditambahin lagi wa tayyibu salawatihi, dan yang baik-baik dari salawat yang Allah berikan. Dalam bab yang disebutkan Imam Bukhari ini, seakan-akan Imam Bukhari memperbolehkan tambahan setelah wa barakatuhu, itu tambahan maghfiratuh. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, ini disebutkan dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari. Apa katanya disebutkan di sini? Qala kunna idza sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alaina. Kita biasanya apabila Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam kepada kami, qulna, maka kami akan berkata, menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Ini yang disebutkan. Dan ini disahihkan oleh sebagian ulama, dikatakan bahwa sanadnya adalah bagus. Kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tambahan ini, tapi tambahan itu lemah. Adapun tambahan wa maghfiratuh disebutkan sahih. Baik. Kemudian tambahan yang baru saja kita baca itu ada wa tayyibu salawatihi. Dan apabila hadisnya sahih, ya diamalkan. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Kenapa? Karena tambahan seperti ini seharusnya menjadi hal yang masyhur di kalangan para sahabat Nabi. Tapi kita melihat bagaimana Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengingkari tambahan setelah wa barakatuh. Baik. Kita sudah selesai dari bab tambahan. Jadi, sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan antara hadis yang tidak mengandung tambahan dan hadis yang mengandung tambahan. Maka mereka menyebutkan kalau sekali-kali enggak apa-apa. Namun kalau dijadikan kebiasaan enggak boleh, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjadikan kebiasaan. Kalau sekali-kali kita tambah wa maghfiratuh umpamanya, maka tidak mengapa. Baik, kemudian kita masuk ke bab 459. Ini bab berkaitan dengan man sallama isyaratan. Tentang bab yang mengucapkan salam dengan isyarat. Isyarat itu bisa jadi dengan kepala, bisa jadi dengan mata, bisa jadi dengan tangan. Yang jelas, dia menggunakan isyarat. Boleh apa tidak? Kita akan baca hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr ibnul Hakam. Qala haddatsana Hayyaj ibn Bassam Abu Qurrah al-Khurrasani ra'aituhu bil Basrah. Qala ra'aitu Anasan يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم وكان به وضح ورأيت الحسن يخدب بالصفرة وعليه إمامة سوداء وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. Baik. Di sini disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan salam dengan isyarat. Bagaimana menggabungkan hal ini dengan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tusallimu taslimal yahud wan nasara فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكُفِ وَالْرُؤُوسِ وَالْإِشَارَةِ. Nabi alaihi salatu wasalam melarang para sahabat dengan mengatakan, kalian jangan mengucapkan salam seperti salamnya bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Karena sesungguhnya mereka mengucapkan salam dengan telapak tangan, dengan kepala, atau dengan isyarat lainnya. Jadi mereka kalau ketemu orang mungkin dada-dada mungkin. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Itu salamnya orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu hasad sekali dengan kaum muslimin tentang urusan bab salam ini. Karena salam ini yang menjadikan mereka solid dan saling mencintai. Nah, terus bagaimana? Apakah kita boleh mengucapkan salam dengan isyarat? Padahal itu menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Taib. Ahibati fillah, karena adanya larangan mengucapkan salam dengan isyarat, maka isyarat hanya menjadi alat bantu bahwa engkau sedang mengucapkan salam. Dia tidak teriak. Dia cukup mengatakan assalamualaikum. Kemudian dia angkat tangannya sehingga orang yang jauh, waalaikumsalam gitu. Dia tahu kalau orang ini mengucapkan salam. Jadi enggak boleh mengucapkan salam dengan isyarat saja. harus dengan salam, kemudian isyarat itu diperbantukan untuk mengetahui bahwasanya orang ini sedang salam. Main naik mobil, dia salam dari mobilnya, orang ini jauh, maka dia mengucapkan assalamualaikum dengan tangannya, dia memberikan isyarat. Tapi tetap diucapkan dengan lisannya bahwa engkau sedang mengucapkan salam. Yang naik mobil, kadangkala dia gak menurunkan kaca mobilnya. Kemudian dia mengucapkan salam dengan memberikan isyarat assalamualaikum dengan tangannya. Atau kita kadangkala kalau di lampu merah ya, ada orang-orang yang sedang meminta, mengemis. Lalu dia datang ke kaca mobil kita, apa yang kita lakukan? Kita angkat tangan, dia paham kalau kita gak mau ngasih. Atau jawaban kita Allah Karim. Jadi isyarat dalam bab salam ini boleh untuk membantu salam. Tetap lisannya mengatakan assalamualaikum. Jadi lisannya tetap mengatakan assalamualaikum, walaupun orang yang di jauh itu tidak mendengar, tapi dengan isyarat semoga dia faham kalau kita sedang mengucapkan salam kepada mereka. Jadi tetap assalamualaikum lisannya, mungkin kalau jauh dia menggerakkan kepalanya agar orang itu faham kalau dia sedang mengucapkan salam. Kemudian disebutkan di sini, ra'aitu anasan. Ini ceritanya di Basrah ya. Basrah ini salah satu kota terbesar yang ada di Irak. Pertama adalah Kufah, kemudian Basrah. Dan dua kota ini berada di pinggiran Surat Efrat. Hanya saja Basrah sudah mendekati ke muara. Taib. Di bab mengucapkan salam dengan isyarat ini, Abu Qurrah Hayyaj ibn Bassam berkata, ra'aituhu bil Basrah. Qala ra'aitu Anasan. Dia berkata, aku pernah melihat Anas, dia sedang melewatin kita. Fayumi'u biyadihi ilayna fayusallim. Maka Anas memberikan isyarat dengan tangannya, lalu dia salam. Jadi tangan bergerak, lisannya mengatakan assalamualaikum. Jadi disebutkan di sini bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberikan isyarat. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya Hasan itu menyemir rambutnya dengan warna kuning dan di atas kepalanya ada imamah yang berwarna hitam. Kemudian juga disebutkan atsar dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Asma berkata, alwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila nisa bisalam. Nabi alaihi salatu wasalam menggerakkan tangannya kepada para wanita dalam rangka mengucapkan salam. Baik, kemudian ada hadis selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Muhammad ibn Ma'an qala haddatsani Musa ibn Sa'ad an abihi Sa'ad annahu kharaja ma'a Abdullah ibn Umar wa ma'a al-Qasim ibn Muhammad hatta idza nazala sarifan marra Abdullah ibn Zubair fa ashara ilaihim bisalam faradda alaihi. Baik, disebutkan di sini bahwa dia yakni Sa'ad pergi keluar bersama Abdullah bin Umar wa ma'al Qasim ibn Muhammad, dan bersama Al-Qasim bin Muhammad. Ketika mereka singgah di Sarif. Sarif ini boleh jadi nama tempat sebelum kota Mekah ya. Ketika sampai ke Sarif, marra Abdullah ibn Zubair. Lewatlah Abdullah ibn Zubair. Fa'asyara ilaihim bisalam. Dan Abdullah ibn Zubair, karena dia yang lewat, nih orang-orang sedang duduk, sedang singgah, maka Abdullah bin Zubair, boleh jadi saat itu beliau khalifah, beliau memberikan isyarat dengan salam, dengan tetap mengucapkan salam, dan Abdullah bin Umar bersama Qasim bin Muhammad membalas salam dari Abdullah bin Zubair. Disebutkan di sini bahwa sanadnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Belum lagi ada perawi yang majhul. Baik, kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallad qala haddatsana Mis'ar an Alqamah ibn Marsad an Atha ibn Abi Rabah qala kanu yakrahuna at-taslim bil yad. Dahulu mereka membenci salam dengan tangan tanpa mengucapkan salam ya. Jadi mengucapkan salam dengan isyarat dulu dibenci. Awqala kana yakrahu taslima biliyad. Bahwa Atha bin Abi Rabah membenci mengucapkan salam dengan tangan. Ini mereka enggak suka jamaah mengucapkan salam dengan tangan. Taib ahibati fillah. Kita masuk ke bab 460 setelah kita tahu bahwasanya salam dengan isyarat saja tidak boleh. Salam itu tetap ada ucapan yang diucapkan walaupun orang itu jauh tidak mendengar, tapi dengan kita mengatakan assalamualaikum semoga mereka faham bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian di sini ada bab yusmi'u idza sallam. Orang ketika mengucapkan salam itu hendaklah suaranya didengar oleh orang yang dikasih salam. Karena ada sebagian anak, sebagian orang ketika kita kasih salam, dia mengatakan, "Oh, aku sudah jawab dari hati." Oh, enggak bisa. Engkau harus memperdengarkan ucapan salammu itu. Maksudnya ucapan salam dari mengucapkan salam kepada orang yang menyalami kita. Di mana di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallad ibn Yahya qala haddatsana Mis'ar an Thabit ibn Ubaid qala ataitu majlisan fihi Abdullah ibn Umar faqala idza sallamta fa asmi' fa innaha tahiyyatun min 'indillahi mubarakatun thayyibah. Di sini disebutkan apabila engkau mengucapkan salam fa asmi', maka hendaklah orang yang mendapatkan salam itu mendengar. Jadi dengarkan. Jangan nunggu besok. Mamanya besok baru dikasih penjelasan. Oh, kemarin aku salam sama engkau. Kok enggak balas lu? Kok enggak salam? Oh, aku salam, tapi enggak didengar. Maka di sini kita lihat Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, "Idza sallamta fa asmi'." Apabila engkau mengucapkan salam kepada orang, hendaklah suaramu yang lantang sehingga terdengar maksudmu tadi. Fa innaha tahiyyatun min 'indillah, karena salam itu adalah penghormatan dari Allah, mubarakah yang penuh dengan berkah, thayyibah yang penuh dengan kebaikan. Karena kalau tidak terjadi salah paham kadang-kadang tadi. Ini orang kok enggak salam? Ketika ditanya, "Kamu enggak salam?" "Oh, saya salam dari hati." Loh, salam itu amalan lisan. Maka kenapa ada asar dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan idza sallamta, dari Abdullah bin Umar ya, idza sallamta fa asmi', kalau engkau mengucapkan salam maka hendaklah salammu itu didengar. Kenapa? Karena itu adalah tahiyyah, penghormatan dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Dan subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau datang ketika ada yang tidur di tempat itu. Apalagi mungkin malam hari, Nabi alaihissalam mengucapkan salam yang didengar oleh orang yang belum tidur dan tidak membangunkan orang yang tidur. Jangan sampai kita tahu orang tidur, kita teriak-teriak mengucapkan salam dengan harapan kita mengamalkan sunnah. Engkau bukan mengamalkan sunnah. Boleh jadi engkau mengganggu orang lain. Taib, jamaah rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullahu khairan.
2: Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Langsung dari studio di STDI Imam As-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami undang Anda untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun melalui line telepon WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika ada yang menitipkan salam kepada kita Ustaz, ketika kita hendak berangkat ke Tanah Suci, menitipkan salam untuk Nabi SAW, apakah wajib juga untuk disampaikan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Yang pertama ketahuilah, berkaitan dengan salam, kita itu tiap hari mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi enggak perlu dititipin. Setiap salat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang keliling. Kerjanya traveling. Yuballighuna an ummati salam. Yang kerjanya mereka menyampaikan dari umatku salam. Jadi malaikat itu yang menyampaikan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau engkau dititipin salam, wallahu a'lam bissawab, ya engkau sampaikan. Fulan yaqra' alaikas salam ketika di kuburan berziarah ke makam Nabi SAW. Karena kita memang ketika datang ke makam Rasul SAW, kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ingat, enggak perlu antum titip salam sebenarnya. Karena salam antum sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah menyampaikan dan tidak menunggu orang ini yang datang ke sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon, melalui line telepon WhatsApp di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor telepon yang sama di 0218236543. Baik, sudah masuk, silakan. Baik, mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Ya, baik. Silakan dari siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Akidian, Ustaz Abdul Rahman.
2: Ah, naam. Dari
3: Bekasi yang kemarin itu.
2: Oh, Masya Allah.
3: Masya Allah.
2: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz Safiq.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Allah memberkahi antum beserta keluarga.
2: Amin.
3: Mau nanya terkait
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait dengan salam Ustaz, ikhwan kita yang sebenarnya mengucapkan salah asal, nggak ada sinnya gitu saat main asam gitu, askum, terus kum salam, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Itu aja sih Ustaz yang ana tanyakan.
4: Baik.
3: Syukran jazakallah Abu Luqman.
4: Wa jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz.
1: Enggak ada sinnya. Siap, barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam tapi bukan salam, ikum salam, sam ikum, maka enggak boleh. Karena kita tahu orang-orang Yahudi ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Sam itu artinya racun atau kematian atas dirimu. Tapi orang yang tidak teliti mendengar, maka dia pikir salamu alaikum, salamu alaikum. Kita jawabnya waalaikumsalam. Padahal dia tidak sedang mengucapkan salam. Maka kalau ada ikhwan-ikhwan yang menyingkat salam, atau kitanya yang tidak mendengar secara lengkap. Tadi kita sudah membahas hadis bahwa ketika mengucapkan salam fa'asmi', maka bikin orang itu mendengar salam kita, supaya tidak terjadi salah faham tadi. Dan kita tahu salam ini termasuk dari amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan hati ya hanya kita sama Allah yang tahu. Amalan lisan dilihat, didengar, diperhatikan sama orang lain. Jadi mohon tadi yang menyingkat-nyingkat salam juga dalam tulisan ya, kadangkala mereka di WA tulisannya ASS, WRWB umpamanya, jangan. Engkau sedang mendoakan, maka tulislah assalam. Apalagi sekarang nih, dengan adanya auto text, engkau gak perlu lagi, engkau nulisnya beberapa huruf, keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mempermudah. Jadi kalau mau nyingkat, jangan sampai doa engkau singkat, karena doa itu permohonan kepada Allah Jalla Jalaluh. Hada wallahu alam bissawab. Naam.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Arif Julfikar, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, kalau ada orang Nasrani mengucapkan assalamualaikum, apakah kita harus menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Wah, nah, berkaitan dengan ketika ada orang Nasrani mengucapkan assalamualaikum, di sini ada dua pendapat para ulama ketika menjawab. Yang pertama menjawabnya dengan waalaikum, cukup dijawab waalaikum, karena kita nggak bisa dipastikan dia benar-benar mengucapkan salam atau bukan. Ketika orang-orang Yahudi mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam assalam, assalamu alaikum, Nabi menjawabnya waalaikum. Sudah cukup. Tapi kalau benar-benar dia mengucapkan assalamu alaikum, maka jawabnya boleh tetap waalaikum, atau sebagian ulama memulaikan waalaikumsalam. Kalau benar dia mengucapkan assalam. Tapi kalau tidak jelas, maka dijawabnya hanyalah dengan waalaikum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz, dan kali ini kita akan angkat melalui line telepon atau line telepon WhatsApp di 0218236.
2: 43. Kami persilahkan. Baik, silakan. Baik, kami informasikan bagi Anda yang berinteraksi kepada kami secara langsung melalui line telepon WhatsApp ataupun line telepon umumnya, tolong untuk dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kita coba angkat kembali, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Pak Sam di Maluku Utara, Ternate.
2: Baik, silakan Pak Sam.
5: Ya, Ustadz, saya mau bertanya. Apakah kalau kita masuk sebuah gedung atau sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, bisakah kita menyampaikan salam? Dan bagaimana caranya menyampaikan salam di gedung yang kosong itu? Makasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Naam. Apabila tempat yang kita masukin kosong, tidak ada orangnya, maka di antara yang bisa kita ucapkan adalah mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Allah mengatakan fasallimu ala anfusikum. Bacaannya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Seperti itu. Jadi ketika tidak ada orangnya, yang lebih tepat adalah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita mengucapkan salam kepada diri kita. Dan jangan lupa ketika kita masuk rumah yang kosong, gedung yang kosong, yang tidak ada penghuninya, untuk membaca doa, membaca bismillah paling tidaknya, kemudian mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Naam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Dayat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah setiap masuk ke rumah kita harus bilang assalamualaikum Ustaz, dan apakah ada petunjuk dari Nabi SAW? Tafadhol Ustaz.
1: Naam. Jadi kalau kita lihat, kalau masuk rumah, Allah Azza wa Jal memberikan arahan. Ana akan bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Naam, di surat An-Nur ayat 27, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penduduk yang ada di rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu lebih baik buat kalian dan agar kalian mengambil pelajaran. Jadi berkaitan dengan masuk ke rumah, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah tersebut. Kemudian kalau itu rumah kita sendiri umpamanya, kita masuknya enggak perlu izin. Tapi kita tetap mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Kita jangan bicara rumah ya. Kita berjumpa dengan orang di jalan, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Apalagi kita datang dari luar, masuk ke rumah, dan di rumah ada manusia di sana. Maka hendaklah kita mengucapkan salam kepada mereka. Ini yang kadangkala tidak lagi diamalkan oleh orang. Dulu para sahabat Nabi, mereka berjalan bersama. Udah pernah kita bahas hadisnya. Mereka berjalan berdua, tahu-tahu ada pohon yang memisahkan mereka. Akhirnya mereka berpisah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika berjumpa lagi, mereka mengucapkan salam. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Seperti apa modelnya? Kadang-kadang kita jalan sama teman-teman kita, atau kita berlari bareng, totok nemu jalan sempit, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, lalu berjumpa lagi. Maka hendaklah kita mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Nah.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih ada beberapa waktu kembali, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini. Kita baca kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Rahman, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menjawab salam Ustaz ketika kita sedang sholat? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Naam, ketika kita sedang sholat, yang pertama membalas salamnya itu dengan memberikan isyarat ya. Dengan memberikan isyarat, boleh jadi dengan mengangkat tangan sehingga orang itu tahu kita telah menjawab salamnya. Sebagaimana ada beberapa riwayat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tatkala mendapatkan salam dari seorang sahabat dan posisi beliau sedang sholat, beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yang isyarat itu membuat orang itu faham bahwa salamnya sudah dijawab. Karena di sholat itu ada kesibukan, sehingga orang tidak bisa menjawab salam dengan lisannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz. Dan sekarang kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan
6: menjawab salam dengan lisan.
4: Iya, silakan.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Hasan di Jakarta.
4: Iya, silakan pertanyaannya.
7: Assalamualaikum Ustaz, apa hukum penghasilan bekerja di minimarket yang sangat populer dan sangat banyak cabangnya di Indonesia ini, yang selain menjual makanan, minuman, dan sebagainya yang halal, juga menjual atau menyediakan jasa yang haram seperti rokok, pembayaran cicilan leasing, atau cicilan beriba, dan sebagainya, tapi tetap sangat dominan menjual barang dan jasa yang halal seperti yang diketahui.
4: Baik.
7: Jazakallahu khairan Ustaz.
4: Wa jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Pertanyaannya apa? Boleh enggak kerja di situ gitu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi ketika seorang bekerja di sebuah tempat, tempat itu mungkin memiliki banyak divisi. Kalau tadi disebutkan dia jualannya banyak. Namun apabila ternyata dia juga menjualkan, posisi dia adalah posisi orang yang menjualkan barang-barang yang terlarang. Boleh jadi di situ ada khamar juga umpamanya. Ada akad-akad yang terlarang dalam agama. Maka dia termasuk membantu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian hendaklah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong-menolong dalam kemungkaran, dalam kebatilan, dalam hal yang menimbulkan permusuhan. Maka tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempat yang syubhat, yang bercampur antara yang halal dan haram, dan hendaklah seorang muslim menghindarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Hatta Saputra, dan juga pertanyaan lain yang senada Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya mengucapkan salam Ustaz ketika kita melewati makam atau kuburan Ustaz? Dan apakah dibedakan antara kuburan orang Islam dengan selainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

0: halal dan haram, dan hendaklah seorang muslim menghindarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Hatta Saputra dan juga pertanyaan lain yang senada Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya mengucapkan salam Ustaz ketika kita melewati makam atau kuburan Ustaz? Dan apakah dibedakan antara kuburan orang Islam dengan selainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan malam yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Atas jawaban dan nasihatnya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum.
0: Jamaah rahimakumullah. Jangan meremehkan Ramadan. Orang yang benar-benar rindu dengan Ramadan, dia akan mempersiapkan diri. Maka tolong persiapkan keluargamu, anak-anakmu, bikin program untuk Ramadan. Kalaupun kita mati sebelum Ramadan, semoga dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa, minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan Allah, kita enggak akan mampu melakukan apa-apa. Bahkan program-program ketaatan pun enggak akan selesai, enggak akan bisa dijalankan. Jazakumullah khair, sampai berjumpa kembali, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Amen.

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.

Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.

0: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ayat-ayat Al-Qur'an.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
0: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang,

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takinni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh akan segala sesuatu yang lain. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, meskipun sekejap mata sekalipun, tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
2: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
3: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah.
1: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
2: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
3: pencipta langit dan bumi,
1: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
4: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an'i'budullah wajatanibuttaghut.
1: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.
1: Wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
1: Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
1: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ.
3: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
2: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
4: كُلُّ نَفْسٍ
1: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
2: Enggak yakin kalau dia akan mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
2: Semua mati.
4: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
2: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
1: Dunia ini berakhir.

0: Kenapa
1: manusia berlomba-lomba?
0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi Nabi Yusuf itu dah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala 'anil maliki falamma ra'ahu.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Tadi pahala menjenguk orang sakit, ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, ada akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

0: وهم يعلمون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 22:22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengan Anda kajian untuk di edisi malam yang kedua bersama Al-Ustaz Dr. Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafirullahu Ta'ala, dari bahasan hadis-hadis akhlak dengan tema empat pilar akhlak yang mulia. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman, semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan kita ikuti bersama. Selamat mendengarkan.
3: Kaum muslimin dan muslimat, imakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa rasulihil muqtada, rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil jaza, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana rabbana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Thumma amma ba'du. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku." Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini. Karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah, agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, Baginda Mulia Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin. Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tulabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Dan beliau adalah Abu Muhammad. Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya. Abdullah bin Abdul Rahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama madhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis, pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya dengan keilmuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik Al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal Al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para tulabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalati ibn Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah berkata, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadis. Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjadi penjamin istana bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya." Yang dia punya upaya untuk berproses, mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masyaallah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu taala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allah Ta'ala a'lam apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas, penukilan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya. Dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang ia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan, dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinyalah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tidak marah. Dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhil ahaditsul arba'ah kulluha min ahaditsil arba'in lin-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razak, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razak tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan, kullu ina'in bima fihi yambahu. Setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan, isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan, sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Ada godaan-godaan syahwat ataupun syubhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau, dia selektif, dia pilih, mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya, sehingga tatkala ia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha cepat perhitungannya, maha teliti hisabnya, maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik, dan maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk, dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia kita itu beramal, nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya kelak di akhirat hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba, dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja, dia asal bicara saja. La yulqi laha balan, dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan satu kata itu Allah subhanahu wa ta'ala murka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wa la quwwata illa billah. Kaya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika Nabi SAW bersabda falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, saya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang subhanallah bicara begitu saja tentang urusan orang banyak, bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berpikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan, ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asyarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu, ada keraguan di sana, ada hal yang tidak jelas, mushtabih, benar atau tidak benarnya dia belum pasti, baik atau buruknya dia belum jelas, informasinya valid, fixed atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, wa man waqa'a fi asyubuhat waqa'a fil haram." Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan, menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan yang saya ucapkan ini baik ataukah buruk. Jadi bukan asal bicara. Makanya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasunal mar'u lisana, seseorang itu menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalama, dia betul-betul selektif memilih ucapan-ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair, dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, tatilatka ummuka ya Muadz, wahal yakubbun nasa ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Muadz, bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia, intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Ya, bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah. Orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar. Bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan. Ada yang justru memperlombakan, ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin fayakzib liyudhika bihin nas wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Yang kedua adalah, pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ, menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-bu'idu 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu, kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja. Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu. Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. Mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa yang beriman kepada Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizullah, "Wa hadza min su'il fahmi lil hadis an yu'mara bi khairin aw yunha an munkarin fa yaqulu lil amirin nahi min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la ya'ni." Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah, sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya, juga anak-anaknya. Misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga. Kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khassatan al-ghadab ma'an fi'alatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simpel namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, la taghdab. Jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga,

Nabi memberikan wasiat yang simpel namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi SAW mengulang, la taghdab, jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah SAW berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'ina wa Tatimmatil Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghaidh. Jadi maknanya jangan kau melakukan, berstatement, bersikap, berucap apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali, itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah SAW marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi walakin idzan tuhikat hurumatullah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan. Ya. Tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah? Beliau pernah marah kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah misalnya. Anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid punya anak namanya Usama ibn Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usama ibn Zaid. Iya. Ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usama ibnu Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut, maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam dan mengajukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usama, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghayz wal-afina anin nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk

0: memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh. Sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya. Matanya melotot, suaranya kencang. Mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar, subhanallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini di antara manajemen emosi amarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dalam hadis yang lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Berubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin. Jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya. Lagi marah diambil foto oleh orang lain. Jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada. Dia bersabar. Dia tahan emosi amarahnya. Bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja. Sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu, seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum, dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab. Jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Saat kalau tidak marah ini, nanti ngelunjak ini, anu dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang. Pada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. Imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau divolimi, maka jangan memvolimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami, dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami, dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Ya. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki. Dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi, padahal usaha kita sama, mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya, ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan mahmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin tiyin. Setiap orang yang bersih. Kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa, yang dia itu meninggalkan dosa-dosa, subhanallah. Makanya yang keempat, di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya, mukmin, muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan atau sidqul lisan. Ya. siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara, ini jari jemari nih, klak-klik, klak-klik, klak-klik, klak-klik ini, jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, massa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan, dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya. Karena kalau dijelaskan begitu panjang, lebar, lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bagian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Kemudian jangan marah. Dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan. InsyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaAllah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukron jazakumul khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Roja diberikan lindungan Allah SWT. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau, hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Wallahu khairan. Barakallahu fikum Musam, dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada orang tersebut, maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut, jadi diberikan banyak kebaikan, itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. Ya, mulia diri. Tidak meminta, tidak telah menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang, akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, kalau seandainya ada orang berbuat baik, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تُكَافِئُهُ, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia. أَتَّظَنَّ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Doa-doa tersebut, sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdhirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini adalah hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, doakan kebaikan hatta dhan, hatta ra'aw, atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, dia tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang. Iya, berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi meluapkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid. Seorang pemuda yang datang ke masjid. Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina. Seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi SAW menegur Usama ibn Zaid, teguran Nabi kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, teguran Nabi SAW kepada Aisyah, semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah, tapi bukan luapan emosi, bukan kata-kata yang menghardik, bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti, tidak, meskipun dengan alasan menasihati, karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan hanya dengan kasih sayang rahmah dari Allah sajalah untukmu wahai Muhammad kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman dengan keimanan yang tentu luar biasa. Nabi SAW tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimarahi. tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti, dan seterusnya. Bisa disampaikan nasihat tersebut, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di nomor 0218236543. Silakan, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Aminah di Madura, Bu.
1: Silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
2: Iya. Baik. Begini Ustaz, saya itu kan punya anak gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cucu kesayangannya itu kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering ya bilang begitu. Tapi kadang-kadang itu lupa Ustaz dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam pendidikan. Nah, silakan
0: saya. Ibu Aminah ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru dan seterusnya. Namun ini tidak boleh dinormalisasi. Karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah. Mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan marah-marah. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah. Ya jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus, ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustadz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustadz, tapi belum berubah, sabar. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Karena hati itu bukan di tangan manusia. Jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk jantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi. Oh, mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh, mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah, dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meredam amarah meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan, dan Islam mengajarkan kita untuk meredah kemarahan, kazmul ghaiz, dan juga untuk tidak marah. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini dan sebagai penutup. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Pernah diberikan nasihat tapi kami malah dimarahi Ustaz. Jadi mohon nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hamba Allah di Tangerang dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah, Al-Quran, hadis yang sahih, tidak kurang dari semua yang kita perlukan. Termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan atau nasihat, selalu marah-marah, atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan sudah sempat menasehati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid, ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak perbaiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. Meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka balas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua, mereka kemudian marah-marah kepada kita, belikan emas 10 gram, belikan hadiah, belikan makanan favorit beliau, belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu, misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara, jangan marah, caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk, diingatkan tentang Allah takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga, baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga, dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama, seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta, di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la, bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allahumma amin, ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wa huwa a'lam wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

0: Azim.
1: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula, orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

0: Amin.
1: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

0: Amin.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Wa

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: ورد في الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
5: نعم ورد في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
6: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya. Adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, tidak melampiaskan amarahnya

0: jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya. Dan tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أحسن الله إليكم أبو أحمد يقول فضيلة الشيخ يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته فقد قرأت في حديث معناه إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان تقول له إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا.
4: نعم هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان يعني تحذره تقول له اتق الله تحذره وتأمره اتق الله فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل. فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
5: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata, wahai fadilatul syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
7: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Wa qamar

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfir lahum.

dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صلعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم: قد حذر الله من الاتلاع بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإذاك الله أنت محسن، أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشب له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya: dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya: Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara." وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladheena law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alayhim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna 'alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه berkata, رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.

0: سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
1: عالجي قلبك إحضاره، عالجي لإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون.
2: Ada seorang saudari kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai Fadilatul Syekh. Secara khusus, tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya, adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya? Secara khusus, tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat sulit bagi saya untuk menangis. Baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Quran di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Quran di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Quranul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat di wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Al-Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpul
3: perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat.
6: Yang membedakan
4: antara mukmin dan yang lainnya adalah
6: untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersama.

0: seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
4: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان، فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
5: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqu an-nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
10: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
9: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
11: Radio Roja.
12: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
13: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
8: Tapi yang paling baik amalannya.
7: Yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang.
8: Kemudian kita masih tergoda
7: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
7: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
9: Wa amman utiya kitabahu bishimalihi.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
9: Walam adri ma hisabiyah.
7: Ya laytaha kanatil qadiyah.
8: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya,
7: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
8: ma aghna anni maliyah.
7: Halaka anni sultaniyah. Aku tidak berguna.
9: Khudhuhu faghulluh.
7: Thumma al-jahima salluh.
8: Ambil, tangkap, masukkan

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah khawatal islam pendengar radio Roja, kembali kita bertemu di kesempatan Selasa pagi hari ini untuk sesi pertama kajian ilmiah yang kami akan hadirkan bersama Al-Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafirullahu Ta'ala. Kembali kami hadirkan dari bahasan kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan di pagi hari ini kita akan mengikuti materi bahasan dalam format rekaman yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu dari pembahasan bab larangan melaknat. Bagaimanakah penjelasannya? Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami segenap kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menyimak untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
7: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى Udah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada hal-hal yang dilarang, kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, yaitu seputar pembahasan-pembahasan yang mencakup perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dan kita memasuki bab ketika itu bab tahrim la'ni insan bi'ainihi. Bab tentang diharamkannya melaknat ya, seseorang secara personal, ya. Ini termasuk hal yang tidak dibenarkan. Dan pembahasan yang kita atau hadis yang telah kita bahas adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahish wala al-badhi. Ini hadis yang terakhir yang kita bahas, itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin, artinya bukan sifat seorang mukmin yang senantiasa at-ta'an, menikam orang lain. Menikam di sini kehormatannya, menuduh, memfitnah, mencela, ya, ta'an. Walallahan, dan bukan pula merupakan sifat seorang mukmin orang yang banyak melaknat. Melaknat saudaranya, sebentar-bentar keluar dari mulutnya, laknatullah alaih, laknatullah alaih, alaihi laknatullah, dan seterusnya. Jadi bukan seorang sifat seorang mukmin yang dengan mudah dan gampang melaknat saudaranya. Walal fahish, dan juga bukan merupakan sifat seorang mukmin orang yang mulutnya keji, wal badhi, wala al badhi, lisannya menakutkan, na'udzubillah, lisannya kotor, jorok, keji, bisanya hanya memaki-maki orang lain. Ya, ini bukan sifat seorang mukmin. Ya, orang yang selalu dan bisanya hanya yaitu yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala li An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yaitu yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba jika dia melaknat sesuatu, sa'idat al-la'natu ila sama, maka laknat itu naik ke langit. Jadi seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, jika dia melaknat sesuatu, maka laknat itu naik ke langit. Fatughlaq abwabus sama'i dunaha, pintu-pintu langit ditutup. Berikutnya. Qala li An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat, yaitu yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba jika dia melaknat sesuatu, sa'idat al-la'natu ila sama', maka laknat itu naik ke langit. Jadi seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, jika dia melaknat sesuatu, maka laknat itu naik ke langit. Fatughlaq abwabus sama'i dunaha, pintu-pintu langit ditutup. Sedangkan laknat ini berada di bawah langit ini.

Sa'idat al-la'natu ila sama. Maka la'nat itu naik ke langit. Jadi seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, jika dia melaknat sesuatu, maka laknat itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Pintu-pintu langit ditutup. Sedangkan laknat ini berada di bawah langit ini. Ya. Thumma tahbitu ilal ard. Pintu langit ditutup. Ketika laknat itu naik, maka dia tidak punya jalur untuk naik ke atas langit. Karena pintu-pintu langit ditutup. Maka laknat itu turun ke bumi. Thumma tahbitu ilal ardi. Kemudian laknat itu turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Sampai di bumi pun begitu. Ditutup. Pintu-pintu bumi ditutup. Dari laknat tersebut. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu dia ke arah kanan dan ke arah kiri. Fa idza lam tajid masaghan. Kalau dia tidak mendapatkan ya tempat jalan ya kepada siapa yang dia kepada seorang raja'at ila alladhi lu'ina. Maka dia kembali kepada atau ila la'ana. Maka dia kembali kepada fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in. Kalau dia tidak mendapatkan masagh yaitu madkhal tariq. Ya, kalau dia tidak mendapatkan jalan maka dia kembali kepada yang dilaknat. Ya. Kepada yang dilaknat. Fa idza kana ahlan lidzalika. Kalau memang orang yang dilaknat itu sesuai pantas mendapat laknat, maka laknat itu turun pada orang tersebut. Tetapi wa illa jika laknat itu tidak sesuai dengan orang ini yang dilaknat, raja'at ila qa'ilha. Maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Kepada orang yang mengeluarkan laknat tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis ini hadis yang baik sanadnya. Karena banyak ya jalurnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar. Televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada. Ini adalah satu hadis yang menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang gaib. Yang wajib kita beriman kepadanya. Karena kita tidak mengetahui ya substansi dari laknat seperti apa. Tapi ketika seorang mengatakan melaknat seorang, maka laknat itu pergi ke atas, ke langit. Ya. Ini hal yang wajib kita percaya, kita beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang kalau dia melaknat saudaranya atau dia melaknat sesuatu, maka laknat itu naik ke langit. Naik ke atas. Tapi langit pun menutup pintu-pintunya. Sehingga laknat tersebut tidak bisa menembus langit. Karena pintu-pintu langit itu ditutup. Karena tidak bisa menembus pintu langit, dia turun laknat itu. Demikian pula di bumi ini ditutup. Dia tidak bisa turun ke bumi ini. Maka dia berada di antara langit dan bumi. Sehingga kemudian laknat tersebut, thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Dia ke arah kanan, ke arah kiri. Ya, mencari tempat mana yang pantas dia ini. Nah, kalau dia tidak mendapatkan jalan, kecuali dia harus mengenai orang yang dilaknat, yang dituju, dari orang yang mengucapkan,

0: ya, dia bertujuan kepada si Fulan misalnya. Maka laknat tadi itu pergi ke Fulan. Fulan yang dituju. Kalau Fulan yang dituju ini memang pantas, wajar, sesuai untuk mendapatkan laknat tersebut, maka laknat itu mengenai si Fulan tadi. Namun, jika laknat tersebut yang diucapkan oleh seorang, ternyata orang yang dituju ini tidak pantas, ya, tidak sesuai, tidak tepat orang ini dilaknat, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar tentang besarnya, ya, perkara berkaitan dengan laknat. Jangan mudah-mudah melaknat. Ya. Jangan mudah-mudah melaknat. Tidak gampang masalah laknat ini. Ya. Dan ini juga sebagai peringatan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang senang melaknat orang lain. Waliyadzubillah. Kemudian hadis ini menjelaskan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa suatu laknat yang ditujukan pada seorang, ya, jika memang orang itu berhak mendapat laknat, maka suatu saat laknat itu akan mengenai orang tersebut. Ya, cepat atau lambat. Kalau memang sesuai dengan orang tersebut. Ya. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak pantas, bukan tempatnya orang ini dilaknat, maka laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Jadi juga hadis ini memberikan pelajaran bahwa terkadang atau laknat seorang pada orang lain tidak akan sampai kepada orang tersebut. Nah, inti dari hadis ini adalah mengingatkan kepada kita, peringatan bagi kita, supaya jangan dengan mudah melaknat. Oh, talahullah, la'anahullah, dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti itu. Ya, seorang muslim, jaga lisannya. Ya, maka kita bisa menilai seorang dari mulutnya. Dari lisannya. Kalau lisannya jelek, bisanya hanya melaknat, ya, pada orang lain. Jangan ambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Jangan dekati orang-orang seperti itu. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Dan orang mukmin menjaga lisannya. Ya, menjaga lisannya. Nah, kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, dan kita tidak bisa gambarkan bagaimana. Tapi secara umum, inilah apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang melaknat saudaranya. Atau dia melaknat sesuatu. Karena melaknat di sini tidak hanya pada manusia. Nanti akan diberikan contoh-contoh hadis-hadis Nabi SAW tentang larangan juga melaknat binatang. Binatang ternak, binatang tunggangan, ya. Ini tidak boleh dilaknat. Nanti akan ada beberapa hadis sesudah ini. Inti dari apa yang dibahas pada kesempatan yang baik ini dengan berkaitan dengan hadis ini adalah supaya seorang mukmin menjaga lisannya. Jangan mudah-mudah melaknat. Karena dampak dari laknat itu pun akan, na'udzubillah, mengenai orang yang melaknat. Ketika laknat mencari sasaran tidak ada tempatnya, maka dia kembali kepada orang yang melaknat. Na'udzubillah. Maka dari itu bisa saja, terkadang kita tidak merasa, ketika, na'udzubillah, ketika kita melaknat seorang, ya, tidak pas sasaran, tidak tepat sasaran, tahu-taunya laknat itu kembali kepada diri kita. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Dan seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, ada orang yang menjaga lisannya. Ya. Tidak tajarruk, tidak dengan berani mengatakan, menuduh, melaknat orang lain. Ya. Itu bukan sifatnya seorang ahlu sunnah wal jamaah. Bukan sifatnya seorang salafi. Ya. Orang-orang salafi takut pada Allah Ta'ala. Menjaga lisannya. Ya. Dia tidak berbohong, tidak menipu, tidak membuat saksi palsu, ya, tidak berdusta, ya, tidak mudah melaknat seseorang. Itu sifat dari orang-orang yang telah mengenal dakwah sunnah, orang-orang yang mereka adalah berpegang kepada pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi memang terpaksa, ya, atau harus dia lakukan, maka itu tidak mengapa dia melakukannya. Tapi secara umum, seorang muslim, ya, seorang athari, seorang salafi, hendaknya dia adalah orang yang menjaga lisannya. Ya. Tidak dengan mudah ya, melaknat saudaranya. Wal-iyadzubillah. Dan sifat ini sifat yang jelek. Sifat yang buruk. Ya. Orang jauh dari manusia-manusia seperti ini. Yang senangnya melaknat. Akan dijauhi oleh manusia-manusia. Cepat atau lambat. Dan dia akan menyesali perbuatannya. Menyesal akan perbuatannya. Ya. Di akhirat nanti ternyata pahala-pahala dari pahala-pahalanya diberikan pada orang-orang yang dilaknatnya di dunia ini. Ya. Wali'adzubillah. Menjadi orang yang bangkrut. Ya. Jadi orang yang bangkrut. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat namanya Imran ibn al-Husayn. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Kata Imran bin Husayn, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah perjalanan beliau, wa imra'atun minal ansari ala naqatin. Ketika dalam perjalanan di situ juga ada seorang wanita dari kaum Ansar yang mana wanita ini ia menaiki untanya ala naqatin. Dia menaiki ontanya. Fadajarat. Maka wanita ini merasa gelisah. Ketika mengusir atau mengarahkan ontanya. Dia merasa sulit. Fala'anatha. Maka dengan serta-merta wanita itu melaknat onta tersebut. Unta yang ditungganginya, yang dinaikinya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dikatakan dan diucapkan oleh wanita ini ketika dia melaknat untanya itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau langsung bersabda, "Khudhuma 'alaiha." Wada'uha. Jadi turunkan, ambillah semua muatan-muatan yang ada di unta itu. Unta yang sudah dilaknat oleh wanita tersebut. Karena di antara manfaat dari unta adalah untuk mengangkut barang. Pergian, safar, barang-barang itu dimuat di unta. Ketika wanita tersebut melaknat unta itu, Ar-Rasul alaihissalam kemudian mengatakan, Khudhuma 'alaiha wada'uha. Ayat turunkan semua muatan yang ada di unta itu wada'uha dan biarkan dia. Dan sampai ada yang menaikinya atau memuat barang di atasnya. Fa innaha mal'unatun. Karena unta ini telah dilaknat. Unta tersebut telah terlaknat. Qala Imran, Imran bin Husain radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan kisah ini, beliau berkata, "Kaka'anni araha al-ana tamshi fil nas ma ya'ridu laha ahadun." Kata Imran bin Husain, "Ya, seakan-akan aku ini melihat unta tersebut sekarang ini." Ya, ini zaman beliau. Ya. Unta itu jalan, ya, berkeliaran di tengah-tengah manusia. Ya. Ma ya'ridu laha ahadun. Tidak ada satupun yang menyentuhnya, tidak ada satupun yang mengganggunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini diantara hadis-hadis yang juga menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh melaknat kepada kendaraan. Dalam hal ini unta yang dinaiki, yang ditunggangi, ataupun misalnya kuda pada saat itu. Ya. Jadi jangan seorang melaknat binatang. Ini termasuk hal yang dilarang. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat beliau adalah kaum yang selalu bepergian entah untuk berjihad di jalan Allah atau untuk beribadah, umrah atau haji. Ya, ini umat yang pertama dari umat ini. Dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat sini kejadian tatkala An-Nabi alaihi wasallam dalam safar, dalam bepergian. Nah, ini menunjukkan bahwa umat dahulu yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka kaum yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, berjihad di jalan Allah, laksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan bersafar misalnya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah atau yang lainnya. Jadi ini yang pertama. Kemudian bahwa Nabi alaihissalam ketika bepergian, ya, pada umumnya beliau ditemani oleh para sahabat atau sebagian sahabat. Kalau dalam perjalanan berjihad, ya banyak pasukan beliau yang mengikuti beliau untuk berperang. Nah, di sini ada dalam perjalanan ini disebutkan seorang wanita dari kaum Ansor. Ya, dia juga ikut. Ya. Dia juga ikut dalam perjalanan tersebut. Tentu ada mahramnya. Karena Nabi alaihissalam melarang seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat bepergian kecuali dengan mahramnya. Maka kita berprasangka baik walaupun tidak disebutkan di sini. Tapi kita yakin bahwa wanita ini bepergian juga dalam rombongan Rasulullah SAW itu dengan mahramnya. Dan dia menaiki unta. Apalagi seorang wanita. Ya, mereka biasanya diutamakan. Kalau bepergian, mereka diutamakan untuk apa? Menaiki kendaraan berupa unta. Namanya seorang wanita, ya, ketika dia berupaya untuk mengarahkan unta ini, unta yang dinaikinya, rupanya unta ini tidak taat padanya. Atau sulit dia ketika mengarahkan unta tersebut. Maka keluarlah laknat dari lisannya. Dia kemudian melaknat unta tersebut. Dan ketika dia melaknat unta tersebut, Rasulullah alaihissalam mendengar. Ya, mendengar ucapan itu. Maka An-Nabi alaihissalam seorang yang tidak membiarkan kemungkaran dan beliau selalu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari mungkar. Ketika mendengar wanita itu melaknat unta ini, beliau langsung menyuruh supaya ya diturunkan semua muatan yang ada di atas unta tersebut. Kemudian wanita itu disuruh turun. Biarkan unta itu jalan sendirian. Tanpa muatan, tanpa ada orang yang naik di atasnya. Ya. Alasannya apa? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa innaha mal'unatun. Karena unta ini telah laknat. Siapa melaknatnya? Ya wanita Ansar itu. Wanita Ansar tersebut yang melaknat. Laknat unta tersebut. Dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu ketika menceritakan kisah ini, beliau masih terbayang, ya, seakan-akan melihat unta itu yang dilaknat, yang terlaknat tersebut ada di tengah-tengah manusia. Ya, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang menaikinya, karena telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaikinya. Ya. Nah, ini diantara kisah tentang hadis ini. Jadi intinya bahwa kita dilarang atau seorang dilarang melaknat binatang ternak. Ya. Kemudian binatang-binatang yang sudah dilaknat itu hendaknya tidak dimiliki. Yang dijual. Karena tidak dilarang oleh Rasulullah untuk menjualnya sebetulnya. Yang dilarang oleh beliau menaikinya dan memuat barang di atasnya. Ya, berarti sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, perkataan ulama tentang kisah ini, jadi boleh unta itu disembelih, boleh dimakan, ya. Yang dilarang hanya menungganginya, menaikinya, dan membuat barang di atas unta tersebut. Ya, jadi itu terbatas pada hal tersebut. Jadi jangan mudah-mudah kita melaknat. Wallahu a'lam. Ya, setelah kita mempelajari seperti ini, kita juga sebaiknya menghindar dari melaknat kendaraan. Misalnya seorang naik mobil, kemudian mungkin mobilnya macet, mesinnya mati, diusahakan untuk dihidupkan tidak bisa, akhirnya emosi, dilaknat. Allah, laknatullah, semoga Allah melaknat mobil ini. Sebaiknya menghindar, walaupun yang disebut dalam hadis ini adalah unta atau kendaraan, ya, rubah unta, tapi tidak mengapa seorang untuk menjaga-jaga, dia tidak melaknat kendaraannya. Ya. Ketika mengalami kerusakan, kesulitan, perjalanan, dan sampai melaknat. Ya, kendaraan yang dinaikinya. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Abi Barzata Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah, namanya adalah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama jariyatun ala naqatin alaiha ba'du mata'il qawm, ketika seorang wanita berada di atas untanya, juga berada di atasnya ada ba'du mata'il qawm, ada beberapa barang-barang orang-orang yang bersamanya. Idh basurat atau basarat bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahu-taunya wanita itu melihat an-nabi alaihi salatu wassalam. Wa tadayaqa bihimul hablu. Nah, ketika bepergian itu, ya, tali temali yang mengikat unta, yang dibawa, ditarik, itu menjadi sempit. Ya. Menjadi sempit bagi unta tersebut. Dan ada muatan-muatannya, ikatan-ikatan terhadap muatan-muatan itu. Fatadayaqu bihimul al-habl. Fatadayaqu bihim al-jabal. Maka ketika naik gunung, jadi sempit jalan itu. Sehingga faqalat hal. Wanita ini tadi, ya, dia mengatakan pada untanya, mengusir. Ya, kata hal. Itu ibarat ush. Ibarat mengusir, menyuruh binatang untuk melakukan sesuatu. Itu kata hal. Kata wanita itu, Allahumma al-anha. Ya Allah, laknatlah unta ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan wanita ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahibna naqatun 'alaiha la'natun. Jangan sampai atau tidak boleh mengikut sertakan kami unta yang sudah dilaknat. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Rasulullah melarang mengikut sertakan unta itu bersama beliau dalam perjalanan. Ya. Suruh lepas atau kembalikan ke Madinah. Wallahu alam, kisah ini, hadis yang kedua ini, kemungkinan besar ya, tidak jauh berbeda dengan hadis yang kejadian sebelumnya. Jadi seorang wanita yang melihat kendaraannya, untanya, kemudian dia melaknat unta tersebut. Lalu Rasulullah menyuruh untuk menurunkan benda-benda atau barang-barang yang ada di atas unta itu. Nah, jadi intinya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya melaknat binatang, ya, kendaraan yang ditunggangi. Ya, tidak boleh kita melaknatnya. Ya. Kemudian hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini hanya melarang, pelarangan ini hanya tertumpu pada apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, yaitu dia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimuati barang-barang, kemudian tidak boleh disertakan dalam perjalanan, dalam safar. Hanya sebatas itu. Kata para ulama, dalam hadis ini tidak ada larangan untuk menjualnya. Tidak ada larangan untuk menyembelihnya. Ya. Nah, jadi kemudian juga Nabi SAW tidak mau disertakan bersama beliau unta yang telah dilaknat. Ya. Jadi adapun masalah menjualnya, menyembelihnya, ini hal yang termasuk dibolehkan. Tidak dilarang. Baik. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babu jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairil mu'ayyanin. Ya, ini pembahasan bab yang baru. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang dibolehkannya melaknat para pelaku maksiat. Tetapi bukan personal. Ya. Bukan secara personal. Bukan menentukan orang-orang tertentu. Misalnya begini. Ya. Semoga Allah melaknat para zunat. Semoga Allah melaknat orang-orang para pelaku zina. Nah, di sini secara umum. Secara umum. Tidak orang per orang. Kalau orang per orang tidak dibenar, tidak dibolehkan. Tapi kalau secara umum, itu dibolehkan. Makanya An-Nawawi mengatakan, babu jawazi la'ni ashabil ma'asi ghair al-mu'ayyanin. Bab tentang bolehnya melaknat para pelaku maksiat, tapi tidak secara perorangan. Secara umum. Misalnya, moga Allah melaknat para pemakan riba. Para pemakan riba yang banyak. Tidak ditentukan. Ya. Tapi kalau personal, tidak boleh. Kalau secara umum, boleh. Ini maksud dari bab ini. Nah, nanti dibawakan contoh di sini. Dalam surat Hud, ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Tahuilah, la'nat Allah atas orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, kata orang-orang berbuat kezaliman ini umum. Tidak ditentukan person-personnya. Tapi secara umum. Ini dibolehkan. Yang dilarang itu misalnya kita mengetahui seseorang. Ada si B misalnya, diam orang yang makan riba. Rentenir. Ya. Namanya B misalnya. Nah, yang tidak boleh itu kita mengatakan kepada si B ini, karena dia makan riba, semoga laknat Allah atasmu karena kamu pemakan riba. Nah, ini tidak dibolehkan. Tapi kalau secara umum, ya, lafadznya, kalimatnya secara umum, maka itu dibolehkan. Semoga laknat Allah atas para pemakan riba. Nah, ini lafadz yang umum. Bukan orang per orang. Yang dilarang itu mengucapkan itu orang per orang tidak boleh. Tapi secara umum dibolehkan. Ini maksud dari bab ini. Dan ayat ini jelas Allah menyebutkan ya, ala laknatullah alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, ini umum. Melaknat orang-orang zalim secara umum. Bukan secara perorangan. Kemudian juga yang antara ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini ada dalam surat Al-A'raf tentang manusia di hari kiamat kelak. Al-A'raf ayat 44. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'adzana mu'adzinun bainahum, maka seorang pemberi berita, pemberi pengumuman atau munadi, seorang yang menyeru, itu menyeru di antara mereka, di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Al-la'natullah ala dhalimin, bahwa laknat Allah atas orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, ini pengumuman, ya. Di hari kiamat kelak, ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, munafikin, telah ditempatkan di api neraka, dan orang-orang yang beriman, yang bertauhid, telah ditempatkan di surga, maka kemudian, ya, Allah melaknat orang-orang berbuat kezaliman. Jadi ini juga lafad yang dipakai adalah lafad, al-zalimin. Kemudian disebutkan di sini contoh ya laknat secara umum, tidak secara perorangan, yaitu dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alwasilata walmustausilata. Allah melaknat seorang wanita yang dia menyambung rambutnya atau rambut orang lain, ya, dia menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, ya, atau dia menyambung rambut orang lain dengan rambut lain, rambut yang lain. Ini jadi Allah melaknat, la'anallah al-wasilah. Ini termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Orang menyambung rambutnya. Orang wanita menyambung rambutnya. Ini tidak dibolehkan. Ini dilaknat oleh Allah SWT. Kadang-kadang kita jumpai mungkin dalam momen-momen tertentu, acara-acara tertentu, pernikahan atau yang lainnya, ada di antara wanita misalnya dia supaya kelihatan cantik, kelihatan ya, bagus, dia itu menyambung rambutnya. Ya, dengan rambut orang lain. Kemudian dibuatlah sedemikian rupa. Ini hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Padahal rambutnya pendek. Tapi dia menyambung dengan rambut yang orang lain. Untuk menghiasi dirinya. Kemudian juga wal mustausilah. Dan Allah pun melaknat wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, seorang wanita datang kepada seorang wanita yang lain. Dia misalnya membawa rambut palsu. Dia meminta kepada wanita yang lain ini, tolong dong, kamu bikin apa, nyambung rambutku ini, di bawah rambutnya. Atau mungkin ada orang punya profesi, profesinya adalah menyambung, menghiasi untuk tata rias, ya, untuk menghiasi, untuk menyambung rambut orang-orang lain. Ini semua pekerjaan yang terlaknat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah melaknat al-wasilah wal-mustausilah. Tapi di sini kita melihat tidak menyebut perorangan. Lafadznya di sini adalah redaksi secara umum. Supaya barang siapa merasa melakukan hal ini, dia tinggalkan. Ya, supaya dia meninggalkannya. Karena Allah melaknat. Nah, ini contoh dari larangan atau boleh melaknat secara umum, bukan perorangan. Sama halnya juga dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat pemakan riba. Ini lafadznya umum juga. Tidak menentukan person-person tidak. Intinya Allah melaknat orang makan riba. Sehingga nanti setiap orang makan riba, dia mengetahui dirinya. Ya Allah, aku yang terlaknat ya. Dan demikian dia akan menghentikan perbuatan itu. Dia akan menghentikan perbuatan yang dengan sebab perbuatan itu, Allah melaknatnya. Kemudian juga ada hadis misalnya. Ya. Bahwa Allah melaknat al-musawwirin. Orang-orang pelukis yang melukis orang makhluk hidup. Jadi lukisan ada dua macam. Ada lukisan yang dibolehkan adalah lukisan-lukisan berkaitan dengan pemandangan. Pemandangan laut, gunung, atau yang lainnya. Intinya apa, Mak? Pemandangan. Adapun melukis makhluk-makhluk hidup, makanya termasuk hal yang dilarang. Tidak dibolehkan. Ya. Nah, ini semua contoh-contoh tentang laknat yang diberikan oleh atau laknat dari Allah dan Rasulnya tentang beberapa pekerjaan yang memang dilarang. Contoh yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah patokan-patokan batas tanah. Jadi misalnya, ya, agraria, bidang pertanahan sudah mematok tanah-tanah. Batasnya sekian meter kali sekian meter, ini punya fulan, ini punya fulan. Terus ada orang datang, ya, karena mungkin dia mau mencuri tanah tetangganya, ketika tidak ada orang, dipindahkan patokan itu ke pinggir misalnya. Dia mengambil tanah orang lain. Ya. Ini termasuk yang dilaknat. La'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang yang yaitu merubah batas-batas tanah. Ya, barang siapa mengambil tanah orang lain satu jengkal, itu akan diapakan? Akan digantung di lehernya nanti di hari kiamat 7 lapis tanah. Na'udzubillah. Ya, ini orang-orang yang mencuri tanah orang lain. Ya. Sanksinya besar. Demikian pula laknat tentang orang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mungkin seorang anak melaknat orang tuanya? Ketika Rasulullah mengatakan, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, ini ya Rasulullah, apakah ada orang melaknat kedua orang tuanya? Ini kelihatan suatu hal yang tidak mungkin. Kata Rasulullah, iya. Bagaimana wujudnya? Dia melaknat, ya, orang tua temannya. Dia melaknat orang tua temannya Yang menyebabkan pada akhirnya si pamannya tadi itu juga melaknat kedua orang tuanya. Jadi dia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat. Ini maksudnya. Ya, ini tentu harus dihindari. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab orang melaknat orang tua kita. Dan kita sebagai anak menjadi penyebab. Kemudian juga hadis Nabi alaihissalam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Artinya dia menyembelih untuk jin. Dia melakukan kesyirikan. Menyembelih bukan karena Allah. Tapi dia menyembelih untuk jin. Dia punya kepercayaan misalnya di satu lokasi tertentu di situ ada jinnya. Jinnya ini harus diberi makan. Kalau tidak diberi makan, jinnya akan ganggu. Kemudian dia menyembelih seekor ayam misalnya. Atau menyembelih seekor kambing misalnya. Atau menyembelih seekor sapi atau kerbau. Dengan niat, ya, supaya ya, sembelihannya ini diserahkan kepada jin tersebut. Atau untuk jin tersebut. Ya. Nah, orang yang berbuat demikian adalah orang yang terlaknat. Kadang-kadang di sebagian tempat, ada mungkin di desa-desa, ya, bagian kaum muslim mempunyai kepercayaan. Kalau akan datang musim tanam, harus nyembelih dulu. Ya, sebelum nanam itu nyembelih untuk penghuni sawah itu. Jadi golongan jin dan yang lain syaitan, ya, yang ada di situ. Sebab nanti kalau tidak diberikan sembelihan, nanti mereka akan mengganggu tanaman, misalnya. Ya. Nah, ini perbuatan syirik. Haram hukumnya. Dan sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tak boleh dimakan. Contohnya, seorang mempunyai sebidang tanah. Ketika dia akan menanam, dia punya kepercayaan seperti yang saya gambarkan tadi, harus memberikan pengorbanan sembelihan kepada penghuni lahan itu. Dari golongan jin. Sebab kalau tidak nanti bahaya. Ya, jangan terganggu. Maka disembelihlah. Panggillah seorang mungkin. Ya. Untuk menyembelih. Dia sembelih misalnya seekor ayam. Ya. Bismillah. Sembelih. Kemudian diserahkan kepalanya. Sebagai sesajen misalnya. Ya. Yang badannya tubuhnya dibawa pulang ke rumah. Hukum memakan binatang yang disembelih bukan karena Allah, tapi untuk jin dan yang lainnya, hukum memakan daging binatang itu haram. Walaupun yang menyembelihnya orang muslim. Ketika menyembelih dia membaca bismillah. Tapi hukum memakan binatang itu dagingnya haram, tidak boleh. Ya. Karena binatang yang disembelih bukan karena Allah. Dia menyerahkan kepada penghuni lahan tersebut dari golongan jin, ya, menurut anggapannya. Nah, ini hati-hati. Dan sampai kaum muslimin melakukan kesyirikan. Ada sumur tua. Di situ penduduk sekitar sumur tua ini beranggapan bahwa atau punya keyakinan setiap misalnya tahun harus memberi makan kepada penghuni sumur tua ini. Yaitu jin yang ada di situ. Maka mereka sepakat misalnya menyembelih kambing. Ya. Bismillah. Baca bismillah loh ini. Ya. Kemudian kepala kambing itu diserahkan kepada jin yang ada di sumur itu. Nah, hukum memakan daging kambing sembelihan tadi yang disembelih dengan bismillah, hukumnya haram. perbuatan yang mereka lakukan adalah syirik pada Allah. Syiriknya bukan syirik kecil, syirik besar. Syirik besar. Harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan meninggalkan perbuatan itu. Ada orang yang berbuat syirik pada Allah Ta'ala, kalau mati sebelum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Akan kekal dalam api neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak sebetulnya contoh-contoh yang terjadi di sebagian masyarakat kita, kaum muslimin, perbuatan-perbuatan syirik, tapi mungkin tidak disadari. Atau karena ketidaktahuan mereka, tidak punya ilmu. Maka hati-hati, waspada. Dan sampai kita melakukan sesuatu yang tiada syirik besar, sementara kita tidak mengetahuinya. Ya. Jadi kembali kepada hukum memakan sembelihan yang disembelih bukan karena Allah, meskipun disembelih dengan membaca bismillah, hukum memakan sembelihan itu adalah haram, tidak dibolehkan. Ya. Hukum memakan sembelihan tadi haram karena dia menyembelih bukan karena Allah. Dia menyembelih karena apa? Untuk memberikan kepada penghuni lembah itu atau penghuni sumur tersebut. Ya, sumur tua. Ini ada kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian juga di antara contoh-contoh ya, laknat yaitu annahu qala bahwa Nabi SAW bersabda man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Ini tentang kota Madinah dan kehormatannya. Kata Nabi SAW, barang siapa mengadakan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW di kota Madinah, atau dia melindungi pelakunya, ya, maka alaihi la'natullah. Fa'alaihi la'natullah. Maka orang demikian ya mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Nah, ini bahaya kota Madinah. Jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan bid'ah di kota Madinah. Atau mengayomi, melindungi pelaku bid'ah di kota Madinah. Ya, itu akan mendapat laknat dari Allah, para malaikatnya, dan manusia seluruhnya. Na'udzubillah. Ya. Madinah adalah kota yang suci. Di situ tempat tinggalnya Rasulullah sampai meninggal di kota Madinah. Kota Madinah adalah tempatnya sunnah. Sunnah-sunnah Nabi SAW. Ajaran beliau, tuntunan beliau. Maka tidak boleh dirusak dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Orang yang melakukan demikian atau melindungi para pelaku bid'ah itu di kota Madinah, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu kubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid untuk mereka beribadah di masjid tersebut. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi tidak boleh kuburan jadikan masjid karena bisa terjadi kesyirikan. Ya. Mungkin pertama ketika membangunnya tidak terlintas dalam benak orang yang membangun bahwa akan terjadi kesyirikan di situ. Tapi lambat laun, berganti generasi, tidak mustahil orang yang dikuburkan di atau yang dibangun masjid dalam di kuburan di atas kuburannya menjadi orang yang disembah selain Allah. Makanya kata Nabi alaihissalam, la'anallahu al-yahuda. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat ibadah mereka. Ini dilarang. Tidak boleh, dan tidak boleh seorang maksiat. Kalau aku mati nanti bangun masjid depan kuburanku. Atau kuburkan aku di depan masjid. Ini wasiat yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dikerjakan. Kemudian juga terakhir dalam bab ini. La'anal mutasyabbihin minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat orang-orang laki-laki yang dia bergaya, berlagak seperti wanita. Dan Allah melaknat orang wanita yang sok seperti laki-laki. Bergaya seperti laki-laki. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Ya, karena Islam menghendaki masing-masing manusia sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki dan fitrahnya laki-laki, wanita dan fitrahnya wanita. Jangan dirubah. Ya. Jangan laki-laki sok jadi perempuan, ya, lembek-lembek, ya. Omongannya, tingkahnya, gayanya, ya. Atau sebaliknya wanita sok seperti laki, menyerupai laki-laki. Ini semua dilaknat oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki babu tahrimi sabbil muslimi bighairi haq. Bab tentang haramnya mengata-ngatai seorang muslim tanpa hak. Ya. Mengata-ngatai, mencaci maki seorang muslim tanpa hak. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Akhirnya aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak kajian dari pembahasan syarah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Bam Alim LCMHI Hafirahullah, pembahasan bab larangan melaknat. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Saat ini 7:03 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari Qari Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala dari surat Al-Anfal. Barakallahu fikum. Selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.